0: besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
4: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
3: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
4: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
5: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
4: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
0: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
6: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
6: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
0: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
6: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
15: Iya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Pada tahun 2026,
14: pemerintah menyiapkan pembangunan SMP di 37 lokasi sebanyak 17 lokasi.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SMP yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SMP ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
14: SMP mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
15: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMP juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
16: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SMP akan memiliki kekhasan, ada SMP yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SMP. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
15: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
17: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
15: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ya, masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate pagi hari ini. Dan saat ini pukul 9:33 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI. Kami hadir pendengar dalam program Halo RRI setiap 3 hari dalam seminggu begitu ya maksudnya, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat, yaitu pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Untuk Anda pendengar yang mempunyai keluhan atau aduan ya terkait dengan fasilitas publik, ini bisa silakan untuk langsung saja memberikan aduannya atau keluhannya ya kepada kami. Nanti kami akan teruskan kepada pihak-pihak yang terkait begitu. Ya, dan pendengar, kami membuka line telepon. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin untuk mengupdate informasi ya, atau memberikan informasi atau memberikan aduan atau keluhan ya terkait dengan fasilitas-fasilitas publik yang mungkin ada di sekitar Anda ya pendengar, mungkin tentang lampu ataupun jalan ya. Bisa Anda berikan aduannya kepada kami, nanti kami akan teruskan ke pihak-pihak terkait untuk memberikan responnya begitu ya. Oke, baiklah, sudah ada yang menelpon ya ini ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Halo, selamat pagi.
4: Iya. Waalaikumsalam, Bung Taher di Susupo ya.
5: Iya,
4: Bung. Iya. Gimana Bung Taher ini mau mengupdate informasi apa ini?
5: Iya, itu saya sebenarnya di sini tuh karena dua saya tuh bukan cuma pakai jembatan, jangan banyak, cuma sebentar saya fokus. Contoh kayak lampu kemarin sama di pasar yang bangun tapi tidak dimanfaatkan sampai hancur gitu.
4: Oke. Okay.
5: Pasar yang harga yang dengan ratusan jutaan buat lalu dibiarkan hancur begitu. Seperti pakai jembatan, jalan pakai foto jalan ini mau diperhatikan itu.
4: Oke.
5: Okay. Bagaimana jadi? Jadi kalau saya misalnya kalau contoh kalau kita mengadu pada orang kabupaten, kalau dia melawan kita tidak pernah mengadu di mana lagi. Itu bisa ya lakukan pada orang itu. Gitu. Contoh seperti kalau mengadu di apa persoalan desa, kita mengadu di kecamatan. Persoalan kecamatan mengadu di kabupaten. Persoalan kabupaten itu mengadu di mana kan gitu. Ada itu untuk ruang-ruang untuk kita mengadu jadi atau lagi arah ke terhadap begitu. Pertanyaan saya gitu.
4: Iya.
5: Terima kasih sudah ditarik.
4: Iya. Oke. Okay. Ya, terima kasih Bung Taher ya yang sudah selalu mengupdate informasi ya terkait dengan beragam masalah mungkin yang ada di sekitar Susupu sana begitu ya Bung Taher. Dan ini salah satu yang memang Bung Taher menjadi atensi ya. Ini mengenai pagar jembatan perbatas dua desa di Susupu itu ya Bung Taher, yang belum ada pergerakan perbaikan hingga saat ini begitu. Dan ini masih kami upayakan ya Bung Taher untuk aduannya begitu ya. Kami juga ini Kakak Sisi ya sebagai produser ini juga sudah untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, ini sudah terhubung nih ya dengan Kakak Sisi. Halo.
6: Halo.
4: Kak Sisi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kak Fira dan ya. Juga mm-mm. untuk pendengar program Halo RRI
4: mm-mm.
6: di hari ya untuk edisi hari ini. Sebenarnya semoga ya. Tetap semangat.
4: Iya, iya tetap semangat dong ya. Nih Kakak Sisi barusan ada telepon nih dari Bung Taher.
6: Iya, terkait
4: dengan pagar jembatan itu dan mungkin juga Bung Taher sepertinya di sana tuh memang banyak masalah begitu ya Kak Sisi. Namun juga bingung gitu terkait dengan aduannya tuh harus kemana gitu ya. Mungkin kalau sudah mentok ke bupati harus kemana aduannya kalau tidak ada perbaikan begitu. Mungkin terkait dengan jalan, kalau di sana lampu, dan salah satunya yang mungkin jadi atensi utama dari Bung Taher itu terkait dengan pagar itu tadi ya, kasih Sisi ya.
6: Iya betul sekali, kalau misalnya untuk Bung Taher masalahnya masih sama ya, terkait dengan pagar jembatan itu. Karena memang kita selalu mengupayakan dan diupdate terus tuh Kak Fira. Cuma kalau misalnya dari tingkatan yang itu memang akan diarahkan ke kepala dinasnya, cuma memang nggak direspon juga nih. Mungkin kita akan terus mencoba untuk menyampaikan ya, karena kalau misalnya informasi yang juga diterima, karena ada beberapa juga kan yang kurang menanggapi. Jadi kita juga nanti mau ke ombudsman kan, dan karena ombudsman yang di sini adalah perwakilan Maluku Utara, jadi kita bisa langsung sampaikan juga sekaligus dengan yang dari Halban.
4: Iya. Jadi kalau memang sudah tidak ada respon dari pihak-pihak terkait gitu, kita bisa itu ya Kak Sisi ke ombudsman ya, karena terkait dengan fasilitas publik ya.
6: Terus kalian tuh ombudsmannya juga akan bersama-sama dengan program Halo RRI untuk bisa menanggapi juga begitu atau menyampaikan hal ini ke pihak terkait. Iya, Kak Fira, selain yang disampaikan tadi sama Bung Taher di Susupu ya, belakang perbaikan pagar jembatan. Itu juga nih terkait dengan yang kemarin kan sudah kita sampaikan di beberapa hal yang disampaikan oleh RRI. Sudah ada beberapa yang ditanggapi ya. Seperti di antaranya yang persoalannya Bang Iswandi itu ya.
4: Iya, di Gambesi ya.
6: Di Gambesi ya, itu kan di UAP ya, kalau untuk yang klinik kenapa seperti itu. Bahkan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Ternate itu kan juga langsung mengarahkan untuk ke beberapa fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah Kota Ternate ya. Itu juga bisa dilakukan begitu. Nah, terus juga untuk Pak Iswandi juga yang terbaru ini kan beliau pernah berharap ada pembangunan talut penahan ombak begitu ya. Petani kangkung kan. Nah, saya baru dapat informasi juga. Kebetulan saya juga mengkoordinasikan ke Dinas PUPR kan belum direspon maksudnya. Tapi ternyata di sekitaran Gambesi itu sudah ada nih penelitian yang dilakukan oleh salah satu dosen ya, namanya Bapak Suyuti. Dan beliau itu ternyata sudah penelitiannya itu disupport begitu ya sama Kemendikbudristek. Nah, jadi beliau itu membuat model percontohan. Itu sudah dilakukan Fir. Tapi lokasinya juga di Gambesi, terus di sebelah dekat ini yang pembuatan kapal. Nah, kalau yang Bung Iswandi itu kan kami juga udah cek ya. Itu kalau Bung Iswandi yang mengeluh itu kan di sebelah apa ya namanya? Di sebelah kesananya lagi gitu, apa namanya ya? Kalau misalnya yang di yang di apa dengan pasirnya pengumuman itu tuh di sebelah yang dekat kapal lalu pembuatan kapal ya. Tapi kalau misalnya di sekelukannya Bang Iswa itu agak kurang lebih sekitar 1 km, nggak sampai sih ya, sekitar 100 meter atau lebih lah ya ke sebelah kanan begitu. Nah, tapi nggak jauh dari situ begitu. Jadi tadi sudah coba koordinasi, karena kalau misalnya itu kan mesti pihak PUPR Kota ya yang menjawab atau yang menangani. Mudah-mudahan begitu harapannya, mudah-mudahan juga apa yang sudah dilakukan di beberapa kilometer itu juga bisa diteruskan.
4: Iya, yeah, gitu, sampai ke ya, ini ya.
6: Sampai ke keluarga masyarakat ini. Kalau di Parisat yeah, itu, kalau kita cek itu memang dia lokasinya di Jambesi, di apa jalan yang dari ini Bumi Perkemahan tuh, Fir. Ada Pramuka ya, Perkemahan Pramuka itu jalan ke satu. Memang di situ sepanjang sepanjang pinggir lautnya itu ini tanaman kangkung, petani kangkung
4: okay, semua
6: di situ. Iya, jadi memang deket banget sama laut. Nah itu yang kangkungnya roboh. Jadi itu di sebelah kanan ya. Nah kalau di sebagian sebelah kirinya itu yang bagian kapal itu ternyata sedang ada apa dibuat model percontohan begitu untuk penahan tanggul yang tidak robe oleh salah satu dibiayai juga sama Kemendikbudristek atau jawab Kemendik ya, mudah-mudahan juga bisa sama begitu ya, karena memang kalau untuk yang apa tanggulnya itu ini apa namanya kayak lebih kuat gitu loh Fir, kelihatannya ya, jangan saya lihat di videonya begitu, wah ini bagus kalau
4: Kalau percobaannya berhasil, pasti juga nanti harapannya itu ya Kak Sisi bisa disupport oleh mungkin pemerintah kota ataupun dinas terkait untuk meneruskannya ya, diterapkan ke semuanya gitu ya.
6: Di semuanya tuh kayaknya bagus tuh kalau bisa dilakukan, karena sedih juga sih yang lihat takutnya tuh apa air lautnya semakin ke atas terus nanti kena yang tanaman kangkung yang sudah ditanam begitu. Mungkin harapannya seperti itu. Jadi itu sih yang terbaru ya. Apa yang disampaikan Bang Iswandi ya, jadi mungkin ada beberapa yang memang juga sudah dilakukan begitu. Nah tapi kita akan terus kejar ya ke pihak yang terkait untuk bisa menanggapi juga apa yang disampaikan oleh pendengar-pendengar.
4: Iya, nah ini ada juga nih dari Pak Yasim ya, Kakak Sisi yang mungkin belum bisa ini ya, mengenai sampah, bak sampah ya, penambahan bak sampah.
6: Penambahan bak sampah. Dan juga kan beliau inginnya itu nanti di surat, diberikan surat ya ke Ternate, Kecamatan Ternate Selatan, dan juga ke kelurahannya atau kelurahannya itu juga masih terus diupayakan.
4: Iya. Oke, Kakak Sisi, ini ada yang bergabung, kita angkat dulu. Iya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
7: Oke, Bung Tahir balik lagi.
4: Iya, Bung Tahir silahkan.
7: Iya, maksud saya kalau persoalan jalan itu mungkin menunggu anggaran yang harus banyak kan, dia menunggu anggaran. Tapi kalau pagar jembatan itu kan negara anggaran tidak begitu besar. Kita satu pagar jembatan sekitar 20 itu tidak cukup mungkin satu pagar. 20 juga mungkin sudah cukup. Dua pagar jembatan itu sekitar itu. Jadi kalau boleh diutamakan sudah kecepat terus saja janji sudah. Kalau memang kalau jalan butuh anggaran kan besar, jadi mungkin mau kejanji-janji tunggu. Tapi kalau pagar jembatan kan anggaran tak begitu besar. Masa kita kesetinggal sampai dengan hampir mendekati 30 tahun dihancur dia tanpa pagar jembatan begitu. Kalau macam ada tersinggung di atas jembatan bisa jatuh di barangka kan begitu. Jadi itu maksud saya itu. Jadi kalau memang mengadu pada orang kedua masih banyak, kita lebih mengadu lebih di atas lagi. Kemudian maksudnya lihat di mana biar lebih cepat undang-undang berarti kita topnya itu. Itu saja. Masih ya Pak Mbak Fira. Terima kasih.
4: Oke. Ya, terima kasih Bung Tahir ya. Ya itu tadi ya Kak Sisi ya, mungkin memang keresahan dari masyarakat tuh kenapa lama sekali gitu ya perbaikannya, padahal ini sudah kerusakannya juga sudah lama begitu ya Kak Sisi. Dan
6: iya Bung Tahir ya. Baiklah, iya memang sudah diupayakan juga sih ke yang lebih tinggi begitu ya. Seperti misalnya ke Pak Wakil Bupati begitu. Jadi kita tuh sudah juga mengirimkan WhatsApp yang disampaikan. Jadi ketik lagi terus disampaikan ke beliau, diteruskan lah ya. Dari Bung Tahir. Nah kalau misalnya yang disampaikan waktu itu dari Pak Sekdanya Halbar itu kan tahun 2026 ya Bung Tahir. Itu mungkin kalau untuk jalannya karena anggaran, tapi kalau untuk itu kan tadi inginnya diupayakan secepatnya ya, mudah-mudahan ya Fir ya.
4: Iya.
6: Karena kalau kita berbicara tentang anggaran juga agak sulit ya.
4: Iya.
6: Maksudnya bingung juga ya. Tapi udah disampaikan Bung Tahir, mudah-mudahan bisa secepatnya.
4: Iya, semoga bisa diprioritaskan begitu ya, karena ini sudah lama juga dan ini perlu perbaikan secepatnya gitu ya.
6: Iya, betul Pemda itu kan apa sudah bertahun-tahun, berarti sudah beberapa kali ganti kepala daerah, jangan-jangan gitu ya Bu Tahir jadi di sana ya. Oke, tapi mudah-mudahan Bung Tahir juga nggak bosan untuk terus menyampaikan.
4: Iya, ya semoga terus mengupdate informasi ya, Bung Tahir ya.
6: Jadi kan setiap kita teruskan ke beliau-beliau itu, tetap kan tanggalnya kelihatan tuh, oh tanggalnya masih terus di tiap hari.
4: Iya, masih belum ada pergerakan nih, berarti ya, gitu ya.
6: Mudah-mudahan nanti bosannya udah pasang cepet deh gitu ya, supaya selesai gitu ya. Harapnya gitu ya, Mbak.
4: Iya, iya.
6: Ya, Bung Tahir. Oke, jadi untuk apa yang disampaikan Bung Tahir, terima kasih. Dan tentunya juga untuk Pak Yasin tentang sampah juga ya. Jadi ini kita akan sampaikan juga. Karena kalau misalnya bilang semuanya dibuang di Mangga Dua, di apa di wilayah
4: Mangga Dua ya.
6: Padahal kan di kota-kota juga ada.
4: Juga gitu, ada bak sampah, tempat pembuangan sampah gitu ya.
6: Iya, betul sekali. Nah, itu ya Fir ya, jadi yang disampaikan ada beberapa hal.
4: Iya.
6: Ada beberapa juga sudah ditanggapi dan mudah-mudahan secepatnya juga kita bisa terus mengeksekusinya. Oke, kita masih tunggu line telepon ya Fira ya.
4: Iya, silakan ya pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan aduan atau keluhannya ya terkait dengan fasilitas publik ya. Silakan bisa untuk menghubungi line telepon Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180 ya. Mungkin ketika tidak on air ya, pendengar Anda juga bisa ya tetap bisa me-WhatsApp kami ya, tidak harus menunggu hari Senin, Rabu ataupun Jumat ya, pas program Halo RR gitu ya Kak Sisi ya.
6: Itu kita WhatsApp-nya 24 jam
4: ya. Iya, masih kita ya, pasti kita tampung ya.
6: Ditampung, betul. Apapun saya ketika di jalan Anda menyampaikan gitu, silakan. Karena kita ini Fir, seperti yang baru-baru pernah kita eksis sampai akhirnya sampai sekarang itu dipertahankan, itu kan tentang parkiran ya di pasar. Itu kan apa semenjak itu jadi udah mulai ini ya rapi sampai sekarang. Mudah-mudahan ini kita semua bisa menjaga nih Fir ya.
4: Iya betul. Tidak hanya itu ya. Iya, tapi tuh kalau di ini kasih sih di pasar higienisnya sih udah bagus ya, udah rapi ya. Tapi setelah itu ada pasar apa Barito ya?
6: Barito iya.
4: Ini ada depannya tuh. Iya. Iya, di depan di apa samping jembatan itu ya. Iya itu juga sekarang ini kalau Vira lihat kalau ke pasar nih ya, itu pada parkir di depan situ. Jadi kayak aduh. Iya memakan jalan lagi.
6: Apakah memang di situ diperbolehkan untuk parkir?
4: Iya betul.
6: Itu sampai setengah badan jalan ya. Itu bukannya nggak boleh ya kalau parkir di jembatan gitu kan?
4: Iya. Dan
6: iya. Coba
4: kondisi ya. Karena dulu kan ada himbauan dari kepolisian juga ya Kak Siti, bahwa ya, tidak boleh menggunakan bahu jalan untuk parkir gitu ya.
6: Iya betul. Nah kalau misalnya memang betul di situ nggak boleh, nanti arahkan kemana gitu masyarakat.
4: Iya
6: bener Fir, yang di Barito itu ya, di sebelah sananya lagi dari Oke betul. Nanti kita coba up lagi. Kalau berhubungan sama dinas perhubungan, kita kan sudah berulang kali ya menyampaikan, bahkan kita koordinasi setiap agenda setting sama pemberitaan itu juga kita selalu menyampaikan ke teman-teman reporter untuk tolong dong di follow up atau dikejar juga dinas perhubungan nih, terutama terkait dengan apa parkiran gitu. Dan kalau untuk lampu jalan sih memang

0: Mereka sudah menyediakan platform digital, kita bisa langsung saja ya pendengar memberikan aduannya, menyertakan fotonya dan ada alamat-alamatnya juga begitu ya. Dan itu juga cepat sih termasuknya ya, bagus sih ya.
1: Iya, bagus. Ini memang ada beberapa inovasi yang cepat, termasuk juga itu Fir, PLN juga.
0: Iya, PLN.
1: Coba kan itu nggak di Fira di tadi mati lampu nggak sih?
0: Kalau semalam enggak mati lampu sih.
1: Wah, justru kita yang di utara sama di selatan kota tuh.
0: Iya.
1: Lama
0: ya.
1: Cukup lama.
0: Oh, cukup lama.
1: Iya. Terus saya lihat kan pas lagi ke arah Soa itu ada beberapa mobil PLN yang lagi parkir. Nah, ternyata memang disitulah ada masalah sedikit katanya dengan kabel di situ juga.
0: Iya.
1: Udah nyala gitu kan, udah jalan lagi untuk aliran listriknya. Nah, jadi memang setiap instansi itu ada beberapa yang memang kita buka ruang pengaduan ya, dengan masalah apapun gitu ya. Penting itu adalah betul, terus juga masyarakatnya aktif untuk mempublikasikan kayak misalnya di foto.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu biasanya mereka cepat. Nah, nanti kalau misalnya itu kita akan juga meng-up juga ya Fir ya.
0: Iya.
1: Nah, apalagi kalau misalnya kita punya akses seperti kita ke perhubungan, sebenarnya teman-teman kita di sana di reporter-reporter juga deket ya sama adiknya.
0: Iya, jadi
1: kita
0: kita bisa menyampaikan aduannya lebih cepat begitu ya.
1: Iya betul, karena biasanya gitu kan, kayak misalnya aku pernah tuh gunain pelayanan dari PLN kan tadi tentang apa pemadaman listrik. Itu biasanya mereka menyampaikan untuk tidak lagi isinya udah satu kali aja kan.
0: Iya.
1: Tapi dia jadi ke bawah lagi.
0: Betul.
1: Iya. Seperti itu benar. Jadi kalau misalnya gunakan pakai dinasnya udah cukup satu kali aja supaya
0: satu kali aja.
1: Jadi aduannya di paling depan, paling utama begitu ya. Nanti kalau ngadu lagi akhirnya dia turun lagi karena pastinya banyak orang gitu yang selalu mengadakan atau mengadu tentang fasilitas publik, apalagi yang terkait dengan kebersihan, dengan jalan umum ya.
0: Kalau terkait dengan kasih sih, kalau terkait dengan yang mengenai fasilitas publik ya, kebersihan saya ingat yang kemarin mengenai apa, toilet umum ya.
1: Oh iya betul. Nah itu toilet umum, Kak Zaki tuh udah nyampein gitu kan. Jadi Zaki ini ketua tim pemberitaan kami, salah satu reporter juga, itu kabarnya sudah menyampaikan juga gitu ke pihak Perkim ya. Nanti katanya nanti segera dieksekusi, kabarnya seperti itu.
0: Oke.
1: Ya, mudah-mudahan bisa secepatnya dieksekusi.
0: Ada tanggapan ya?
1: Karena ada beberapa yang mengeluh ke Halo RRI itu kan di WhatsApp ya, dan sampai disertakan fotonya ya Fir ya. Nah itu kebanyakan kan yang ojek online ya, jadi mereka itu kan sering menggunakan tempat fasilitas umum, kamar mandi umum terutama untuk mereka untuk buang air dan sebagainya. Jadi mereka lihat langsung nih, wah ternyata luar biasa ya, langsung WhatsApp ke kita ya ke RRI ini. Berarti ya mudah-mudahan kita bisa langsung juga menyampaikan. Jadi kalau terakhir sih itu jawabannya ya untuk yang kemarin menyampaikan hal RRI terkait dengan kamar mandi yang ada di Mangga 2 ya, di apa namanya itu ya, tempat taman ya, di taman ya Firya itu ya.
0: Taman kayaknya ya.
1: Ya di tempat itu, di taman yang ada bacaan Kota Ternate. Aku tuh bingung namanya itu apa. Cuma soalnya itu tuh ada bacaannya Kota Ternate. Jadi lokasi di situ ya, di salah satu kamar mandi itu yang katanya juga lampunya mati, terus juga pernah nggak ada air juga gitu. Padahal banyak yang menggunakan fasilitas di situ karena sering juga wisata atau juga suka nongki di situ ya. Oke, baiklah Fira. Ya karena kita juga nanti akan mendokumentasikan apa yang sudah menjadi tanggapan dari para penyidik ya. Melalui akun media sosialnya dari
0: tempat-tempat
1: nanti kita juga pasti akan menyampaikan langsung ya ke pendengar secara online dan juga secara digital. Iya
0: betul.
1: Itu ya. Oh iya, satu lagi yang ini
0: apa tuh?
1: Razia kos-kosan.
0: Oh iya.
1: Ya sudah diteruskan juga ke dinas ke Satpol PP, mudah-mudahan juga bisa segera dieksekusi atau juga bisa dilakukanlah pengamanannya.
0: Dari Pak Iswandi juga ya.
1: Kenapa sih memang kan ada beberapa kepala dinas terkait yang ketika kita WhatsApp bilang, "Yuk,

0: bareng, ntar ada anggaran gitu kan, ntar ada apa apa namanya itu efisiensi ya. Tapi mudah-mudahan efisiensi tersebut tidak menjadi penghalang atau jadi apa ya namanya, jadi kayak nggak maksimal gitulah
1: melayani
0: publik ya.
1: Iya betul.
0: Mudah-mudahan bisa lah tetap melayani publik walaupun ada.
1: Iya, mengupayakan semaksimal mungkin ya dengan yang ada gitu.
0: Iya, baik, terima kasih Kak Fira.
1: Baik, terima kasih Kakak Sisi untuk update-nya mengenai tanggapan dari beberapa aduan dari pendengar kita ya. Semoga nanti lebih banyak lagi aduan dan tanggapan yang kita berikan gitu ya Kak Sisi ya.
0: Itu harapan kita ya, memaksimalkan apa fasilitas publik, terutama untuk masyarakat kita di Kota Ternate dan juga sekitarnya.
1: Iya, sip.
0: Terima kasih untuk Bung Taher yang sudah bergabung juga ya tadi di WhatsApp juga. Bang Iswandi mudah-mudahan udah dengerin dan peluang-peluang yang ditanggapi juga mudah-mudahan Bang Iswandi bisa puas ya dengan jawabannya.
1: Iya.
0: Dari pihak terkait. Dan tentunya juga makasih buat Safira.
1: Iya, terima kasih ya, Kakak Sisi.
0: Selamat pagi.
1: Iya. Selamat sehat, selamat pagi Kakak Sisi. Terima kasih yang sudah mengupdate ya beberapa tanggapan dari keluhan-keluhannya pendengar. Tadi sudah juga diinformasikan ya, ada Pak Iswandi di Gambesi yang aduannya juga sudah beberapa ditanggapi begitu ya. Ini masih, yang lainnya masih menunggu tentunya tanggapan dari pihak terkait. Tentunya kita masih mengupayakan semaksimal mungkin ya pendengar, kita selalu memfollow up begitu untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang ini memang harus menanggapi ya gitu. Kita sudah mengkomunikasikannya dengan bekerja sama dengan para teman-teman reporter ya, yang juga mempunyai akses lebih cepat begitu tentunya untuk menghubungi narasumber kita atau pihak-pihak terkait itu. Baik pendengar, untuk Anda yang masih mempunyai aduhan atau keluhan ya terkait dengan kebijakan publik, silakan untuk bisa jika tidak langsung saja bisa meng-WhatsApp kami jika tidak sedang on air ya di Halo RRI. Anda tetap bisa ya pendengar untuk memberikan aduan dan keluhannya terkait dengan fasilitas publik apapun itu ya, silakan untuk nanti bisa meng-WhatsApp kami sewaktu-waktu ya, mungkin di jalan lagi ketemu apa gitu ya, bisa difotokan, nanti bisa langsung WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Nanti insya Allah kita akan teruskan ke pihak-pihak terkait. Dan tentu saja terima kasih untuk Bung Taher yang hari ini sudah mengupdate informasinya ya. Kita tentu berharap semoga aduan yang ada di Susupu sana segera bisa teratasi begitu ya, amin. Pendengar, demikian ya untuk program Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nanti kita akan berjumpa kembali di hari Senin ya, kita akan kembali untuk membuka aduan dan keluhan yang ada di Maluku Utara ini. Saya Safira Safitri pamit dari program Halo RRI. Nanti kita masih lanjut di Ternate pagi hari ini pendengar. Dan pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya kami dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman setuju vape atau rokok elektrik dilarang di Indonesia jika dijadikan untuk menggunakan narkoba. Saat ini pihaknya masih menunggu kajian untuk pelarangan penggunaan vape. Ia menegaskan Komisi 3 DPR terus menjalani komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas bahaya penggunaan vape tersebut. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman membuka rapat kerja atau raker Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina bersama dengan SD Katolik Santa Teresia dan SMA Katolik Bintang Laut Kota Ternate. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Gereja Katolik Paroki ST Willy Bordus pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Sekretaris Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina, John Dumatubun, serta Kepala Kantor YPKKA Perwakilan Maluku Utara, Pastor Titus Rahail. Dalam sambutannya, Tauhid Soleman menegaskan komitmennya pemerintah Kota Ternate untuk mewujudkan pemerataan mutu pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya sudah saatnya paradigma mengenai sekolah favorit ditinggalkan, dan ia menjelaskan keterbatasan daya tampung di sejumlah sekolah negeri menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Ada Samuel Cipta mendengar dengan Jagat Rasa ya, menemani kita di pukul 10.18 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, kami informasikan ya, karena hari ini hari Jumat, spesial kami hadirkan program panggilan Jumat nanti pada pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, di mana hari ini kita akan membahas mengenai tema, yaitu mengapa kadang pikiran tidak tenang ya. Nanti kita akan membahas topik ini bersama dengan Dr. Andes Haji Basirisak atau Ubasi ya, dan juga ada Ustazah Asmia atau Dr. Haji Asmia Haji Hukum MPD. Nanti Anda bisa bergabung ya pendengar tentunya bersama kami untuk menanyakan langsung terkait dengan topik kita yang saat ini nanti kita akan bahas pagi hari ini ya. Sangat menarik sekali, tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk malamnya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan tentunya untuk Anda. Dan ini ada satu informasi ya pendengar, di mana jika kita kemarin-kemarin sudah memberikan informasi mengenai ada gelombang panas di wilayah Eropa begitu ya pendengar, yang terjadi di beberapa negara di Eropa sana seperti Prancis, ada juga di negara lain ya, Inggris sepertinya ya, dan hampir di Eropa itu banyak yang mengalami gelombang panas begitu. Nah, ini kali ini pendengar dari Asia Timur yaitu Jepang ya. Jepang mengeluarkan peringatan sengatan panas di 41 prefektur. Jepang mengeluarkan peringatan sengatan panas atau heat stroke di 41 dari 47 prefektur pada hari Rabu 22 Juli pendengar. Peringatan tersebut diterbitkan setelah Jepang kembali dilanda gelombang panas berkepanjangan. Dan kondisi tersebut mendorong suhu di sejumlah wilayah ini melampaui 40 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut ya. Badan Meteorologi Jepang menetapkan bahwa kondisi tersebut sebagai kategori Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat ekstrim. Dan kemudian istilah resmi tersebut ya pendengar baru diperkenalkan oleh Badan Meteorologi Jepang pada tahun ini, dan kategori itu digunakan untuk memperkuat peringatan kepada masyarakat ketika suhu udara mencapai sedikitnya 40 derajat Celcius. Dan suhu tertinggi pada Rabu ini tercatat mencapai 40,5 derajat Celcius di kota Kuwana, prefektur Mie. Ini sementara itu suhu 40,1 ini tercatat di kota Hamamatsu, prefektur Shizuoka, pada pukul 14 waktu setempat. Dan sejumlah kota lainnya juga mencatat suhu di atas 39 derajat Celcius, dan gelombang panas terus meningkat ya, resiko sengatan panas di berbagai wilayah prefektur lainnya. Kemudian pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran Tokyo juga melaporkan bahwa sebanyak 287 orang ini dilarikan ke rumah sakit pada Selasa karena diduga mengalami sengatan panas, dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk menggunakan pendingin ruangan dan juga memperbanyak minum air ya. Dan juga warga diminta untuk menjaga asupan garam yang cukup untuk menjaga dehidrasi. Warga juga diminta menghindari aktivitas di luar ruangan ini yang dalam waktu yang lama begitu ya, selama suhu ekstrim ini masih berlangsung. Dan pemerintah Jepang terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak gelombang panas. Masyarakat juga diminta untuk mematuhi langkah-langkah pencegahan guna mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim. Demikian ya pendengar, ini memang beberapa wilayah ini mengalami cuaca ekstrim mengenai gelombang panas begitu ya. Dan dulu yang pernah viral bacaan tuh kalau Indonesia nih masih aman begitu ya pendengar, karena Indonesia ini kan tropis ya, jadi suhunya masih seperti biasa, tidak ada gelombang panas seperti yang dialami oleh di negara-negara di Eropa ataupun ini tadi di Jepang juga mengalami gelombang panas itu. Nah, selain ini terpantau kalau viral lihat di Ternate itu suhu saat ini 29 derajat ya, ini aja udah panas banget ya. Aduh, gak kebayang kalau 40 derajat Celcius seperti apa ya pendengar, memang aduh. Apalagi mereka tuh di Eropa dan juga di Asia Timur, di Jepang ya, itu kan bukan negara tropis seperti kita ya. Mereka ada 4 musim, jadi mungkin
suhu tubuhnya begitu ya, dan itu tidak terbiasa dengan suhu panas, apalagi langsung panasnya tuh ekstrim hingga 40 derajat Celcius gitu ya. Kita aja sehari-hari 29 sampai 30 derajat itu udah panas banget ya, apalagi 40 derajat gitu ya, pasti sangat-sangat panas gitu. Makanya di Eropa juga banyak ini, banyak lansia yang akhirnya ada yang meninggal juga pendengar, karena memang suhunya panasnya tuh luar biasa dan mereka juga tidak terbiasa dengan itu ya. Dan di sana juga penggunaan AC tuh juga jarang pendengar di Eropa itu. Jadi memang itu sangat membahayakan ya untuk warga di sana. Baiklah pendengar, itu dia informasinya ya mengenai gelombang panas yang melanda gitu ya beberapa negara di luar, di Eropa dan juga di Jepang nih terbarunya gitu. Informasi lainnya selengkapnya dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id. Untuk menanti program panggilan Jumat ya pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa hari ini spesial ya, hari Jumat. Ini kita hadirkan program Panggilan Jumat. Dan tentunya pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas tema yang ini sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengapa kadang pikiran kita tidak tenang begitu di tengah berbagai tuntutan hidup. Mungkin ya tidak sedikit orang yang merasa gelisah, cemas begitu, dan bahkan sulit juga untuk memperoleh ketenangan batin. Nah, untuk membahas tema ini pendengar, telah hadir bersama saya yaitu Dr. Andes Haji Basir Ishak, MPDI, Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Maluku Utara, dan juga ada Ustazah Dr. Haji Asmiyah Haji Hukum MPD, yaitu Pemerhati Umat Maluku Utara. Untuk itu, kita langsung saja ya, untuk pembuka, mungkin Ubas dipersilahkan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan bersama kepada Rabb yang menciptakan segala isinya. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar siaran ini dalam keadaan iman wal Islam dan tetap istiqomah dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita.
2: Amin.
1: Sebagai khalifah fil ard wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pendengar semua di mana saja berada, di 10 kabupaten kota, bahkan siaran ini yang bisa didengar oleh seluruh di Sulawesi Utara maupun Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia Barat. Ya, bagus. Itu juga di
2: digital,
1: dan ini mungkin lewat YouTube jadi ya. Bisa di
2: ya, ketik, bisa ketik. Masuk ya, Mbak.
0: Dan juga bisa di era ya, digital ya.
1: Di era digital.
0: Ya, bisa diakses seluruh Indonesia.
1: Ya, akses seluruh Indonesia sampai di Papua di sana.
0: Ya.
1: Ya, mudah-mudahan kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam.
2: Amin.
1: Pada kesempatan ini pendengar semua di mana saja berada, kami mengetengahkan topik yang sangat sederhana tetapi bernilainya agak berat, berat-berat ringan. Mengapa kadang pikiran kita tidak tenang? Ada kemana-mana, dia pergi kemana-mana, berpikir kemana-mana.
0: Ya.
1: Dan bersama kami juga Dr. Haja Asmiyah Haji Hukum. Beliau ini adalah pemerhati umat di Provinsi Maluku Utara. Nah, ini orang lama tapi baru. Iya. Dan untuk membahas ini kami akan mengantar sekitar 4-5 menit saja, nanti kita olah kembali. Dan mudah-mudahan di hari Jumat ini Pak Tahir di Susupu juga ada, Pak
2: ya, Kosam. Pak Tahir biasa.
1: Iya. Pak Kosam di sana di Tanah Tinggi Barat, Ko Yaya, Ko Abdu juga di sana, Muhammad Lumaliar juga ada siap-siap untuk bergabung dengan kita semua. Pendengar semua di mana saja berada, siaran ini kerjasama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara beserta siaran kita ya, Radio Republik Indonesia kesayangan kita, RRI Ternate.
2: Yeah.
1: Nah, ini kita kerjasama dengan pihak RRI Ternate. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana topik yang telah kami sampaikan tadi, memang dalam dunia sekarang ini bahwa manusia ini mencari kebahagiaan dan kesenangan hidup, bukan mencari sengsara. Ya, banyak orang negara-negara superpower, negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, kemudian di belahan dunia lainnya negara-negara superpower, bagi manusia mencari kebenaran.
2: Ya.
1: Bagi manusia mencari ketenangan.
2: Ya.
1: Ketenangan batin, ketenangan jiwa. Nah, inilah maka sebagai manusia yang lemah ini tentu ya punya pikiran tidak boleh gelisah. Ya. Tapi pun kalau ada terjadi ya seperti stres yang menumpuk. Kalau stres yang menumpuk tidak boleh datang di tempat lain.
2: Ya.
1: Mungkin di psikolog
2: ya.
1: Atau di rumah sakit jiwa.
2: Ya,
1: ya kalau itu stres yang menumpuk. Atau juga bisa di para religi ya, para agamawan yang memang pintar, orang pintar itu. Masalah yang belum diselesaikan itu. Apalagi dengan dunia sekarang ini, dengan beban yang ada sekarang ini, tidur saja manusia tidak ya, takaruang istilahnya.
2: Iya.
1: Artinya tidak teratur tidurnya. Iya, kemudian gelisah dalam tidurnya, membayang-bayangi keadaan sehingga pikirannya jalan kemana-mana sampai disusupu. Jalan kemana-mana sampai ditidore. Jalan kemana-mana sampai diloloda di sana. Ini berkunjung. Apalagi ketika kita salat. Allahu Akbar.
2: Nah,
1: ketika takbiratul ihram, pikiran kita berjalan kemana-mana.
2: Ya.
1: Belum selesai sana, belum selesai situ. Ya. Oleh karena itu ada penyebabnya pikiran. Nah inilah yang kita orang bicarakan bersama dengan Ibu Haja Dr. Asmi Haju. Ini pengantar untuk kami.
2: Wah. Sudah ada pertanyaan luar biasa.
0: Sudah ada yang masuk. Ya. Kita angkat dulu ya, ya Ustaz dan Ustaz.
1: Menarik.
0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, beliau sudah ada.
0: Silakan, Muntahir.
2: Sama Tuan Tahir ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum. Amin, ya. Amin.
1: Beliau ini luar biasa.
3: Tadi Ustaz mungkin tentang ini yang paling menjadi persoalan yang dia sholat.
2: Saya
3: kira-kira kalau kira-kira ya dia mengikuti ya, ikuti kita sampai di sholat. Sholatnya kita butuh usul agar kita dapat keridaan dari Allah. Tapi sering dia terjadi begitu. Kira-kira langkah apa yang kita bisa atasi agar kita terhindar dari itu? Kira tadi membuat kita punya keutuhan tadi tergoncang tadi itu.
1: Yeah.
3: Langkah apa yang kita bisa di atas itu? Jadi pertanyaan pertama. Dan yang kedua, contoh kayak kue hidup nih, ada hujan, ada panas.
2: Saya.
3: Tapi ada panas terus.
2: Saya.
3: Ada hujan terus, kira-kira itu musim ataukah perbedaan, ada perbedaan bagi, apa perbedaan antara musim dan cobaan? Terpanas jalan terus atau hujan jalan terus, kira-kira itu cobaan atau musim ataukah ada perbedaan atau tidak antara percobaan dan musim? Mohon dijelaskan.
1: Waalaikumsalam. Ini Pak Tahir, ini bukan orang muda. Pak Tahir ini sudah usia sekitar 49 tahun.
2: Oh gitu. Ya. Subhanallah.
1: Sekitar itu saya memprediksi, tapi beliau cukup peka.
2: Iya.
1: Beliau cukup prinsip dan banyak hal yang beliau miliki.
2: Eksis ya dalam mendengar ini ya.
1: Iya. Di belakang rumah juga ada kelapa muda.
2: Oh, hebat.
1: Jadi kalau beliau mengundang
2: kita ke sana ya, Ustaz ya.
1: Beliau mengundang di bulan Maulid, nanti kita berdoa ke susu.
2: Insyaallah.
1: Ya, kita berdoa.
2: Saya ketemu dengan jamaah perempuan. Nah,
1: ini pertanyaan yang kita jawab saja ya langsung.
0: Iya,
1: ya.
0: Langsung saja.
1: Ini tadi sudah ada. Ini pikiran tergoncang.
2: Iya.
1: Saya mau tunjukkan dulu di Ibu. Ibu Asmi
2: ya,
1: sebagai pemerhati umat
2: pertama
1: ya.
2: Salat ya,
1: ya,
2: ya. Ini merupakan fenomena yang banyak terjadi ya. Jadi itulah sehingga Allah memberikan satu rahmat bagi kita. Ketika aku menguji hambaku dengan ujian, disitulah aku melihat kapan, bagaimana kesabarannya dia. Sehingga Allah mempunyai ayat yang sangat korelasi sekali, inna Allah ma'al sabirin. Masih ada yang pertanyaan
0: dulu. Boleh ditahan ya. Dulu ya Ustaz. Kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ku Abdul.
0: Silakan.
2: Ih, harus kenal suara.
1: Abdul Tidore.
4: Saya Ku Abdul di Tidore.
1: Iya, iya.
0: Siap, silakan.
1: Tau mawi tarada, jadi dapat tahu di muka. Silakan, Pak.
0: Iya, silakan.
4: Temanya tentang apa ini, Pak Ustaz dan Ustaznya?
1: Wah.
2: Ustaz, baca
1: nanti dibaca,
2: tema.
1: Nanti dibaca, Mbak Fira yang baca.
2: Mbak Fira, baca.
0: Iya, ini temanya ini mengenai mengapa kadang pikiran kita tidak tenang, gitu, Pak Abdul.
2: Mantap.
1: Kemana-mana.
2: Temanya bagus nih.
1: Silakan Ko Abdul.
4: Ini jadi semua masalah yang ada di semua manusia ini tentang bagaimana butuh ketenangan ini.
1: Iya.
4: Jadi kadang orang mau butuh ketenangan, pikiran ini mau itu mau ini, akhirnya tuntutan yang melanda manusia ini karena satu hal yang pikiran yang tidak tenang karena kebutuhan hidup, ada stres misalnya, itu lari ke hal-hal yang ya kalau ada yang bertanya siapa Fungana minum begini minum gini, lari ke sini lari ke situ, aduh saya pikiran sudah mampu lagi, saya sudah stres, jadi bantu saya ini obat itulah, akhirnya jadi beginilah jadi begitu, lari ke narkoba misalnya, lari ke minuman keras misalnya, karena pikirannya kurang tidak mampu lagi karena itu
2: mencari depan, solusi yang salah
4: so, tidak bisa cari solusi lagi dari ke situ, hal-hal yang model begitu
2: saya.
4: Bagaimana saya tanya kepada Bapak Ibu, karena selaku orang yang beragama itu jadi bagaimana solusinya menyangkut dengan agama ini, karena membentengi diri itu, kalau pikiran itu, kalau lari ke situ terus akhirnya dan masalahnya tidak bisa selesai, kata orang setelah mabuk hilang itu pikirnya itu masalah dia muncul lagi
2: pikir di mana-mana dia muncul
4: setelah setelah mabuk hilang ya muncul lagi, setelah mabuk hilang muncul lagi akhirnya ya bagaimana
2: saya tidak mampu.
4: Okay, jadi saya serahkan kepada Pak Ustaz dan Ustazah tolong kasih solusi yang bagaimana supaya orang tidak terjerumus ke hal-hal yang model begitu karena pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan dulu ya, Mas.
2: Jadi korelasinya Allah itu sambil memberikan firman-Nya, Innallah ma'as sabirin.
0: Allah Akbar. Nah ini memang bagus. Masya Allah ya, kita
5: catat.
0: Iya.
5: Silakan.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, Bung Din ini.
6: Aziz Ustaz Mubas.
0: Oh, ya, silakan.
5: Mudin ya, Din atau Muhammad Rumalia. Ya, sehat, alhamdulillah.
6: Din. Alhamdulillah. Semoga Ustaz Mubas sehat selalu.
5: Insyaallah. Amin.
2: Ya Rabbal Alamin.
5: Mudah-mudahan saya dengan Ibu Dokter ketidore.
2: Musim mangga ini Pak.
5: Iya. Oke. Silakan Bung Din.
6: Ibu Dokter ini dari Cidore.
2: Saya asli Ternate, Maluku Utara, Ternate. Ternate di Marikurubung ini tahu Marikurubung itu. Saya pergi kampung di situ. Ah, itu di situ.
5: Oke, silakan.
6: Belum sampai di Marikurubung.
2: Iya, Marikurubung, mari. Silakan Pak langsung.
6: Tema apa ini Ustaz?
2: Ah, temanya.
5: Silakan kalau tema.
0: Temanya Bung Din, mengapa kadang pikiran kita tidak tenang? Tidak tenang ya.
2: Bagus.
0: Mau apa tanya?
6: Kalau tema itu boleh saya tanya di luar tema, boleh Ustaz?
5: Tidak ada masalah.
0: Ya, silakan.
5: Seribu masalah, silakan.
6: Karena begini, kalau orang selalu selisih paham dengan orang, kalau saya selisih paham dengan orang, ini karena sudah terjadi, karena saya selisih paham dengan orang, terus saya mau saya mau cari kesempatan mau minta maaf dengan mereka yang pernah terjadi 2-3 hari lalu kan di dalam salat, terus saya minta maaf dengan beliau tapi beliau tidak mau maafkan saya, itu bagaimana itu Pak Ustaz? Mohon kupas Pak Ustaz.
5: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Din di Cidore, mohon duduk diam-diam. Kalau mau yang sampai tak goyang, bagaikan
2: di tiang. Kita masih jawab yang lain dulu.
0: Iya.
2: Silakan. Jadi itu sudah kita sudah katakan kan Allah Maha Sabirin. Kemudian Allah berfirman lagi dalam Al-Qur'an ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu ini memberikan satu tanda bahwa ketika seseorang mengalami suatu masalah, keresahan jiwanya, maka dia kembali kepada berzikir, mengingat Allah. Nah, terus masalah yang ditanyakan tadi adalah tentang sholat ya. Katakanlah kadang-kadang dia sholat tapi tidak konsentrasi dan sebagainya, gangguan-gangguan dalam sholat itu hal yang biasa terjadi. Tapi yang kita stereskan di sini adalah bagaimana kita mengantisipasi bahwa sholat itu suatu kewajiban. Kalau sudah kewajiban berarti kita harus laksanakan. Entah sholat saya itu pada posisi khusyuk atau tidak, kita sudah berusaha, tapi kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah berjanjikan kalau kita sudah menggunakan salat sebagai solusi, inna Allah aqim salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini berarti solusi yang kita kata resah, ya, hati susah dan sebagainya pasti sudah mulai berkurang. Sehingga pada permasalahan ini kita antisipasi dengan dua pendekatan. Satu pendekatannya kita mengarah kepada kehusuan salat itu dengan meminimalisir kesalahan-kesalahan kita. Mungkin kita masih biasa begini-begini yang mengangkatkan dosa, kita perkecil, bahkan tidak ada. Dan kita perbanyak berbuat hal-hal yang mendatangkan pahala. Sehingga di situ akan mengarahkan kita kepada solusi. Berarti pada prinsipnya dekat dengan Allah, zikrullah. Yang kedua, pendekatan psikologis. Mungkin apapun manusia itu tidak pernah terlepas satu hari 24 jam itu dia tidak terlepas dari permasalahan jiwanya. Jadi ketekanan jiwanya yang mana dia kadang-kadang waswas, ya, ragu-ragu, kadang-kadang ragu-ragu dalam hal sesuatu perbuatan. Kalau dia masih berada dalam konteks wajar, berarti dia dengan salat aja sudah selesai, dengan doa sudah. Tapi kalau sudah berubah ke arah yang lain, tadi Pak Ustaz Ubah sudah menyinggung bahwa kalau sudah stres berat, maka itu sudah bukan cuma pendekatan kepada Allah, tetapi kepada lingkungan seperti psikiater, kepada psikologi. Bahkan kita sendiri bisa memanage diri kita untuk menata jiwa kita sendiri, tidak perlu orang lain. Makanya kita lihat ada orang yang sampai pada tingkat yang bunuh diri dan sebagainya. Itu menurut saya itu dia terlalu cepat mengambil keputusan. Sebenarnya solusinya ada, semua solusi ada. Yang kedua nanti Pak Uwes dilengkapi, karena saya cuma ingat yang apa yang saya dengar. Yang kedua tentang musim panas dan hujan, ya.
0: Apakah itu ujian itu atau musim hujan,
2: ya? Sebenarnya kalau kita antisipasinya, kalau kita lihat dua faktor, satu faktor dari segi agama, ya ujian juga. Allah itu mencoba manusia di walana buluwannakum bisyai'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min amwali wath-thamarati wa anfus wath-thamarati innallaha 'ala as-sabirin. Kemudian wa basyiris sabirin, di situ dikaitkan di situ bahwa ujian yang dikasih itu ada tahapan konsekuensinya. Setelah dia menerima ujian itu dia dapat rahmat. Makanya kalau panas habis itu hujan, ya. Kalau kita antisipasi seperti itu. Tapi dari segi musim itu di dalam secara ilmu pengetahuan kan sudah ditetapkan. Bulan segini
0: musim kemarau,
2: ya, namanya
0: musim,
2: apa? Ya. Perkiraan cuaca, ya.
0: Nah,
2: sudah ada. Sehingga bagaimana kita bagaimana reaksi kita mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama, kalau seandainya itu memberatkan bagi kita, yang menjadi permasalahan bagi kita, solusinya Allah. Berarti ini adalah merupakan rahmat Allah. Kalau positif kita ke rahmat Allah, insya Allah hatinya jadi tenang. Tapi kalau kita negatif sama Allah, pasti hatinya kita susah. Nah, begitu juga permusiman-musiman yang lain, kita antisipasi kepada perkembangan alam ini memang begitu. Saya situ dulu aja, barangkali Ustaz.
0: Ini Ubas. Pertanyaan tadi yang pertama dulu dari Pak Taher, ya.
1: Iya. Silahkan. Jadi Ubas. Memang topik ini baru kita buka 3 menit, seperti kita batu tamu ikan langsung disambar oleh tiga orang ini, cukup berbobot semua ini pertanyaannya.
2: Bagus.
1: Ya, jadi Pak Tahir dan semua pendengar di mana saja berada, kalau kita bicara tentang pikiran yang tenang, sebenarnya banyak sekali orang yang sakit sekarang. Kalau kita orang mau terangkan lebih lanjut, orang yang sakit sekarang ini kan bondong-bondong ke rumah sakit jiwa, padahal sebenarnya harus datang kepada orang yang faham tentang agama. Ya, sehingga di sana akan memberikan nasihat. Ya, karena pikiran yang terguncang, pikiran yang tidak tenang. Dalam Al-Qur'an kan sudah jelas, ya ayyuhal mutmainna. Itu ada di situ. Wahai jiwa yang tenang. Ya, jadi jiwa yang tenang itu apa sebenarnya jiwa ini? Dalam organ manusia ini ada kepala, ada mata, ada jantung, ada tadi jiwanya itu batin yang disebutkan dengan batin. Nah, ini yang kita tidak baca, kita tidak bisa dalami ke di dalamnya. Ya, ada orang bilang seperti mengatakan bahwa air yang tenang belum tentu tidak ada buaya.
2: Belum tentu.
1: Ya, belum tentu. Ya, itulah maka harus kita kaji kita orang punya jiwa ini, kita tenangkan jiwa ini sehingga apapun yang terjadi di atas dunia ini, kalau musim panas, ya, tadi sudah ditanyakan dan sudah dikupas oleh Ibu Dokter, panas dan hujan
5: panas dan hujan itu yaitu kemarau menurut BMKG. Ya, ya itu panas dan hujan itu menurut ya, BMKG ya.
2: Fenomena alam.
5: Ya, fenomena alam. Tetapi itu semua kalau kita orang ini jiwa yang tenang, kita duduk ruku dan jiwa ini kita tenangkan, siapa sih malaikat, siapa sih yang menurunkan ini? Pertanyaannya. Apakah malaikat Israel? Apakah malaikat Israfil? Apakah malaikat Atid? Ya seluruhnya malaikat-malaikat itu ada punya tugas menurunkan hujan. Coba bayangkan saja kita berikan tamsil atau kita berikan contoh ya. Ketika Nabi, saat Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal itu, detik-detik dilahirkan, Raja Abraham mengirimkan ya gajah, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham merusakkan Ka'bah. Ya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ringkas saja ya. Ya, dari mana itu datang itu burung ababil? Seperti hujan yang turun yang menyelimuti pasukan bergajah itu. Mati, tulang-tulang langsung hancur. Dari mana itu kalau bukan seizin Allah? Jadi Pak Tahir, itu semua itu adalah kekuasaan Allah. Tinggal manusia yakin atau tidak. Ya. Kembali kepada manusia. Iya, jangan positif, apa namanya, thinking.
2: Iya.
5: Iya, jangan ada curiga begitu. Iya,
2: betul.
5: Jangan ada curiga.
2: Jadi ya, harus itu positive thinking.
5: Iya, jadi kebetulan Pak Ko Abdul di Tidore juga begitu. Apa sih sebenarnya manusia butuh, bagaimana manusia butuh ketenangan?
2: Iya.
5: Iya. Manusia saat ini ya, bukan hanya manusia kelas-kelas di bawah, tetapi ya, manusia kelas kakap pun butuh ketenangan. Coba bayangkan saja ya Pak Ko Abdul dan semua pendengar. Orang yang punya fasilitasnya banyak,
2: ya.
5: Mobil banyak,
2: belum tentu
5: emas batangan ya, puluhan ton, ya. Tetapi masih juga,
2: ya.
5: Masih juga. Ya, ya, saya kalau katakan begitu Pak Ko Abdul sudah tahu ya. Itu. Masih, ada emas juga di Burua sana atau di Skuci sana.
2: Masih hidupnya masih.
5: Dia simpang, tetapi karena pikiran tidak tenang, maka masih juga emas batangan dengan puluhan karung mau dia miliki. Itu karena jiwa yang tidak tenang. Jiwa yang tidak tenang. Ini karena terkait dengan Ko Abdu. Lalu kalau yang seperti itu bagaimana? Kembali irji'i, kembali kepada agama. Jangan kembali kepada siapa-siapa.
2: Irji'i rabbi karajatan. Ya,
5: kalau terada main tifo sabaran.
2: Iya.
5: Cucu lewat tifo. Istri lewat pulungku. Iya kan? Macam-macam bodito yang dia bisa lakukan.
2: Pelampiasan emosi
5: ya. Pelampiasan. Ya. Ada ya, parang di situ dia ambil, mau kita gosok pengana.
2: Iya.
5: Nah, macam-macam. Tidak, karena itu stres.
2: Sudah stres berarti.
5: Terkait dengan tadi pertanyaan juga, terkait juga dengan Pak Ko Abdul tentang narkoba.
0: Iya.
5: Minuman keras.
2: Minuman keras. Minum tapi masih
5: iya,
2: tetap.
5: Mau juga.
2: Habis mabok, balik lagi.
5: Ya. Mau minum karena mau hilangkan ketenangan. Mabok dulu supaya tenang. Habis setelah itu, mabok lagi. Islam mengajarkan kita. Islam mengajarkan apa? Kalau stres, ambil air wudu. Ada aturan lainnya dalam Islam. Kalau mau stres, jangan. Kenapa ngonipi ambil itu satu kloos, satu apa? Glass.
2: Sloki
5: itu. Kenapa ambil itu? Ambil air wudu dan tenangkan. Kalau tidak mampu salat, ya asal ambil air wudu. Kalau memang mampu, baca buka Quran sembarang saja, tutup mata buka, begitu terbuka Quran itu obat, yakin bahwa itu obat, jiwa akan tenang. Ya toh, supaya jangan stres mau minum minuman keras, main bola kaki orang Tidore sana kalah semua, batobo di laut misalkan, ya kan?
2: Fenomena. Pertanyaan berikutnya.
5: Din di Tidore masih ada, ibu. Din di Tidore selisih faham. Mau minta maaf, mencoba ustazah nanti ya. Dia mau kupas.
2: Iya, al-insanu mahallul khata wan nisyan. Ya, kullu bani adam khata'un. Khairun khata'un at-taubah. Jadi ada dikatakan bahwa setiap manusia yang diciptakan ini Allah ciptakan dengan tidak kesempurnaan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Dan kesalahan itu merupakan milik

0: benar, aku tidak akan minta maaf. Ini masalahnya seperti ini. Padahal Allah itu tidak suka orang yang sombong. Sombong itu hanya milik Allah ya. Sehingga ketika seseorang beranggapan seperti itu, berarti dia ada posisi menganggap dirinya benar. Padahal Allah mengatakan semua umat Adam ini al-khata'. Khata' itu tidak sempurna, dia selalu salah, selalu hilaf. Maka aku buat pintu ampunan. Maka Allah itu menciptakan manusia. Tadi dikatakan wa ma khalaqtul jinna illa wa ma khalaqtul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Allah ciptakan manusia itu dengan satu konsep, dia beribadah. Dengan ibadah itu dia mengambil satu inisiatif, saya beribadah tujuannya untuk apa? Pertama memang mengajarkan, melaksanakan kewajiban. Tapi konsekuensi moral yang kita dapatkan dari ibadah itu adalah kita mendapat tempat yang bahagia di akhirat. Yang disebut bahagia di akhirat itu kan kita belum merasa, tapi ampunan yang kita sampaikan di dunia ini akan dirasakan. Sehingga kalau orang sudah saling bersalahan, saya yakin kalau dia sudah paling minta maaf, ketenangan pasti ada. Dia tidak akan susah resah. Nah, ketenangan yang dimiliki itu apa? Yang memberi, yang meminta maaf. Itu ketenangan dulu sama dirinya. Tapi ustaznya, saya sudah minta maaf, tapi saya pihaknya masih susah karena dia belum minta maaf. Karena anda belum dapat jawaban bahwa sesungguhnya kita sudah minta maaf kepada orang, untuk dia tidak dia mau maafkan atau tidak, itu sudah urusan dia dengan Allah. Kita sudah terlepas, tapi kita wajib meminta maaf. Kemudian mengenai apalagi ustaz, mengenai tadi
1: itu berselisih paham tadi.
0: Berselisih paham itu sudah ya tadi.
2: Iya, yang minuman keras mungkin ya.
0: Jadi solusi yang tadi ustaz sudah sampaikan, sebenarnya solusinya gampang kalau kita ada masalah. Ya, kembali kepada Allah. Tadi katakan zikrullah dengan salat, dengan wudu, katanya wudu dulu baru salat, itu wajib itu. Kadang-kadang itu terapi itu ya, minum air itu juga termasuk secara psikologis terapi itu, minum air putih satu gelas, dua gelas itu mungkin bisa agak meminimalisir keadaan itu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kalau kita itu selalu, jiwa kita itu selalu mutmainnah, tadi katakan irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah. Allah kembali kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah. Ketika kita mencari ridhonya Allah itu prosesnya kan bukan cuma sholat, ada zikir, kemudian ada baca Al-Qur'an, aja paling simpel itu baca salawat ya. Kemudian yang paling tinggi sekali disebut dengan qalbun syadid, qalbun salim. Karena kalau ketika kolbun marid, hatinya sakit, marid itu sakit, dia akan harus mengalihkan hatinya ini kepada kolbun salim. Yaitu bagaimana dia mengantisipasi hati saya yang rasa saya, bagaimana saya kok tidak sembuh-sembuh, bagaimana kok saya begini. Bahkan tadi dikatakan minum-minuman keras, jangankan minuman keras, hal yang paling fatal itu dikatakan bunuh diri selesai. Padahal bunuh diri itu kan hanya pintu kematian. Setelah itu kan dia harus bertanggung jawabkan semua permasalahan yang dia hadapi. Lebih berat lagi kan, lebih. Nah, makanya ini perlu difahami kita pendengar semua sekalian, bahwa sesungguhnya Allah memberikan agama kita Islam, inna dinu indallahi Islam, bahwa agama itu Allah adalah Islam. Islam itu berasal dari kata salama yaslimu, islaman itu artinya keselamatan, penyerahan diri. Sehingga ini kita mengambil satu hal yang positif. Tadi dikatakan bahwa kalau kita menganggap ini adalah merupakan ujian, ini merupakan, setiap ujian pasti ada rahmatnya, maka insya Allah permasalahan semua akan terselesaikan.
2: Ya. Begitu ustaz. Silahkan Ubas untuk
1: baik,
2: menambahkan.
1: Ya, itulah ya. Jadi memang Islam ini universal, tidak sempit ya, Pak pendengar semua di mana saja berada, termasuk Pak Kudin ya di Tidore. Ingat bahwa kita sholat ini adalah perubahan sikap. Selain kita menghadap kepada Yang Maha Kuasa Allah, tetapi ketika orang yang mendalami sholat itu perubahan sikap. Setelah dia salat, tidak boleh dia kibir. Setelah dia salat, tidak boleh dia munafik. Setelah dia salat, harus menjadi baik-baik dengan orang. Nah, kadang kita salah kaprah ketika menyadari bahwa orang itu salatnya bagus, salatnya tinggi, yang lain tidak peduli, yang lain kecil, apalagi model padin, ya model padin. Ketika orang itu meminta maaf, lantas dia bilang, cek, ngana saja kong, contoh ya.
0: Terus tidak kasih maaf.
1: Ya, cana ngana saja kong, model itu saya tidak kasih maaf. Ya, orang yang mendengar itu, orang yang korban itu, dengar saja tidak apa-apa. Karena dia akan terhapus ibadah yang dia lakukan tadi.
0: Ya.
1: Nah, dengan demikian dia berada pada kosong-kosong dalam diri. Jadi Bunding tenang saja.

0: Ya, Allah yang akan membalas, Allah yang akan menilai. Karena orang-orang yang berlaku dan bersikap itu adalah tidak ada manifestasi.
1: Ya, baik, sudah ada bergabung kembali.
0: Tetap saya berhenti, kalau ini maksa saya berhenti.
1: Alhamdulillah sudah terjawab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, mungkin balik lagi nih.
1: Iya, ya. Boleh.
2: Mungkin balik lagi nih. Hmm. Karena saya kan ini bukan saya meremehkan diri saya, bukan, tapi saya kan tunanetra, toh.
0: Ya.
2: Jadi saya mau minta maaf di dia, selalu minta maaf. Sampai dia selalu minta maaf, lalu yang 3 hari lalu itu saya minta maaf, saya jaga dia sehabis, orang habis salat habis, saya minta maaf dia, langsung dia menghindar, tertawa, itu bagaimana itu Ustaz? Dia minta saya tertawa itu, tapi karena saya anggap saya punya diri ini tunanetra, jadi saya tidak mau membuat dosa, saya tidak mau ini. Tapi saya minta maaf dia, tapi dia selalu menghindar, nah, saya tahu itu bagaimana itu Ustaz?
0: Ya, saya sambung saja ya, Pak Adin, saya sambung saja. Orang yang tertawa itu macam-macam. Ya, menangis juga macam-macam menangis. Tertawa juga macam-macam tertawa, Bung Din, dan semua pendengar di mana saja berada. Tertawa karena dia diberikan sesuatu oleh-oleh. Dia bisa tertawa. Tertawa juga dia bisa menganggap remeh kepada orang lain, tertawa sinis. Ya, itu juga kurang baik. Jadi tertawa itu macam-macam tertawa. Ada orang kili-kili di perut atau di badan, dia tertawa. Itu namanya macam-macam tertawa.
1: Penafsirannya
0: ya. Jadi itu tafsirkan agama ini luas. Jadi kalau seperti Bung Din tadi 3 hari lalu sudah itu terus meminta maaf, terus orang itu ya, kita semua ya, bukan cuma Om Din dengan siapa-siapa saja di sana, tapi kita orang semua ketika orang yang memaafkan lantas yang orang itu mengatakan atau tertawa yang sadis, itu juga merupakan sebuah naluri yang kurang sehat terhadap orang. Ya, artinya bisa saja bernilai sebagai pandang enteng, bisa aja ya. Tapi bukan berarti Bung Dinding teman saja, bukan, artinya manusia keseluruhannya. Saya bicara ini manusia keseluruhan. Jadi intinya sebenarnya kalau orang yang taat ibadah ya, tidak boleh bersikap seperti itu. Karena orang yang taat ibadah itu harus tahan banting. Tahan banting. Sehingga dengan demikian apa yang dia kerjakan, siapapun dia lihat, siapapun yang dia nilai, harus tetap dengan objektif. Tidak boleh memilah-milah. Wah, di sana tarada tangan kok manusia model di sana. Di sana berjalan tertatih-tatih kok. Di sana ada penongkak kok. Jangan menilai seperti itu. Allah menilai itu orang-orang yang ada takwanya. Ya, itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Allah tidak melihat siapa-siapa. Bukan kamu hitam berdaki, putih mengkilat, berkuning-kuning, berkilau-kilau. Tidak. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang taat, orang yang beragama. Silakan Ibu Dokter.
3: Iya, jadi saya menambahkan bahwa tadi saya sudah singgung, ada dalam istilah hati kita ada qalbun salim, ada qalbun marid. Nah, Pak Salim, Pak Tahir apa Pak Salim? Pak Din.
1: Pak Din.
3: Pak Din ini ada posisi qalbun salim. Artinya Pak Din mau berinisiatif untuk minta maaf. Itu satu kebanggaan yang dimiliki seorang bertakwa itu kebanggaan. Kenapa? Karena Allah melihat bahwa ada hambaku yang begitu berlapang dada untuk minta maaf. Bahkan di dalam surat Ali Imran itu awal afina anin nas itu dianjurkan supaya kita selalu mudah meminta maaf kepada orang, bersalaman lah katakanlah seperti itu, walau kita tidak bisa menguraikan kesalahan kita itu apa, tapi yang jelas berlapang hati itu Allah sudah luar biasa memberikan satu amalan, apa katakan, pahala yang luar biasa. Sementara Pak Din ini berhadapan dengan qalbun marid, katakan dia punya hati yang masih sakit. Katakan dia kalau dia hati sudah sembuh dengan baik, pasti dia kadang menerima, tidak ada katakan tadi ketawa sinis atau sikap-sikap yang menimbulkan penafsirannya negatif. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa dimiliki seorang yang bertakwa. Harus, tidak boleh. Jadi kalau menurut saya Pak Salim sudah bagus, sudah mempunyai Pak Din ya, sudah memberi satu inisiatif untuk minta maaf, itu di mata Allah luar biasa. Allah mengakhiri ayat ini dengan la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. La'allakum tatakun, Allah kamu mesti menjadi orang yang bertakwa. Itu karena proses sebelum takwa ini rentetannya adalah hal-hal yang kita lakukan ini sangat berat. Memang saya lihat ya Pak Din, jangankan Bapak, semua orang, kalau ketika dia itu mau minta maaf, selalu ada bisikan yang mengatakan bahwa kamu kan benar, kamu tidak salah, ngapain kamu minta maaf. Padahal kata maaf, maaf ini dah hadis Rasulullah mengatakan ketika berjabatan tangan, tangan itu belum terlepas dari antara keduanya, dosa sudah berguguran. Jadi kalau saya lihat Pak Din ini sudah minta maaf, sudah pegang tangan atau katakanlah menyampaikan kata-kata maaf, itu sudah berguguran dosa. Urusannya dia masih qalbun marid, terserah, itu terserah bagi dia gitu.
1: Oke. Mungkin Abbas ada yang ditambahkan?
0: Iya. Jadi sekali lagi pendengar semua di mana saja berada, ada beberapa hal yang menyebabkan pikiran tidak tenang. Tadi kita sudah urai, tapi ini harus kita orang paham bahwa ada beberapa sebab yang menyebabkan pikiran kita tidak tenang. Yang pertama adalah beban emosi. Beban emosi ini sering terjadi di mana-mana. Pertama, beban emosi di dalam rumah tangga. Kadang-kadang besok atau pagi ini marah sama suami, atau marah sama istri, marah sama anak-anak, atau beban hutang kredit yang penuh di bank, bank BRI, bank BNI, bank muamalat, bank semua bank ada kredit, itu juga beban hidup. Jadi ini adalah penyebabnya, salah satu penyebab. Dan ini kelas-kelas ini orang yang di atas, kelas yang di atas, bukan orang menengah. Kalau orang di bawah itu minum kelapa muda saja sudah cukup.
3: Sudah cukup.
0: Bobengka satu potong sudah cukup.
3: Ya. Nasi ya. Yang lagi
0: ya. Apa adanya. Tetapi kalau orang lagi yang di banyak, sebentar ibu, jangan nanti ibu punya geliran. Tenang saja. Supaya jangan orang yang di atas ini terbeban. Yang tadi saya bilang ada emas satu karung, masih lagi cari. Nah, itu. Karena ini beban pekerjaan juga ada, beban keluarga. Jadi dia merembet kepada keluarga. Sehingga merembet kepada keluarga, ujung-ujungnya adalah at-talaku meratain. Ya. Dia talak di pengadilan agama. Ini harus dipikirkan baik-baik. Yang kedua adalah kekhawatiran berlebihan. Kenapa harus ada khawatir berlebihan? Mungkin kalau saya jalan ke sana sendirian, nantinya istri saya diambil orang. Contoh, ya. Terus ada juga ini berlebihan ya. Pikiran saya yang menderita begini, tuberkulosis atau asam urat atau gagal ginjal, ini juga menjadi pikiran. Ini penyebab-penyebabnya. Penyebab-penyebab ini perlu kita obati. Ya. Dan kemudian gaya hidup yang berlebihan. Mau tahu, sok tahu, sok fakir sudah. Kita orang semiskin sudah baru sok tahu, tunjuk mengerti. Ya, ini juga berbahaya. Ini dalam hidup harus dikurangi gaya hidup. Gaya hidup yang seperti itu harus dikurangi. Istilah anak-anak bilang apa? Popoje kosong ya. Ada anak-anak menyanyi begini. Paku-paku sing. Paku rumah, paku sing. Doi 5 sen bikin diri presiden. Ah, ini kata nyanyian. Ya silakan ibu dokter lanjutkan lagi.
1: Apa ya. Lagi? Silakan.
3: Masih pertanyaan apa
0: ya.
3: Lagi?
0: Belum ada pertanyaan. Kalau belum ada saya lanjut ya. Kalau belum ada saya lanjut. Nah, ibu, ya, saya lanjut silakan. Lagi. Atau mau lanjut? Mau lanjut lagi?
3: Ya, boleh.
0: Iya silakan.
3: Jadi sebetulnya kita mengantisipasi permasalahan itu tidak sulit. Kita muhasabah dulu aja pada diri kita ya. Mengintrospeksi apa sejauh mana kedekatan saya dengan Allah. Karena Allah mengatakan dalam salah satu firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang dekat denganku, bertakwa kepadaku, maka Allah akan memberikan solusi, apapun solusi yang dia inginkan. Bahkan kalau kita setiap 5 waktu, saya lebih spesifik lagi, setiap waktu itu kita tidak pernah meninggalkan, itu sudah menandakan membersihkan jiwa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa ketika kita melaksanakan sholat satu waktu ke waktu berikutnya, itu adalah pengguguran dosa, pembersihan dosa. Jadi sholat subuh ke sholat duhur itu ada beberapa jam itu Allah memberikan pemaafan atau mengampuni ketika dia melaksanakan sholat berikutnya. Jadi duhur ke asar, asar ke maghrib, sampai perputaran 5 kali sehari semalam. Sehingga kalau umpama kita benar-benar melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, insya Allah permasalahan apapun akan dikasih solusi. Tadi itu yakhruju makhrajan. Jadi Allah akan memberikan satu ke hal yang tidak akan di apa, aku kok bingung ya, tapi tiba-tiba aku kok bisa jalan keluarnya seperti ini ya. Ada satu hal yang pernah terjadi, ada orang yang mau bunuh diri, dia mau bunuh diri, tapi ketika dia mau bunuh diri itu halangan aja. Nah, ini diambil satu kisah ini bahwa Allah tidak menghendaki, dan Allah masih menghendaki dia orang yang baik, Allah tidak menghendaki orang tidak baik, tapi pada dirinya Allah masih menghendaki dia orang baik, sehingga Allah memberikan halangan. Tetapi kita ingat bahwa kehidupan manusia ini selalu berbarengan dengan malaikat dan setan. Ketika kita berada pada situasi wiswas, ragu-ragu, hati resah, bagaimana jalan keluar, bahkan tadi katakan mau mabuk, minum mabuk sama mabuk selesai baru masih ada masalah, itu bukan solusi. Solusi yang sebenarnya tadi adalah kita mencari jalan untuk dekat dengan Allah. Dan satu momen yang paling tepat dan paling pas banget itu ketika kita dekat Allah dalam 5 kali sehari semalam. Yakin insya Allah tips ini dilakukan pertama kali, sudah pertama kita lakukan, tips-tips berikutnya akan mengikuti. Jadi kalau kita sholat 5 waktu sudah, tadi dikatakan wudu dulu terus sholat. Orang kalau marah tuh sulit, dia disuruh wudu itu sulit karena setan itu kuat. Tetapi ketika dia berada dalam situasi yang masih ringan, dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu aja sudah Allah sudah mulai membantu. Sehingga kesimpulan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, konsekuensinya akan kembali ke kita sendiri. Apapun, kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, kita jahatan juga akan menghampiri kita. Maka Allah memberikan solusi. Hambaku, aku bukakan pintu taubat 24 jam. Siapapun yang bertaubat akan aku terima. Sebanyak dosa buih lautan pun dia akan diterima. Inilah yang saya ingin sampaikan kepada pendengar semua. Tolong di manage waktunya. Bagaimanapun sibuknya, bagaimanapun keadaannya, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Itu aja.
1: Oke. Kini Bas, mau
0: ditambahin? Iya, baik. Tadi kami telah menyampaikan tentang apa sebab pikiran tidak menjadi tenang. Ya, kita masih membahas tentang pikiran jadi tidak tenang. Sebabnya tadi kami sudah sampaikan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Karena sudah ada sebab. Tentu harus ada kiat pempele diri itu, apa yang harus kita buat lakukan itu supaya jiwa kita tetap tenang. Ya, tentu setiap orang harus ada pada
1: Ubas,
0: hal-hal.
1: Maaf, ada yang telepon di WhatsApp, ada boleh. Pak Subiono di Madiun.
0: Oh, ya. Pak Subiono di Madiun.
1: Ya,
0: mari.
1: Silakan, Pak Subiono. Ya,
0: assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam dari Madiun, Ustaz.
1: Iya.
3: Silakan, Pak Subiono.
1: Agak kecil ya suaranya mungkin.
3: Pripun kabarnya, Pak?
4: Ya.
3: Ini bahasa Jawa.
4: Bisa
3: langsung boleh, silakan.
4: Oh, ya. Assalamualaikum Pak Yai Isbas.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Ustazah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendapat kami adalah yang ditanyakan Pak Tahir di Suku, kemudian Mas Abdul dan sebagainya, semuanya itu jangan katanya, tapi nyatanya. Dan jangan katanya, jangan nyatanya. Ya penting itu nyatanya. Maksud saya begini, semua segala sesuatu diawali dari kita sendiri, bukan dari orang lain, dari kita sendiri. Bapak, Ibu, dari kita sendiri. Coba kita mau senyum.
3: Iya.
4: Nah, dari kita sendiri kan, seperti itu. Kita mau ketidur nih. Dari kita sendiri, atau dalam Islam itu dari niat kita sendiri. Kalau kita nggak bangkit niat, nggak bisa. Harus dari kita sendiri gitu.
1: Oke.
4: Dari orang lain ini nggak bisa. Dari kita sendiri, kita kalau nggak mau bangkit, nggak bisa. Harus dari kita sendiri. Dari awalan dari kita. Bagaimana kita sendiri aja, niat kita sendiri. Kalau kita mau jelek, baik dari kita sendiri. Karena apa? Hidup ini kata Allah pilihan. Pilihan apa aja dari kita sendiri. Diawali dari kita sendiri.
3: Okay,
4: yang mengatakan yang disampaikan Bapak Ibu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ada pertanyaan lain? Ada
1: belum?
0: Belum ada ya. Jadi tadi Pak Sugiono ini hanya memberikan stressing kepada kita semua uraian yang sudah disampaikan itu. Jadi tidak perlu ditanggapi.
3: Ya, tidak perlu. Bagus. Tidak perlu.
0: Saya lanjutkan. Apa sebab? Ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kiat-kiat apa yang harus perlu kita perlu harus kita jawab sendiri. Karena masalah saat ini pikiran yang tidak tenang itu banyak, ya, maka langkah yang pertama yang kita bisa lakukan adalah mengambil jeda sejenak di aktivitas. Jadi kalau ada pikiran yang tidak tenang, misalkan Mbak ini ya, Mbak Fira, karena 6 jam bertugas di sini, tentu pasti ada gejolak stres. Gejolak stres. Maka caranya adalah tenangkan pikiran, jeda sejenak untuk menghilangkan stres. Ya, itu contoh yang kecil aja, contoh yang kecil. Karena itu jangan sampai lama kelamaan stres ini lama kelamaan tidak diatasi, besok, lusa dan seterusnya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia akan mengganjal kepada jiwa kita. Bisa jadi kena asam urat, bisa jadi penyakit yang menderita yang cukup berat. Karena itu dianjurkan menurut dokter, setelah bertugas di sini 6 jam, keluarnya tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan sejenak selama 3 kali, diulangi 3 kali. Ini adalah solusi menurut resep dokter menghilangkan stres. Jadi tadi kan adalah sebab tuh, ini harus kita orang lakukan. Kira-kira apa yang harus kita orang lakukan? Yeah. Yang berikut adalah selain daripada mengambil jeda sejenak dari aktivitas, yaitu mengambil tempat yang nyaman. Ya, mengambil tempat yang nyaman itu adalah orang-orang yang beraktivitas di kantor atau di rumah. Ya, jangan ketika kita sudah berada pada level stres, kemudian kita bersembunyi di bawah kolom yang ada yang tidak nyaman. Ini juga akan menambah tingkat stres. Dan yang berikut adalah ini sudah ada jelasan tadi, napas, ditarik napas dalam-dalam. Karena itu maka setiap orang yang hidup di atas dunia ini pasti mengalami stres. Dan stres ini sekali lagi tidak hanya kepada orang-orang yang bawah, seperti Pak Tahir tadi, Pak Din, Ko Abdul. Tetapi yang paling berbahaya adalah elit-elit. Ya, maaf saja ya, siapapun yang mendengar ini bukan berarti kami katakan elit lalu menyebutkan jabatan-jabatan. Tidak, kami tidak menyebutkan jabatan. Tetapi orang-orang yang memiliki kapasitas yang tinggi, itu tingkat stresnya yang paling tinggi. Contoh ya, saya beri contoh saja Ibu Haja ya, Bu Dokter ya. Kemarin ada acara sidang paripurna, bukan sidang paripurna ya, di Presiden. Sidang kabinet, Bapak Presiden berpidato di atas mimbar, sementara di retan itu adalah para menteri dan di kiri itu adalah Gibran, Wakil Presiden. Ya, ini para kaum elit stres. Padahal hanya penempatan posisi kursi sudah orang para menilai adalah hal-hal yang negatif. Ya, ini tentu ini tingkat-tingkat stres yang tinggi. Ya, saya kira itu contoh-contohnya. Ya. Saya kira itu mungkin Ibu Dokter menyambung lagi ya. Belum ada pertanyaan. Silakan Ibu Dokter.
1: Silakan untuk banyak materinya.
3: Iya ya, nanti barangkali. Ya. Permasalahannya ini kita bagaimana menempatkan diri kita sebagai hamba Allah yang kafah. Kafah itu sempurna. Jadi kadang-kadang orang-orang masuklah Islam dengan kafah, itu ada ayatnya seperti itu. Udkhulul isma kafah. Islam itu agama yang sempurna, yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Islam, agama Islam itu terlalu berat karena permasalahannya ibadahnya terlalu bermacam-macam. Nah, ini kita lihat jangan sampai di situ koma itu sebenarnya. Karena konsekuensi Islam itu sudah pasti. Inna dina 'indallah Islam. Sehingga kalau kita mengalami menjadikan ini sebagai pedoman, apa yang kita hadapi di dunia sebagai seorang muslim maupun muslimah, apapun yang dia lakukan di dunia, baik itu negatif maupun positif, baik itu sedih, gembira ataupun susah, semuanya konsekuensinya dari Allah. Sehingga kalau umpama kita sudah berprinsip bahwa saya sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini adalah harus melaksanakan ibadah, wa ma khalaqtul jinna tadi yang disebut oleh Ustaz tadi, ini merupakan satu pedoman yang harus kita miliki oleh semua orang. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun ya, tadi juga disampaikan semua dari diri kita. Itu sebenarnya katakan-katakan diri kita itu personal approach-nya itu menuju kepada kita menempatkan posisi kita sebagai hamba Allah sebenarnya. Dan saya lebih memperjelas lagi apa yang disampaikan oleh siapa tadi dalam Madiun. Jadi semua dari kita, iya, tapi pendekatan approach-nya bagaimana? Karena kita ini hidup bukan berindividual, tapi sosial. Sosialnya harus ada, religiusitasnya harus ada, ya, sehingga kalau kita mengambil satu sikap bahwa saya ini sudah pokoknya saya tinggal di mana saja, saya semua dari saya sudah begitu, tidak, karena kita ini disebut Allah juga kalau dalam kategori mendapatkan ridha Allah itu kan dua konsep, habdu minallah, habdu minannas. Kalau kita cuma habdu minallah saja tidak bisa, habdu minannas saja juga tidak bisa. Nah, konsep yang disampaikan kita hari ini adalah bagaimana mencari ketenangan jiwa, ya? Bagaimana supaya kehidupan ini berkaitan dengan tadi kita ada apa namanya apa kiprah desa itu nanti pada pendengar jika bisa mendengarkan masih ada kaitannya dengan bagaimana seorang itu mengalami satu permasalahan, katakanlah hidup sudah susah di masa muda, katakan seperti itu, dan susah di tua waktu suatu dia di waktu usia sudah tua pun dia masih susah. Nah, ini manajemennya yang salah. Memanage waktu ini harus tepat, sehingga kalau dikatakan tadi sampai akibatnya ke arah yang negatif, sebenarnya manajemennya yang kita atur. Ekonomi sudah oke, hati kita juga oke, permas kehidupan di lingkungan sosialnya juga oke, insya Allah tidak ada masalah.
1: Oke, ini mungkin karena waktunya sudah mau habis.
3: Iya, sudah mau habis.
1: Mas atau Mas masih mau ada materi?
0: Iya, jadi ya masih ada beberapa menit ya.
1: Iya.
0: Yang terakhir kami sampaikan tentang ciri jiwa yang tenang. Tentu tadi ada beberapa tip-tip ini. Sekarang yang terakhir adalah ciri jiwa yang tenang.
1: Masih ada yang masuk nih.
0: Lagi ya, silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, di Mangga Dua ini ya, Pak Yasim ya.
0: Siapa itu?
3: Iya. Ternas.
0: Ya, oh, ini yang pecua ini yang tidak tenang.
5: Jadi hidup itu otak kuasai emosi. Nah, supaya bisa kendalikan segala sesuatu. Baik, jangan stres. Santai saja, ada tidak santai saja. Itu. Mau cari 01 kah, mau cari 02 kah, santai saja.
0: Terberani,
5: supaya jangan stres gitu. Hidup itu jangan terlalu ini. Kalau emosi kuasai otak berarti hancur. Itu hanya saran saja, Ustaz. Maaf ya.
0: Oke. Okay. Ya, tapi jangan marah kalau dia daftar yang tidak ada nama, jangan marah. Iya. Baik, ciri-ciri orang yang tenang. Tentu pasti kita memahami ya, Ibu Dokter, pasti kita orang memahami semua siapa sih sebenarnya yang punya ciri orang yang tenang, atau zikir apa yang saya perlu lakukan supaya jiwa saya menjadi tenang. Ada solusinya, ya. Karena ini menurut orang-orang, menurut ulama tasawuf mengatakan bahwa kita ini bernapas dalam sehari semalam itu ada 24.000 kali naik turun, naik turun. Selama 24 jam itu ada 24.000 kali. Nah, napas-napas yang naik turun ini perlu kita isi menurut orang tasawuf. Menurut ilmu tasawuf, apa yang harus kita isi dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, dalam dengan jiwa yang tenang kita ucapkan itu dengan ketenangan la ilaha illallah, menyatakan suatu pernyataan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian ada juga boleh dengan zikir-zikir yang lain, ya. Silakan membaca astagfirullah dan di hari Jumat ini ada alhamdulillah, silakan, supaya jiwa kita menjadi tenang. Tetapi kalau sering atau acap kali ketika orang pakusing di sebelah rumah, di Ibu Dr. Hajam Asmia di pinggir rumah ada orang bapasang tehel, atau orang pakusing rumah yang seng panjang sekarang kutuk tak pasang seng, dia stres di dalam rumah. Nah, ini juga perlu ada jawabannya. Ini kadang-kadang sebagai manusiawi ada saja. Sekalian kami berikan terakhir, yaitu jiwa yang tenang, mari kita kembali kepada agama kita. Jiwa yang tenang, mari kita ingat akan Allah. Jiwa yang tenang, jangan kita selalu bersalah faham dengan orang. Ini yang perlu kami garis bawahi. Kami silakan kepada Ibu Dok.
3: Silakan Ustaz Dok. Ya, jadi kesimpulannya bahwa untuk mencapai solusi yang kita inginkan itu, kalau menurut saya itu urutan yang pertama itu kita menenangkan hati kita dalam bentuk perbuatan. Dan perbuatan di sini ada 4 hal saya ingin stresin di sini. Yang pertama, kita salat kita dijaga 5 kali sehari semalam, dijaga. Kalau memang bagus, lebih bagus lagi kita jaga rawatib sama witir. Kemudian yang kedua, kita jaga membaca Al-Quran walaupun satu hari cuma satu lembar atau setengah lembar, 2 ayat pun enggak masalah, tapi dia menyentuh mushaf itu sudah satu hal yang luar biasa. Karena Allah mengatakan bahwa firman Allah wa nunazzilul Qur'ana ma huwa syifaun, itu obat sebenarnya. Jadi apa yang dirasakan oleh kita semua ini ada solusinya. Cuma kita tidak tahu itu bagaimana cara solusinya yang disebut dengan membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, kita harus berbanyak bersedekah. Sedekah itu solusi, Mbak. Solusinya luar biasa sedekah itu. Kita ketika bermasalah kita ke sedekah, insya Allah cepat sekali solusinya. Dan yang keempat, hari Jumat ini salawat, bukan cuma hari Jumat. Kebetulan hari Jumat hadis Rasulullah katakan perbanyakkanlah salawat di hari Jumat, maka aku akan menjawab salawat tersebut. Satu-satunya hadis yang sangat luar biasa. Dan ini merupakan closing saya, apa terakhir dari apa yang sampaikan. Mudah-mudahan kita ada termasuk orang-orang yang ahli ibadah, ahli salat, ahli Al-Quran, ahli sedekah dan ahli salawat.
1: Amin. Baik, mendingan tidak terasa ya, kita sudah di penghujung perbincangan dalam program Panggilan Jumat edisi kali ini. Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Ubas dan juga Ustazah Hasmiya yang sudah hadir ya bersama kami untuk memberikan ilmunya untuk pendengar semuanya. Dan semoga apa yang telah disampaikan pendengar dapat menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa ketenangan hati ini tidak hanya diperoleh dari terpenuhinya urusan duniawi, tetapi juga melalui kedekatan kepada Allah dan memperbanyak zikir, doa, dan tentunya senantiasa bertawakal kepadanya. Dan pendengar, saya Safira Safitri berserta tim yang bertugas di Ternate pagi hari ini ya, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan ini menjadi program terakhir di Ternate pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Salam jumpa kembali untuk siang ini ya di Ternate siang Jumat 24 Juli 2026. Pro 1 Ternate nanti akan menghadirkan beragam program untuk Anda dan tentunya kami akan menyiarkan juga secara langsung jalannya khutbah dan sholat Jumat di hari ini benar.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Subhanallah.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فيا معاشر المسلمين أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله Al-Fagir selaku khatib mewasiatkan kepada diri sendiri terkhususnya dan juga kepada para hadirin jamaah salat Jum'ah pada umumnya untuk mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah diri kalian dan ketahuilah sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ada empat catatan yang bisa untuk menjadi pedoman atau pegangan hidup kita dalam membekali diri untuk akhirat kita. Yang mana pertama ialah i'mal lidunya ala qadri muqamika ilaiha. Beramallah kamu untuk urusan duniamu dengan kadar lamanya masa hidupmu di dunia. Hidup 40 tahun, 50 tahun, kira-kira sisa berapa puluh tahun lagi kita akan hidup. Maka siapkan untuk sisa usia kita. Setelah itu habiskan seluruh usia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'mal li akhiratika ala ghadri baqaika ilaih. Dan beramallah untuk urusan akhiratmu dengan ukuran kekekalanmu di dalam akhirat nanti. Urusan dunia mungkin kita mempersiapkan bahkan yang kita tahu kita akan meninggal, kita sudah mempersiapkan sampai untuk anak cucu kita sudah mempersiapkan urusan dunia kita. Lantas untuk akhirat kita, apakah sudah ada istana yang kita bangun? Apakah sudah ada investasi akhirat kita? Padahal kita tahu kita akan kekal hidup di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa amal lillah ala qadri hajatika ilaih. Dan beramallah untuk Allah dengan kadar kebutuhanmu, dengan kadar keperluanmu terhadap Allah. Kalau bicara keperluan dan kebutuhan kepada Allah, tentu 24 jam kita membutuhkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat saja Allah cabut, maka tentu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nikmat melihat dengan mata apabila Allah cabut, tentu kekuatan kita menjadi berkurang. Jantung yang setiap hari berdetak diberikan sedikit masalah saja, maka bisa jadi kita akan menjadi akhir hidup kita. Oleh karena itu kita tahu setiap detik kita butuh Allah. Maka jangan sekali-kali jauh dari Allah dengan berbuat ketaatan kepadanya. Yang terakhir atau yang keempat ialah wa'mal linarika ala qadri sabrika. Engkau bisa untuk melakukan perbuatan dosa, engkau bisa untuk bermaksiat, engkau bisa untuk melakukan perbuatan yang memasukkanmu ke dalam neraka. Tapi ingat dan ukurlah apakah engkau sanggup dan tahan dengan siksaan dan azab api neraka. Satu puntung rokok saja tentu kita tidak bisa menahan panasnya. Satu duri yang tertusuk saja bagaimana perihnya. Maka bagaimana dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa neraka. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah.
Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Ad-dunya sa'a faj'alha tu'a." Duniamu itu hanya sesaat, maka jadikan sesaatmu itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartamu jadikan untuk ketaatan kepada Allah. Pangkatmu jadikan untuk ketaatan kepada Allah. Bahkan waktumu jadikan untuk ketaatan kepada Allah. Karena tidak ada yang bermanfaat setelah kita masuk ke dalam kubur, melainkan ketaatan-ketaatan yang pernah kita buat di alam dunia. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nidham kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul. Wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.

0: Aquí me sale la familia, vaya. Allahu Akbar.
1: Una familia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antas salam wa antas salam wa antas salam wa antas salam wa antas salam wa antas salam wa adkhilna al-jannata la ghadran wa maghfiratana wa al-maghfirat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika la hana ya rabbana subhanallah. Subhanallah bihamdillah wa la syukra bala alhamdulillah. Alhamdulillah bin alamin ala kulli halin wa syukri halin wa ni'mah. Allahu Akbar. Allahu Akbar tazira wa alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa lahu al-yahyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir wa ilayhi al-masir wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim al-fatiha ila hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in ajarakumullah al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil 'alamin at-tawfiq ya kana
1: Baiklah pendengar di mana saja Anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Muttaqin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab teknik Rivaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas Bung Ijar, Bung Ferdi, Bung Ratno beserta saya Aryan Diupara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selanjutnya kita kembali ke studio.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama jalannya khutbah dan sholat Jumat di 24 Juli 2026 dari Masjid Al-Mutaki Ternate. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, pendengar ya Ternate siang. Masih kami temani Anda hingga nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
3: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
2: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief de Michong dari Indonesia untuk Asians Game 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari Putra. Dan apa namanya, ya sudah pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap, kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PASER International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati PASER Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap PASER yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan PASER ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami mendengar di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate ya. Anda masih kami temani di Ternate Siang untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026. Anda yang sudah pantau siaran kami dari pagi tadi, kami sampaikan terima kasih. Yang baru saja memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda juga, terima kasih. Mudah-mudahan bertahan ya hingga nanti jam 12 malam. Amin ya. Yuk pendengar, kalaupun tadi kita sudah bergabung bersama dengan program A3 mengikuti dinamika olahraga, kali ini ragam informasi dari portal rri.co.id masih juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Pastikan masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk siang ini.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang untuk hari ini ya, sudah mulai aktivitas kembali ini. Masyarakat kota Ternate pendengarnya sudah terlihat lalu-lalang di seputaran Jalan Sultan Hairun. Anda yang baru aja melaksanakan sholat Jumat pendengar dan siap-siap kembali ke tempat aktivitasnya, ya selamat bekerja kembali. Selamat beraktivitas kembali ya pendengarnya. Mudah-mudahan aktivitasnya di hari ini diberikan kelancaran ya dan kemudahan untuk semuanya. Yuk pendengar, kita masih punya beberapa informasi, juga beberapa lagu hiburan menemani waktu aktivitas kembali Anda di siang hari ini.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital.

Lagu lama tapi tidak terlalu lama pendengar ya, dari Ada Band dengan Haruskah Aku Mati. 2026 lama ya, 20 tahun yang lalu ya pendengar ya. Cukup lama tapi ya berasanya belum begitu lama ya pendengar ya. Ternyata perjalanannya waktu itu cepat ya, sangat cepat. Ya enggak? Anda merasa seperti itu enggak? Atau Anda merasa iya gak cepet-cepet banget, atau mungkin ya entahlah. Yang pasti mudah-mudahan waktu berlalu itu selalu memberikan kenangan-kenangan yang manis untuk kita ya pendengar ya, sehingga membuat

menambah semangat kita dalam menjalani hidup ini, wis ya. Nah, ini sudah hampir jam 2 pendengar ya. Jadi ya harusnya sudah on the way, sudah dalam perjalanan menuju ke tempat masing-masing, ke tempat aktivitasnya masing-masing. Setelah tadi mungkin break ya, istirahat untuk makan siang dan juga ibadah pendengar ya, utamanya muslim menjalankan sholat Jumat tadi pendengar ya. Tapi apakah ada di antara dari Anda yang hari Jumat ini WFH? Berarti aman ya, enggak masalah. Tapi kalau memang harus kerja balik kantor jam segini, sepertinya harus sudah kembali ke tempat aktivitas atau sementara masih dalam perjalanan ya pendengar ya. Oke, nanti kita akan berbagi informasi ya, ada artikel yang menarik pendengar. Kay, apa sih sebenarnya yang membuat kita makan siang yang tidak membuat kita ngantuk, harus kembali kerja lagi setelah break gitu. Nanti kita kabarkan untuk Anda. Tapi kita coba untuk bergabung terlebih dahulu bersama dengan program Masatu RRI Ambon ya. Kita akan ikuti siaran berjaringan lintas 1000 pulau terlebih dahulu pendengar, dan akan kembali bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dengan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan di Jumat siang kali ini. Mudah-mudahan bisa tersambung ya siaran kita bersama dengan Pro 1 RRI Ambon.

0: Check Factor, Rosa to RRI Ambon.
1: Kota Ambon kini menempati peringkat ke-9 dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokus pelaksanaan program digitalisasi data perlindungan sosial atau Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Wendy Pilupesi mengatakan, dari sebanyak 120.396 kepala keluarga di Kota Ambon, 25.586 KK kini telah terdaftar dalam sistem Perlinsos. Jumlah ini kemudian menjadikan Kota Ambon berada di peringkat ke-9 dari 43 kabupaten kota di Indonesia. Menurutnya, untuk mendukung percepatan pendataan di lingkungan masyarakat, Pemkot Ambon telah menyiapkan sebanyak 650 agen yang ditetapkan melalui surat keputusan SK Wali Kota Ambon. Di sisi lain, Windy mengaku masih terdapat kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai program Perlinsos. Dijelaskan, pendataan Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan satu data Indonesia, sehingga pemerintah memiliki basis data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. Data ini nantinya menjadi dasar dalam melihat tingkat kesenjangan kesejahteraan sosial serta mendukung penyusunan berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial secara tepat sasaran.
0: Sekian Cek Fakta.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Langsung saja di Lintas Seribu Pulau siang ini kita ikuti laporan Lina Teopuring terkait diskon tiket Pelni disambut antusias masyarakat Banda Neira menjadi rute tujuan terpadat.
1: Program stimulus ekonomi berupa diskon 30% tiket kapal Pelni di seluruh trayek kapal penumpang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hingga saat ini, program tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 660.654 penumpang atau sekitar 96% dari target 693.690 penumpang. Kepala Cabang PT Pelni Ambon Ridwan Mandaliko menyebut, Banda Neira menjadi daerah tujuan dengan penumpang terbanyak selama program diskon berlangsung dengan jumlah mencapai 4.495 orang. Rute tersebut disusul Bau-Bau sebanyak 3.724 penumpang dan Tual sebanyak 3.176 penumpang. Dikatakan, program diskon masih berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Namun, program dapat berakhir lebih cepat apabila kuota yang disediakan telah terserap seluruhnya.
2: Tujuan ke sana, rute yang terpadat ya. Jadi rute yang terpadat itu selama ini, selama diskon itu, Bangka itu yang mendominasi. Dan Bau-Bau itu urutan kedua, 3.724 orang. Dan Tual itu urutan ketiga, 3.176 orang program diskon. Jadi rute terpadat adalah ketiga daerah ini.
1: Ia juga memastikan kesiapan armada untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat, di mana armada tersebut meliputi KM Labobar, KM Gapolu, KM Doloronda, KM Ciremai, KM Dobon Solo, KM Sirmau, KM Leuser, KM Tata Melau, KM Sangiang, dan KM Pangurango. PT Pelni juga mengimbau masyarakat agar membeli tiket melalui kanal penjualan resmi yang telah disediakan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penipuan, sekaligus memastikan penumpang memperoleh tiket dengan harga sesuai ketentuan program di diskon. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Ya, dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Joker bareng sama siapa ini? Isabella Melkan dan juga Catherine Orion, pendengar dengan Broken String. Broken String ya, untuk Anda yang masih setia di sini di Pro 1 RRI Ternate pendengar ya. Ini jam harus balik ke tempat aktivitas kan pendengar? Kalau yang memang hari ini tidak WFH ya, yang harus kerja di kantor ya. Balik masuk ke tempat aktivitas berarti jam-jam segini juga udah harus balik ke tempat aktivitas pendengar ya. Nah, di jam-jam segini pula ini biasanya jam-jam rawan untuk ngantuk, bener gak sih? Anda kalau aktivitas jam segini sering ngantuk nggak pendengar ya? Sama kalau gitu, saya ngantuk sebenarnya pendengar ya, gitu ya. Yang pasti ya kalau di rumah sih kalau ngantuk langsung tidur aja. Tapi kalau di tempat aktivitas kan nggak mungkin kan pendengar ya. Jam segini waktunya harus produktif. Ngantuk tiduran ya jelas tidak mungkin itu. Jadi makan siang ya, ini menjadi salah satu faktornya juga ternyata ya. Makan siang yang aman tentu, makan siang yang tidak membuat kita mengantuk ya. Itu yang seperti apa? Yang pasti adalah menu dengan porsi yang pas ya. Porsinya pas, menunya juga pas gitu. Yang memadukan antara karbohidrat kompleksnya, protein dan juga seratnya. Anda sedetail itu untuk makan siang Anda. Wih, hebat kalau detail seperti itu ibu dengar ya. Yang pasti kalau makan siang itu hindari makanan yang tinggi gula, tinggi lemak jenuhnya banyak, porsinya yang terlalu besar. Itu juga kalau bisa sih dihindari. Kata siapa? Kata ahli gizi pendengar ya. Oke. Di mana pilihan menu makan siang yang pas ya. Yakni karbohidrat kompleks gitu, bisa dari nasi merah, bisa dari kentang rebus atau ubi pengganti nasi putih biasa itu ya. Terus selain karbohidrat kompleks juga harus ada protein sehatnya. Protein sehat itu pendengar ada dada ayam panggang. Kalau ayam paniki atau ayam kare, wah jangan dong. Ayam panggang pendengar ya, yang disarankan ya. Ikan tuna atau salmon itu bisa jadi pilihannya, dan telur rebus, tahu dan tempe juga bisa menjadi pilihannya. Kalau tahu isi oh jangan ya, itu harus dihindari mendengar ya, kalau gorengan ya. Sementara pilihan menu makan siang yang pas ya, yang ada serat dan juga sayurannya gitu, bisa dengan tumisan apa ya, tumis bayam atau sayur sup yang bening-bening pendengar, seger ya kalau yang bening-bening ya pendengar ya. Terus bisa juga gado-gado pecel dengan bumbu kacang yang tentunya tidak berlebihan. Tapi kalau pecel, kalau menurut saya sih mendingan ini ya, sarapan ya, sarapan pecel itu enak ya pendengar ya. Ya Allah, udah siang ini ya. Tapi itu disarankan pendengar ya, sayuran dan juga ada seratnya juga, gado-gado atau pecel, bumbu kacangnya yang tidak berlebihan, yang pas-pasan aja. Sementara untuk mencegah supaya kita tidak ngantuk di tempat aktivitas kita, di tempat kerja kita, tentu boleh makan yang tadi, makan sayur sup ya, tapi porsinya satu bokor gede ya, jangan dong. Itu yang berlebihan ya, jangan mendengar ya. Jadi supaya kita nggak cepat ngantuk ya, kita harus bisa mengatur porsi mendengar. Makan dengan porsi yang cukup mengenyangkan aja, jangan sampai terlalu kekenyangan gitu ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu kurang bagus ya mendengar ya. Yang kurang juga kurang bagus juga sih, pas-pasan aja lah. Kalau udah kenyang udah, kalau belum kenyang ya lanjut makan gitu ya. Yang penting jangan sampai kekenyangan. Terus untuk mencegah, mungkin selama ini udah ngantuk di jam-jam siang, mungkin karena memang Anda tidak menghindari gorengan pendengar ya. Makanan yang berminyak ini bisa membuat pencernaan kita lambat dan tubuh akan terasa berat ya, itu ya. Dan yang terakhir yakni minum air putih. Cukupi cairan di dalam tubuh kita supaya kita terhindar dari dehidrasi. Dehidrasi inilah pemicu
rasa lemas yang apa ya, menjumpai Anda. Wih, menjumpai ya, mendatangi Anda pendengar ya. Jadi kok lemas ya, kemungkinan Anda dehidrasi. Kok enggak bisa konsen ya, kemungkinan juga itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya aktivitas yang kita masih tetap produktif ya, dan target-target yang harus diselesaikan pada hari itu juga bisa tercapai. Iya, masih kurang paham atau apa-apa ya tadi, nanti bisa dicek di portal resmi kami rri.co.id pendengar ya. Tadi ada satu lagu dari mancanegara yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kita balik ya, balik pulang kampung ke negara kita sendiri dengan lagu-lagu pop Indonesia pendengar. Oke, ini kita pilihkan di lagu yang agak zaman-zaman lalu ya pendengar ya. Di tahun, wih gak ada ya. Loh, kok gak ada? Oh sabar ya. Ini lagu-lagu yang apa ya pendengar ya, dibilang lama juga gak lama-lama banget, dibilang baru juga bukan baru pendengar ya. Lagu dari Titi DJ dengan Cinta Kita untuk Anda, masih di Ternate Siang Poros 1 RRI Ternate.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang untuk hari ini ya, Jumat di 24 Juli 2026. Kita sudah ada di minggu yang keempat ya di bulan Juli pendengar ya. Sesaat lagi hanya menunggu sepekan aja ya. Kita akan berada di hari bulan kemerdekaan ya pendengar ya. Bulan penuh semangat di bulan Agustus 2026. Nah, pendengar, ada kabar nih dari Sofivi ya. Di mana Anda yang berada di Sofivi dan utamanya Anda yang menggunakan kendaraan entah itu roda 2, roda 4 pendengar ya, wajib tahu tilang elektronik akan segera beroperasi di Sofivi sana. Jadi ada Etle ya mendengar ya, kalau di Ternate sudah ada cukup lama di awal 2024 kayaknya kalau Ternate ya. Nah, ini di Sofivi baru akan dimulai mendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah mulai menerapkan sistem elektronik traffic law enforcement atau Etle di kota Sofivi sebagai langkah memperkuat penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Nah, sistem ini sendiri dari Etle Statis yang dipasang di sejumlah titik strategis serta Etle Mobile yang beroperasi menggunakan kendaraan patroli. Jadi kalau ada bapak ibu polisi, bapak polisi dari lantas ya pendengar ya, hati-hati itu mobilnya, mobil patrolinya itu juga dilengkapi dengan Etle kamera pengintai itu pendengar ya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Maluku Utara Bapak Dodi Kotambunan memberikan penjelasan bahwa pengoperasian Etle ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Polda Maluku Utara. Sementara itu Pemprov ya berperan menyediakan perangkatnya yang selanjutnya dihibahkan kepada kepolisian. Nah, Etle nantinya dioperasikan oleh Polda. Pemprov hanya menyediakan peralatan yang kemudian dihibahkan. Selain Etle Statis dipasang di sejumlah titik pendengar, juga menghibahkan Etle Mobile yang dipasang di mobil patroli Polda Maluku Utara. Jadi gitu. Hati-hati pendengar ya. Tapi kalau kita semuanya lengkap ya, kita taat aturan ya,

apa ya, jangan melanggar lalu lintas di perempatan Pasar Galala, depan Bank Mandiri di Sofivi sana, dan di depan rumah Dinas Gubernur Maluku Utara, pendengar ya. Sementara untuk Etle Mobile akan digunakan untuk melakukan pengawasan di berbagai ruas jalan sehingga jangkauan penindakan menjadi luas ya. Gang-gang gitu ya, di gang gitu ya, pendengar ya. Ya entahlah. Nah, pemerintah provinsi sendiri, pendengar, juga memberikan penegasan bahwa penerapan Etle bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas, tapi juga ini membangun budaya tertib berkendara dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan ya. Melalui sistem berbasis kamera ini, pelanggaran lalu lintas bisa dideteksi secara otomatis sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih transparan, objektif, dan minim interaksi langsung antara petugas dengan pelanggar. Gitu loh. Oke. Karena memang ya begitulah, harus seperti ini jadinya ya, pendengar ya. Pemprov juga menghimbau masyarakat supaya selalu mematuhi rambu lalu lintas menggunakan helm, sabuk pengaman, bawa kendaraan roda 4 maksudnya, tidak menggunakan telepon genggam pada saat berkendara ya, serta mengutamakan keselamatan di dalam setiap perjalanan Anda. Penerapan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lalu lintas lebih aman, lebih tertib ya. Kamera mungkin hanya terpasang di beberapa titik, tapi budaya keselamatan harus diterapkan di setiap jalan ya. Jika ditujukan untuk media nasional ya, di mana kita ya, informasi-informasi yang kita hadirkan dipercaya dengan data mengenai ada tren penerapan Etle di berbagai daerah di Indonesia dan dampaknya terhadap penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas ya. Kalau kita semuanya pengguna jalan adalah masyarakat yang tertib berlalu lintas, ya itu tadi, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas mungkin bisa lebih ditekan lagi lah, akan menurun untuk persentasenya, pendengar ya, untuk keselamatan kita bersama. Jadi yuk, kembali nih untuk Anda yang ada di Sofivi, pendengar, atau Anda yang mau rencananya mau ke Sofivi, belum ya, belum terpasang ya, belum, tapi direncanakan ya, diupayakan, disegerakan lah ya, untuk tilang elektronik nantinya akan segera beroperasi di ibu kota provinsi, di Sofivi sana ya. Kita nanti aja udah masa di sana belum, kan gitu ya harusnya sih. Ada, kita masih akan berbagi kabar lainnya untuk Anda, pendengar, dan nanti jam 3 sore kita kembali akan bergabung bersama dengan Programa 3 mengikuti Warta Berita Sentral pukul 15 waktu Indonesia Timur.

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dari permen biometrik yang telah diluncurkan di bulan Januari dan kemudian masuk kepada tahap pelaksanaan di bulan Juli. Jadi artinya sekarang tanggal 23 ya, jadi 22 hari.

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia sebagai aset konservasi ekonomi hijau berkelanjutan. Sementara pemerintah mencatat lebih dari 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah melakukan registrasi biometrik. Organisasi Maritim Internasional mengecam serangan di kawasan Laut Merah. Inilah berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun dipandang dan didorong sebagai ekonomi hijau berkelanjutan. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga sebagai modal alam yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Jumhur dalam pembukaan Biodiversity Business Forum di Jakarta. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, dan organisasi masyarakat. Menurut Jumhur, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Ia menegaskan kekayaan biodiversitas nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak lain.
2: Ada nilai ekonomi yang bertambah-tambah gitu ya, dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan. Ini dahsyat perusahaan. Ini yang disebut dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi melalui lingkungan, lingkungan dulu. Jadi apa paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya kita geser pelan-pelan.
1: Sementara itu, Head of Mission to the German Embassy to Indonesia, ASEAN and Timor Leste, Thomas Graf, mengatakan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai penting baik bagi masyarakat ataupun perekonomian global.
3: Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi Indonesia, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab, dapat mendukung inovasi, investasi, dan berkelanjutan kehidupan generasi yang akan datang.
1: Pemerintah juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan biodiversity credit untuk mendukung investasi berbasis alam. Program ini memperkuat kerjasama Indonesia-Jerman dalam penyusun kebijakan peningkatan kapasitas hingga pengembangan kemitraan untuk perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Foto bersama ya. Dan Ibu, kita mengambil pose kembali. 3, 2, 1. Terima kasih.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah melakukan registrasi biometrik untuk perlindungan data pribadi. Joshua Sihombing menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Mari kita beri apresiasi Bapak dan Ibu. Dengan ini komitmen bersama perlindungan pelanggan melalui implementasi registrasi biometrik.
6: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 10 juta pengguna nomor seluler di Indonesia telah melakukan registrasi biometrik atau pengenalan wajah pada sejumlah operator seluler di Indonesia. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia dalam gelaran deklarasi komitmen bersama implementasi penuh registrasi pelanggan berbasis biometrik pada Kamis kemarin. Data registrasi biometrik itu dijelaskan Mutia merupakan tindak lanjut atas implementasi peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 yang diluncurkan pada Januari lalu dan mulai diberlakukan secara resmi pada awal Juli kemarin. Menkomdigi menegaskan bahwa pentingnya implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem biometrik ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat.
7: Bahwa dalam masa waktu ini sudah dilaksanakan lebih dari 10 juta data biometrik dari pelanggan operator seluler. Pada prinsipnya adalah negara harus hadir untuk mengamankan pelanggan konsumen dari kejahatan-kejahatan digital, terkhusus yang datang dari anonimitas atau nomor-nomor seluler yang tidak bernama atau menggunakan nik palsu karena tidak dicek wajahnya melalui jumpa langsung ataupun biometrik.
6: Sementara itu di sisi lain, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah menuturkan selama diimplementasikan secara resmi registrasi biometrik, Kemkomdigi menemukan masih adanya upaya penyalahgunaan regulasi biometrik kartu SIM seluler. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil inspeksi mendadak sidak atas temuan tersebut, penyalahgunaan regulasi itu bukanlah merupakan kebocoran data masyarakat, melainkan penyalahgunaan data para penjual kartu SIM seluler.
8: Case terjadi betul. Suatu ketika kami melakukan sidak, kami menemukan kartu yang sudah terregistrasi diperjualbelikan. Kami melakukan pengecekan, ternyata registrasinya melalui biometrik. Nah, ini ditenggarai bahwa penjual ini untuk supaya cepat jualannya, dia melakukan registrasi sendiri atas dengan wajahnya, kemudian dia jual kepada pelanggan. Nah, ini ada apa? Bahwa tidak ada kebocoran sistem, semua aman, tapi ketidakdisiplinan dari masyarakat dan vendor.
6: Meski demikian, dikatakan Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah bahwa atas temuan tersebut pihaknya telah menyampaikan teguran keras. Namun lebih dari itu ditegaskan Edwin bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadinya menjadi hal utama dalam mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan diri sendiri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Minta tolong teman-teman wartawan, edukasi publik bahwa itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena bisa merugikan diri kita sendiri.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI merayakan Hari Anak Nasional dan mengajak generasi muda melestarikan budaya bangsa dengan kegiatan berkebaya nasional. Kita akan simak laporan lengkap dari Yorika Fitri berikut ini.
9: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI bersama dengan Perempuan Indonesia Maju memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Kebaya Nasional dengan menggelar berbagai kegiatan di Jakarta pada hari ini. Acara yang mengusung tema yaitu Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat. Kegiatan ini diisi dengan peragaan busana kebaya, bazar UMKM, serta penampilan musik tradisional yang diikuti oleh berbagai organisasi perempuan. Dari pantauan RRI, para peserta tampil mengenakan kebaya dengan beragam motif dan warna. Suasana berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang turut menyaksikan rangkaian acara tersebut. Salah seorang peserta, Niluh asal Bali, mengatakan kebaya merupakan identitas bangsa yang harus terus dilestarikan. Menurutnya, kebaya tidak hanya mempercantik perempuan Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Niluh menuturkan, di Bali, kebaya dikenakan para pegawai dan karyawan setiap hari Kamis sebagai bagian dari pelestarian budaya.
10: Sebenarnya kalau kebaya Indonesia itu sangat beragam ya, dan ini adalah identitas bangsa kita juga. Jadi sangat, acara ini sangat bagus untuk memperkenalkan juga.
9: Sementara itu, komunitas Serenia Lebak Bulus turut memeriahkan acara dengan penampilan angklung yang dimainkan oleh 21 orang. Perwakilan Serenia, Dika dan Tias, berharap semakin banyak generasi muda mengenakan kebaya. Menurut mereka, berkebaya tidak mengurangi kecantikan perempuan Indonesia, justru menjadi kebanggaan yang patut diperkenalkan hingga ke tingkat internasional.
11: Nah, senang banget ya. Kita senang sekali kalau kebaya bisa jadi mendunia, go internasional. Semoga dengan berkebaya wanita Indonesia tetap cantik-cantik semuanya.
9: Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peringatan ini diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap kebaya sebagai identitas bangsa. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari hari berkebaya, kita masuk ke Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Buleleng menjadi momentum memperkuat komitmen perlindungan anak melalui penguatan layanan, inovasi, aplikasi, Besti, dan dukungan pendidikan bagi anak. Sebagai investasi menuju generasi yang berkualitas, Ita Saputri melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Di tengah masih adanya ancaman kekerasan, eksploitasi, perundungan, hingga resiko di ruang digital, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang berkualitas. Tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada anak. Di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A terus mendorong berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.
2: Secara khusus menyampaikan bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak Buleleng sekaligus memberikan sosialisasi bantuan perlindungan anak yang inovasinya bernama Besti Buleleng. Jadi Besti Buleleng ini dibuat secara khusus memberikan edukasi, sosialisasi, sekaligus memberikan perlindungan kepada anak-anak di Kabupaten Buleleng yang mengalami ataupun melihat secara langsung yang berkaitan dengan kekerasan dalam anak-anak di wilayah Kabupaten Buleleng.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, pemerintah Kabupaten Buleleng juga menggelar berbagai kegiatan edukatif untuk memotivasi anak sekaligus memperkenalkan inovasi perlindungan anak melalui aplikasi Besti. Aplikasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses informasi maupun layanan terkait perlindungan perempuan dan anak sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Komitmen serupa juga ditunjukkan pemerintah Desa Tukanmungge melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak berprestasi. Kepala Desa Tukanmungge, Kadek Surya Darmawan mengatakan, pembangunan desa harus dimulai dari investasi pada pendidikan anak.
3: Ini kami harapkan dan kami sasar itu adalah masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin yang berprestasi yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena mereka mengenal perguruan tinggi aja mereka sudah down mental orang tua mereka tidak mampu. Ini kalau masalah 36 dan sekarang tambahannya ada 5 atau 6 sehingga ada 42 yang kita biayai sampai tahun ini. Yang sudah tamat itu sebanyak 9 orang.
1: Program tersebut menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong anak-anak terus berprestasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ita Saputri melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, kali ini wilayah Nusa Tenggara Timur NTT didominasi aktifnya angin muson timur yang membawa masa udara kering, dingin, dan berpotensi memicu angin kencang. Dari NTT disampaikan oleh Anna Lopo.
4: Kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam.
5: Masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai cuaca ekstrim seperti angin kencang dan potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltare Kupang, Mary Anggi menegaskan kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini memasuki musim kemarau dan angin kencang yang telah berlangsung dari bulan Juni hingga September 2026 dengan kecepatan angin mencapai 52 hingga 55 km per jam. Kondisi angin kencang ini diakui prakirawan Mary Anggi akan berubah setelah memasuki bulan Oktober 2026.
4: Kondisi saat ini kita lagi dalam memasuki musim kemarau dan dalam kondisi angin kencang yang akan berlangsung dari bulan Juni kemarin sampai bulan September. dan saat ini lagi puncak-puncaknya angin kencang dengan kondisi kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 km per jam. Jadi memang kita saat ini lagi dalam kondisi angin kencang.
5: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan cuaca dingin ditegaskan Kepala Bidang Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang, Tirmisari Saragi, lebih banyak didominasi oleh peningkatan infeksi saluran pernapasan, namun masih dalam batas normal.
6: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan situasi yang ada, kita pandang ini biasa-biasa saja, yaitu ada ISPA, ya. Ini kalau kami pantau itu dari minggu pertama di tahun 2026 sampai dengan minggu kemarin itu adalah minggu ke-27, itu mengalami peningkatan, ya. Tetapi kalau kami bandingkan dengan tahun kemarin, peningkatannya masih normal.
5: Kesiapan rumah sakit melayani pasien pada peralihan musim ditegaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang, Dr. Maria Ifuni Rai, sudah menjadi tugas utama melayani 1x24 jam. Sedangkan penyakit yang masih kategori aman langsung ditangani oleh pihak puskesmas.
7: Untuk penyakit yang masih dalam kategori bisa ditangani puskesmas, maka masyarakat tentunya akan ke puskesmas. Yeah. Namun ketika harus penanganan tingkat lanjut, maka RSUD Eskaleri IGD 1x24 jam selalu siap untuk melayani. Dan terkait dengan peningkatan kasus, untuk saat ini jumlah kasus untuk di IGD satu hari itu rata-rata 20-25 orang per hari.
5: BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Palangkaraya bersama Kelurahan Tangguh Bencana memasang spanduk himbauan larangan berenang di musim kemarau karena ada kerawanan tenggelam. Dari Palangkaraya kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Himbauan bahwa dilarang mandi istilahnya di kayak kemarin lupa ada bikin spanduk.
9: Ketua Kelurahan Tangguh Bencana Kota Palangkaraya, Iyul, mengatakan pihaknya telah memasang spanduk berisi himbauan larangan berenang di sungai selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tenggelam serta serangan hewan yang membahayakan di sungai. Menurut Iyul, saat ini debit air mengalami perubahan dan kondisi lingkungan menjadi lebih berisiko. Masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi peringatan tersebut demi menjaga keselamatan diri dan keluarga.
8: Sebagai anggota Kaltanah, bekerja sama juga dengan Babinkam Tipmas, Babinsa juga, terus pihak kelurahan untuk memasang spanduk himbauan. Himbauan bahwa dilarang mandi istilahnya di kayak kemarin lupa ada bikin spanduk. Nah, karena tempat kejadian yang dua pelajar itu yang tenggelam kemarin itu. Kami tetap menghayu-hayukan warga, artinya warga yang dari kota Pak, yang sering itu mandi-mandi itu. Nah, kalau kami yang di desa itu kan ya sudah biasa.
9: Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan resiko berenang di sungai saat musim kemarau karena muncul pusaran air yang mengancam masyarakat ketika berenang. Hal ini lanjut Heri Pauji harus menjadi perhatian serius lantaran sudah banyak korban tenggelam saat berenang di sungai yang surut saat musim kemarau lantaran tersedot oleh pusaran air sungai yang tidak terlihat secara langsung.
10: Menyikapi kondisi kemarau ini juga kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di pinggiran sungai karena saat ini lagi ramai gosong
11: mandi berenang.
10: Jadi harus waspada jangan sampai sembarangan bercebur karena ada pengalaman tahun lalu ada yang anak tenggelam itu ya, nah, ini juga orang, harus diwaspadai ya. Teman-teman di tingkat kelurahan maupun di dimanapun yang berada yang punya anak-anak kecil supaya hati-hati kalau berenang di pinggir sungai.
11: Oke.
9: Okay. Sejumlah spanduk himbauan bertuliskan larangan berenang dipasang di setiap titik di pinggir sungai yang kerap dipadati oleh warga saat musim kemarau untuk bermain air. Salah satunya di Kelurahan Petu Ketimpun karena beberapa kali kejadian tenggelam di lokasi tersebut. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agajaib Jaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi bursa kerja pada ajang Bantul Creative Expo kembali hadir di Agustus mendatang dengan menghadirkan ribuan lowongan pekerjaan dan disediakan bagi para pelamar kerja. Aji Permono menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Yang akan membuka lowongan pekerjaan melalui job fair di acara tersebut dan akan membuka 1.000.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menghadirkan pameran UMKM terbesar bertajuk Bantul Creative Expo atau BCE pada tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Salah satu rangkaian acaranya, yakni bursa kerja yang diikuti oleh belasan perusahaan berskala lokal, regional, maupun nasional. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, perusahaan yang ikut ambil bagian dalam BCE 2026 berjumlah 15 perusahaan. Mereka akan membuka sebanyak 1.000 lowongan pekerjaan dengan berbagai posisi. Agus menyebut, agenda ini merupakan momentum awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka pengangguran. Dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, akses mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbuka.
1: Agenda itu pada tanggal 6 dan 7 Agustus, sehingga ini kesempatan kepada para pencari kerja supaya mendapatkan informasi dan bisa syukur bagi memang di situ langsung dibuka pendaftaran dan mendaftarkan. Dan akan membuka lowongan 1.000 lowongan. Jadi masyarakat Kabupaten Bantul, para pencari kerja silakan datang, ada 1.000 lowongan kerja yang ditawarkan oleh 15 perusahaan.
2: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha menambahkan, bursa kerja ini merupakan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Bantul. Terkait teknis pendaftaran dalam kegiatan ini, Prapta menyebut bahwa masih dalam tahap pembahasan.
3: Dengan lowongan kerja yang 1.000 dengan target nanti sebisa mungkin 750-an lah yang bisa masuk. Tapi kalau untuk rinci teknis jobnya di Kepala Dinas Tenaga Kerja, kita hanya kerjasama nanti dari Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan job fairnya.
2: Selain bursa kerja, rangkaian acara juga akan dimeriahkan dengan berbagai kesenian, baik tradisional maupun modern. Sehingga, Bantul Creative Expo 2026 tidak hanya sekadar agenda tahunan, tetapi mampu menjadi salah satu daya tarik wisata di bumi Projo Taman Sari.
0: Kita ke informasi mancanegara, kali ini Organisasi Maritim Internasional mengecam serangan di wilayah pelayaran internasional kawasan Laut Merah yang dapat mengancam keselamatan pelaut, keamanan perdagangan maritim, serta mengganggu rantai pasokan global. Sekjen Organisasi Maritim Internasional Arsenio Dominguez menegaskan, para pelaut merupakan warga sipil yang menjalankan pekerjaan esensial yang menopang perekonomian dan masyarakat di seluruh dunia, sehingga operator kapal juga diminta agar melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh.

0: Dari dunia olahraga, Timnas Voli Indonesia siap mempertahankan gelar CV Cup di kandang sendiri. Dari Karisma Rizky yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Kita harus juara, karena kita sudah juara Asia.
2: Tim Nasional Voli Putra Indonesia bersiap menghadapi Filipina pada pertandingan ke-20 CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome malam hari ini, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua Umum 2 PBPWVSI Joko Sardono menargetkan timnas untuk mempertahankan gelar juara CV Cup 2026, leg kedua. Target utama skuad Merah Putih adalah mencapai tahta juara seperti edisi tahun lalu, menegaskan dominasi voli Indonesia di Asia Tenggara. Kepercayaan diri tim sedang tinggi setelah baru saja menjuari AFC Men's Volley Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan.
1: Kita harus juara, karena kita sudah juara Asia di India kemarin, kita harapkan untuk Asia Tenggara kita juga juara.
2: Di sisi lain, Ketua Umum PBPWVSI Imam Surjarwo menyatakan bahwa bonus akan diberikan sebagai bentuk tali asih dan apresiasi atas perjuangan atlet. Meski nominal belum dipastikan, karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan organisasi, PBPWVSI berkomitmen memberikan penghargaan terbaik bagi prestasi para atlet.
3: Kita lihat keuangan kita. Kalau kita setiap bonus itu kan rasa apa tali asih kita, ucapan terima kasih kita. Tentu kita melihat keuangan PBPSI. Ya kita lihat, kita ada nggak gitu kan. Kalau ada kita kemampuannya berapa. Tapi yang pasti kita apa, memperhatikan lah prestasi dari anak-anak.
2: Jajaran PBVSI mengajak warga Jakarta memadati Tribun Velodrome untuk memberikan suntikan motivasi bagi para pemain. Untuk memperkuat tim, PBVSI memanggil pemain senior berpengalaman seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tadi menutup Warta Berita pukul 13, namun kami pastikan ada beberapa informasi penting termasuk perbincangan akan dihadirkan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, dan sudah kita ikuti Warta Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pendengar, pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan 100% Indonesia. Yuk, tadi sudah ada satu lagu Ingkar Janji dari Judika pendengar ya, dan satu lagu lagi dari Sila On 7 dengan Sederhana. Setelah ini kita akan aktifkan line teleponnya untuk 100% Indonesia sore ini.

0: Iya, mendengar 100% Indonesia. Tapi ini judulnya keliling kok. Lagunya manca ya. Aduh, ya Allah, ini gimana sih ya. Yuk, line telepon diaktifkan. Yuk, pendengar. Yuk, kita kasih yang lain dulu deh. Line telepon diaktifkan 312-5521-0821-2037-5180. Juga bisa di 0811-400-1102. Pendengar ya, ayo dengarkan teleponnya Pro 1. Anda bisa bergabung di program 100% Indonesia. Ditunggu requestan Anda dan ditunggu apalagi mungkin ucapan selamat sore atau selamat ulang tahun atau selamat apa ya, selamat memasuki rumah baru atau selamat apapun deh yang baik-baik ya pendengar ya, di 312-5521 100% Indonesia hingga nanti jam 5 ya pendengar ya, hari ini di Jumat 24 Juli 2026. Gimana bisa masuk teleponnya tidak diaktifkan? Udah mendengar, sudah saya aktifkan line teleponnya untuk Anda tuh kan. Benar tadi pasti ini gimana enggak masuk-masuk gitu. Udah ya, yuk. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Jenu, Pak.
1: Eh?
0: Kan saya lupa nama, Pak. Pak siapa? Pak Junaidi.
1: Iya,
0: Junaidi. Aku mau bilang Pak Jainuddin loh, gimana ini kok Jainuddin siapa ini? Pak Jun.
1: Dari tadi kita dengar-dengar ini lupa. Apa nama harus pakai lirik-lirik?
0: Iya, Kak. Kurang konsentrasi ini ya.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Begitu, hari Jumat mesti sehat
0: ya. Iya benar, hari Jumat mesti sehat ya. Kalau hari yang lain boleh sakit gitu ya.
1: Turun sholat, keturang makan ayam dan kaki kan?
0: Ah gitu ya. Ya ampun, kenyang dong ya. Ini Pak Jun mau dengar lagunya siapa ini?
1: Akhir Sebuah Kisah.
0: Ya, lagunya siapa itu?
1: Black Sweet atau Black Gladys.
0: Oke, Akhir Sebuah Kisah ya. Salamnya buat siapa?
1: Untuk kita orang punya ibu penyiar. Selamat sore, harapan sehat dan diberkati selalu Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Dan Peter juga ya.
0: Heeh.
1: Kita mau kirim salam ada Ko Ama, Ko Aipadin. Bunyi Ping Abdul kita yang ada di Sidore, Pak Buco ya, selamat sore, harapan sehat. Kemudian ada kita punya Pak Acim Mangga Dua, selamat sore juga, Mama Eba ya. Ada kita punya Abdul Rahim juga ya, di Kalimantan Timur. Mama Indah, Aki Gale, Ayuan Mama Indah Pe. Pantun tadi cuma satu tuh.
0: Oh, dengar Pro 4 juga ini ya, Mbak Pantun.
1: Oh. Lalu kemudian ada Ibu Indah juga di Kulaba, Ibu Indah juga di Toloko Oscar ya.
0: Yeah.
1: Harapan sehat semua, lalu kemudian siapa Muhatus, Bono juga yang ada di Jelolo. Alah, kita punya Muntahir yang ada di Suku, selamat sore dan harapan sehat.
0: Oke.
1: Ibu Farida, Bung Nasrun juga di sana. Ibu Ratna dan Ibu Anggraini di Manado. Bunda El juga yang ada di Manado, Fika juga di sana, selamat sore, harapan sehat.
0: Iya.
1: Bung Pak Suyono kah yang ada di mana di Madiun sana ya.
0: Pak Subiono,
1: iya. Siapa lagi? Itu sudah. Yang lain nanti susul kalau mata sih bisa masuk.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jun ya. Terima kasih sudah gabungan. Penelpon kita yang pertama, lagu dari Black Sweet, Akhir Sebuah Kisah, nanti kita putarkan. Tapi pendengar, kita break sejenak ya. Pak Jun nanti ya, sabar ya, lagunya sudah kok, sudah ada di list kita ya. Jadi nanti tinggal diputarkan. Kita nantikan kumandang azan asar terlebih dahulu pendengar untuk kota Ternate dan sekitarnya. Hari ini kumandang azan asar pada pukul 16:04 waktu Indonesia Timur ya. Oh, bisa kok, bisa diputar ternyata ya. Oh, bisa. Kita dengarkan dulu requestan dari Pak Junaidi dari Black Sweet, Akhir Sebuah Kisah.

Ini spesialnya buat Pak Junaidi di Ambon. Penelpon pertama kita tadi mendengar ya akhir sebuah kisah dari Black Sweet ya, Black Brothers. Oh bukan Black Sweet ya pendengar ya. Ini teman-teman adik-adik Paski sudah mulai latihan ya pendengar ya. Oke, kita break sejenak ya pendengar ya. Line teleponnya masih belum diaktifkan, nanti kami aktifkan kembali setelah kumandang azan asar di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Menanti kumandang azan asar ada satu lagu dari Opik dengan Menghitung Waktu.

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 16.04 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

Lintas informasi program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate terus memperkuat upaya pemenuhan hak anak melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam dialog interaktif bertema memaknai hari anak, berani memimpikan masa depan yang disiarkan oleh RRI Ternate dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Ternate, Dr. Randa Marjuri Saida Amal, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Menurutnya, berbagai kegiatan telah dan akan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Dia juga menjelaskan rangkaian kegiatan meliputi lomba resensi buku, Tokso Hari Anak, gerakan pohon kebajikan untuk menumbuhkan empati, konseling kelompok bertema ketahanan mental anak, hingga edukasi pencegahan perkawinan anak dan perundungan di sekolah selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Menurutnya, pemerintah Kota Ternate juga terus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada anak melalui pengembangan kota inklusif, program gerakan kembali ke sekolah bagi anak-anak putus sekolah, layanan rumah singgah Bahim, ambulans laut, pendampingan bagi anak penyandang disabilitas, hingga penerapan jam malam sebagai langkah perlindungan anak dari berbagai resiko sosial. Demikian lintas informasi program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Masih kami temani Anda mendengar di Ternate sore ya. Sesaat lagi ya kita lanjutkan untuk 100% Indonesia. Tapi sebelumnya kami punya satu informasi terlebih dahulu dari Bank Indonesia Maluku Utara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo masyarakat Maluku Utara, belakangan ini kan semakin banyak ya penipuan digital ya, salah satunya dengan modus retur paket. Nah, pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp atau SMS dan mengaku sebagai kurir jasa ekspedisi ataupun dari pihak marketplace. Mereka mengatakan kalau paket Anda gagal dikirim akan diretur atau perlu dijadwalkan ulang. Supaya terdengar meyakinkan, pelaku kemudian meminta Anda untuk mengklik sebuah tautan memindai kode QR dan mengisi data pribadi dengan alasan konfirmasi pengiriman. Hati-hati, jangan mudah percaya ya. Stop dulu, jangan klik tautan tersebut atau jangan scan QR yang dikirim oleh nomor yang tidak dikenal tadi. Cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi resmi marketplace atau jasa ekspedisi yang Anda gunakan. Jika memang ada kendala pengiriman, informasi pasti akan tersedia pada aplikasi atau kanal resmi. Jaga data pribadi. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, atau data perbankan kepada siapapun dan lapor. Jika menerima pesan yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak-pihak terkait. Ingat, kurir tidak akan meminta OTP, PIN, password, atau meminta Anda melakukan scan QR untuk mengurus retur paket. Pastikan selalu cek kanal resmi. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Oke, lelah ya. Yuk dibuka line teleponnya untuk Anda mendengar ya, untuk kita lanjutkan di sesi kedua untuk 100% Indonesia. Sudah dicoba bergabung dari tadi? Enggak sih, udah telepon dari tadi, kita coba terima dulu. Dari Toli-Toli kah? Dari Palu ini ya. Selamat sore Bunda.
3: Selamat sore dari Palu.
0: Oh dari Palu, masih di Palu ya.
3: Masih palu-palu.
0: Aduh, sakit nggak?
3: Cuaca di Ternate.
0: Oh, Ternate panas, Bun.
3: Sakit.
0: Sakit ya?
3: Sakit kalau di Palu, sering sakit.
0: Iya kan? Di sini panas, Bun. Di sana gimana?
3: Sama, panas, Pak Titi.
0: Oh, sama ya.
3: Jarang hujan.
0: Iya, sama ya. Mau jalan hujan ya. Mudah-mudahan nanti akan hujan.
3: Apa? Iya, Pak. Mau jalan, syukur lah. Apa, musim kemarau kayaknya sekat.
0: Angin, Bun.
3: Iya, memang panas tapi berangin.
0: Itulah ya.
3: Tapi kalau di Palu, Mbak Titi, orang biar hitam jadi putih.
0: Nah, kok bisa? Gak keluar iya, soalnya.
3: Apa? Airnya, air.
0: Oh, airnya. Deh. Berarti nanti jadi Bunda putih. Makin putih aja nanti, semakin glowing pasti begitu dong. Ya. Wis ya.
3: Pasti dong, tambah putih. Tapi kalau orang hitam bagus datang di Palu.
0: Oh, gitu ya. Oke, di Palu sampai berapa kali gitu lebih bagus lagi.
3: Mbak Titi sudah pernah ke Palu ya?
0: Belum.
3: Oh, belum ya.
0: Mm-mm.
3: Titi, ini lagu apa?
0: Bisa terserah.
3: Oh, bisa lagu itu ya? Lagu apa ini? Lagu apa, Balolipa?
0: Lagunya yang mana itu, Bun? Itu lagu daerah bukan, Bun?
3: Iya.
0: Iya, enggak bisa dong lagu daerah. Kalau lagu daerah nanti mintanya di Pro 4 aja, Bun.
3: Oh, gitu ya.
0: Iya.
3: Sudah, saya mau minta lagu mancanegara bisa enggak?
0: Ini kan 100% Indonesia, Bunda. Nanti malam kalau lagu-lagu mancanegara, Bun.
3: Oke, oke. Oh, sudah. Aku mau minta lagu itu aja, Ku Coba Hidup Sendiri.
0: Yes. Ku Boleh? Coba dari Yuni Shara.
3: Iya, Yuni Shara aja.
0: Memang selama ini hidupnya sama siapa, Bun?
3: Sendiri toh.
0: Oh, sendiri. Kok baru ku coba kan udah ini tuh. Yuni Shara. Salamnya
3: Owe. Ini kan hanya lagu Mbak Titi.
0: Oh, gitu.
3: Cuma lagu aja.
0: Oh, gitu ya. Betul,
3: tapi
0: betul.
3: Tapi memang sudah lama sendiri terus kok. Mm-hmm. Apa-apa. Ada anak-anak yang temani toh. Ada itu yang di atas yang temani.
0: Kan ada kita-kita di
3: lebih
0: sini, Bun.
3: Lebih enak sendiri Mbak Titi.
0: Mm-mm.
3: Kalau berdua bikin pusing.
0: Asli. Ku coba hidup sendiri. Yuk, salamnya buat siapa ini, Bun?
3: Oke, yang pertama buat Mama Indah. Selamat sore, Mama Indah. Mm-hmm. Ayo gabung. Ada Ibu Haja Ida juga, Adika di Taliabu. Ada Andi Cakrawinata ya, Purnama Sari Pak Din. Ada Ipin juga, Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Aiko Ama. Haji Jafar, Pak Buce Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher. Mm-mm. Pak Andi Bata, Pak Yayan, ada Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Luhuk Banggai, ada Ibu Ani Kota Mabagu, Bang Luhut, Putra Tengah, dan Pak Windy ya, bareng semua-semua sudah yang lagi monitor. Mbak Titi, sukses selalu ya, sampai siaran.
0: Amin.
3: Ya, bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih, Bunda.
3: Selamat sore.
0: Sore, makasih Bunda Natalia yang masih di Palu, belum pulang ini ya. Ada siapa lagi di sana? Selamat sore. 100% hidup sendiri.
4: Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
4: Sama Bung Atus.
0: Oh, Bung Atus, semangat sekali Bung Atus.
4: Panas jadi mesti semangat.
0: Oh gitu. Suang. Oh iya. Oke. Yuk, Bung Atus, sehat ya?
4: Oh, sehat. Sehat tapi suap panasnya terlalu kuat.
0: Sehat tapi soak gimana sih ini?
4: Iya, tapi soak panasnya.
0: Oke.
4: Okay. Tapi dalam kepala kita panas.
0: Oh iya, betul-betul.
4: Mbak Titi tadi siapa yang baru lewat tadi? Bunda siapa?
0: Bunda Natalia.
4: Oh, Bunda Natalia rupanya suruh Pak Bang Atus mungkin ya.
0: Oh, gak kenal.
4: Oh. Kabar Mbak Titi bagaimana? Keadaan terlatih, panas-panas.
0: Baik, sehat. Oke, okay. Bunda Atus.
4: Ya.
0: Ini mau dengar lagunya siapa requestnya?
4: Oh, Abah Atifnya lagu kecintaan, Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka, itu siapa ini?
4: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, salamnya buat siapa?
4: Salam yang pertama sudah tentu pasti buat Mbak Sisi lagi. Mbak Sisi yang baik hati yang sudah terima sopir telepon. Ada penyiar lain yang tuh semua sudah terima jadi biar sudah.
0: Oh,
4: itu kan
0: gitu.
4: Jadi, kalau Mbak Sisi ini nyanda dong tetap terima tuh. Salam buat Mbak Sisi, harapan dia dengan keluarga. Salam buat Sompe Bung Alif yang ada di Sahu Gunung, sementara di daerah Sahu Gunung dulu.
0: Oh, gitu.
4: Karena panas jadi. Nah, cari di air itu, cari di Kali Akelamo dulu. Nah, salam buat Sompe Bung Anis juga di lokasi.
0: Mm-hmm.
4: Buat Sompe Bunda Els yang tadi, Bunda Els atau Bunda Natalia?
0: Bunda Natalia tadi yang
4: Bunda Natalia dari Bandung. Harapan sehat selalu.
0: Amin.
4: Bagaimana kau hidup sendiri terus?
0: Iya, daripada luka terus.
4: Di Palu tuh manusia banyak kok bagaimana sendiri. Kali-kali berundang ke Ternate lagi.
0: Iya betul.
4: Terus buat Bunda Natalia keluarga harapan sehat. Buat orang rumah ada Mbak Ria, Mbak Desi, adik Queen juga yang lagi mungkin sore-sore makan pisang goreng. Buat Tompe Mama Indah, buat Pak Junaidi yang tadi baru lewat, salam sama Batus, balik buat Pak Junaidi juga.
0: Oke.
4: Okay. Yang mungkin lagi santai dengan kopi panas kah?
0: Iya.
4: Kopi tua.
0: Kopi pahit.
4: Terus buat Tompe Bundin, Buntair Susupu, Andi Alvarez, di Kataliabu, Andi Jambing, Rompe Ko yang paling ganteng, Ko Ai.
0: Okay.
4: Ko Ai bagaimana Pak Adi Silvon? Saya mau angkat-angkat telepon lagi tu, marah kapal kong. Buat Ko Ai, buat Bung Buce, Bung Leo, Ipin Rinaldi, terus sampai kapal RT. RT di Mangga Dua ni cuma mereka 17 Agustus ini perintah pak masyarakat kasih naik bendera merah putih.
0: Iya.
4: Jangan kasih naik bendera luar negeri tinggi tinggi. Ah buat pak Yakin sama Mama Ulfa. Terus buat siapa lagi tu lama baru lupa ada Purnamasari di Sulawesi dan lain-lain semua yang selalu bergabung lah.
0: Okey.
4: Lagu spesial buat orang di lokasi kebun aja yang lagi panas-panasan. Okey. Buat Titi, kasih banyak. Syukur kofu. Selamat menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Atus ya dari Sahu Timur ya. Dan satu lagi ya pendengar ya. Ada siapa di sana? Selamat sore.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman kah ini?
5: Iya betul kah ini Mbak Titi di Tanggamus, Kota Agung Tanggamus Lampung Mbak Titi.
0: Oh, di Lampung. Sudah mulai hafal suara ini Bung.
5: Iya alhamdulillah kalau intonasinya pasnya begitu Mbak Titi.
0: Bung Leman sehat kabarnya?
5: Sehat alhamdulillah, cuaca siang ini panas Mbak Titi. Okay. Kalau pagi kadang hujan di sini Mbak Titi.
0: Kalau pagi hujan.
5: Iya, sudah 3 hari ini hujan, pagi lalu siangnya panas Mbak Titi.
0: Mudah-mudahan nanti siangnya juga hujan ya, jangan cuma pagi doang.
5: Iya, mudah-mudahan hujannya membawa rezeki dan juga hujan yang sedang-sedang saja Mbak Titi.
0: Amin ya. Yuk, ini Bung Leman mau dengar lagunya siapa ini?
5: Iya, Kenangan di Jalan aja Mbak Titi. Kenangan di Sugiyati.
0: Kenangan di Jalan.
5: Iya, Kenangan di Jalan.
0: Kenangan di Jalan mana?
5: Ada Mbak Titi.
0: Sabar. Salam dulu deh, nanti kita carikan lagi.
5: Iya, sapa-sapanya tadi untuk Kenangan di Jalan itu Sugiyati Mbak Titi lagunya. Kenangan tadi untuk Bunda siapa di Toli-Toli? Ya, Ibu Natalia ya?
0: Ibu Natalia.
5: Okay. Iya, selamat. Iya, salam sehat untuk ya semua-semua saja Mbak Titi. Saya juga enggak begitu hafal kalau di Ternate ini yang penelponnya ini.
0: Iya.
5: Itu saja Mbak Titi, salam sehat selalu untuk semuanya.
0: Di
5: Leman di Kota Agung Tanggamus Lampung. Makasih Mbak Titi.
0: Terima kasih.
5: Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Bung Leman di Lampung. Oh sabar, ini belum. Tadi Bung Leman requestnya terakhir ya. Dari Iis Sugiyarti ya. Jadi ada 3 lagu di sini, spesial lagunya buat Bunda Natalia, Ku Coba Hidup Sendiri, spesial lagu buat Bung Atus, Hati Yang Luka, dan juga Bung Leman tadi ya, Kenangan di Jalan. Ini lagu-lagu lama semua nih, nostalgiaan pendengar ya, masih di 100% Indonesia.

Ya, terima kasih yang sudah gabungan tadi ya. Oke, ini dari Ii Sugiyarti dengan lagunya Kenangan di Jalan ya. Tadi Bung Leman yang request lagu ini ya. Bung Leman udah terhibur, Bung Leman. Mbak Bunda Natalia juga sudah ya, Bun ya. Sudah kita puterin. Bung Atus juga udah diputar lagunya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah memilih Pro 1 Ternate di sore hari ini dalam program 100% Indonesia. Kami sudahi ya pendengar ya, 100% Indonesia sore hari ini. Yang belum sempat gabung, boleh gabungan malam nanti di Ruang Rindu atau 100% Indonesia di esok hari, hari Sabtu. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi harga pangan pro kerjasama RRI dan juga PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, periode hari Kamis 23 Juli 2026 untuk wilayah Maluku Utara, khususnya Kota Ternate dan sekitarnya. Kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.650 per kilogram. Kami ulangi, untuk periode 24 Juli 2026, kami awali dengan komoditas beras dengan harga Rp17.650 per kilogram. Daging ayam dengan harga Rp45.500 per kilogram. Daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram. Telur ayam dengan harga Rp44.100 per kilogram. Bawang merah dengan harga Rp62.500 per kilogram. Bawang putih dengan harga Rp58.750 per kilogram. Bawang merah dengan harga bawang merah dengan harga Rp62.500 per kilogram, bawang putih Rp58.750 per kilogram. Cabai merah dengan harga Rp47.500 per kilogram, cabai rawit dengan harga Rp80.000 per kilogram. Minyak goreng dengan harga Rp23.600 per kilogram, dan untuk komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI dan juga PIHPS Nasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrengthsFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck. Ia mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Dengar Yovie Nuno bareng Tiara Andini dengan lagunya Tanpa Cinta, membawa kita ke menit yang ke-30 dari jam 5 sore waktu Indonesia Timur saat ini, pendengar ya. Selamat sore untuk Anda yang masih disibukkan dengan pekerjaan yang belum kunjung selesai juga di sore ini. Mudah-mudahan segera cepat terselesaikan ya tugas-tugas Anda di hari ini, supaya bisa cepat kumpul, cepat pulang lah bareng sama keluarga. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah mulai santai lagi di sore ini, ya, selamat bersantai sore di Jumat sore kali ini, pendengar ya. Ada yang sudah JJS ya ternyata ya, jalan-jalan sore sambil jogging mungkin. Jogging kan tidak serta-merta cuma pagi ya, sore pun ada beberapa orang yang memanfaatkan matahari yang sudah tidak terlalu panas di sore hari ini untuk jogging atau cari suar. Oh deh, mudah-mudahan selalu sehat pastinya untuk semuanya ya, apalagi untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI nanti dimanapun berada, mudah-mudahan sehat terus. Oke, yo, iya, ini Bunda Natalia masih pantau siaran kami ya, Bun ya. Oh deh, makasih Bunda ya. Oke, juga ada Mama Indah, tadi nggak sempet gabung ya Mama Indah ya, di menit-menit terakhir gabung di 100% Indonesia dan ternyata tidak sempat, waktunya nggak cukup. Selamat sore deh buat Mama Indah. Selamat sore juga buat semuanya pendengar ya. Gak bisa disebutin satu persatu. Karena apa? Karena saya lupa. Makanya mohon maaf ya. Yang pasti masih kami temani Anda di sore ini dengan ini kabar apa? Oh iya, Warta Sore pendengar, jam 6 nanti Anda bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik terbaru dari wilayah Maluku Utara. Di antaranya nanti akan ada berita tentang gempa bumi berkekuatan 5,8 skala Richter yang tadi mengguncang kota Ternate pagi tadi ya, pagi sekitar jam 8-an pagi pendengar ya. Selain itu juga Komisi 3 DPR RI juga memberikan melaksanakan reses di Maluku Utara dengan menghadirkan mitra kerja baik Polda, Kejaksaan hingga BNNP Maluku Utara, di mana resesnya di kasus ya, sejumlah kasus yang ditangani Polda Maluku Utara yang dibahas dalam rapat bersama pendengar ya. Selain itu juga ada beberapa kabar lain, yakni kabar tentang Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional kemarin ya, Bapak Agus Sutoyo yang sudah hadir di RRI Ternate pendengar dalam perbincangannya di Ternate siang ya, yang mana beliau mendorong perguruan tinggi di Maluku Utara nantinya membuka program vokasi hingga prodi ilmu perpustakaan atau pustakawan ya. Pun ada kabar terkait dengan Gelora Kiraha yang akan kembali dijadikan kandang persiter Ternate untuk berkompetisi mulai dari Liga 4 ya, itu dari dunia olahraga. Untuk update informasi cuaca nanti juga bisa Anda ikuti dalam penyampaian Warta Sore pendengar ya. Tadi berita-berita yang nantinya akan diangkat dalam Warta Sore pada jam 6 sore atau pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk sore nanti atau Ternate malam nanti akan ditemani Mbak Eca pendengar ya sampai jam 12 ya. Yuk, masih ada beberapa lagu-lagu lain yang belum dihadirkan untuk Anda ya. Ada Memori Baik. Memori Baik dulu deh dari Silaun Seven untuk semua.

Kopi merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Gempa bumi berkekuatan 5,8 mengguncang kota Ternate pada pukul 5:58 waktu Indonesia Barat atau pukul 7:58 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Komisi 3 DPR RI melaksanakan reses di Maluku Utara dengan menghadirkan mitra kerja baik Polda, Kejaksaan, hingga BNNP Maluku Utara. Dalam reses tersebut, sejumlah kasus yang ditangani Polda Maluku Utara dibahas dalam rapat bersama. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Lemaba di 88,5 MHz, pemancar Lemorotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 24 Juli.

0: 2026. Berita pertama, saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 skala Richter mengguncang wilayah barat daya kota Ternate pada Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, epicentrum gempa berada di koordinat 0,72 lintang utara dan 126,31 bujur timur atau sekitar 117 km barat daya Ternate, Maluku Utara. Gempa terjadi pada kedalaman 10 km. BMKG menyampaikan bahwa informasi tersebut merupakan hasil analisis cepat sehingga parameter gempa masih dapat mengalami perubahan seiring pembaruan data. Kepala BPBD Maluku Utara, Feby Alting, menghimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG. Sementara itu, saudara, Komisi 3 DPR RI melaksanakan reses di Maluku Utara dengan menghadirkan mitra kerja baik Polda, Kejaksaan hingga BNNP Maluku Utara. Dalam reses tersebut, sejumlah kasus yang ditangani Polda Maluku Utara dibahas dalam rapat bersama. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Kasus pembunuhan yang belum terungkap itu karena keterbatasan saksi.
2: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menyoroti sejumlah kasus yang ditangani Polda Maluku Utara, salah satunya kasus dugaan pembunuhan terhadap korban Ali Abbas 65 tahun hingga teror warga di area perkebunan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Sorotan tersebut mencuat dalam rapat bersama Komisi 3 dengan Polda, Kejaksaan hingga Badan Narkotika Nasional Maluku Utara yang berlangsung di Ballroom Bella Hotel Ternate Kamis siang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dihadiri mitra kerja yakni Kapolda, Kajati hingga Kepala BNN Maluku Utara. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, dalam rapat bersama tersebut, salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kasus pembunuhan di Kabupaten Halmahera Tengah yang proses pengungkapan kasus tersebut masih terkendala minimnya saksi serta keterbatasan peralatan pendukung investigasi. Bahkan untuk membuat terang kasus tersebut, Polda Maluku Utara meminjam peralatan khusus dari Bareskrim Polri untuk memperkuat proses penyelidikan yang tengah dilakukan.
1: Bukan disorot, artinya beliau memberikan motivasi. Salah satunya penanganan masalah kasus pembunuhan yang belum terungkap itu karena keterbatasan saksi. Kita Polda Maluku Utara berusaha meminjam alat ke Bareskrim untuk mengungkap itu sedang diupayakan. Nanti kalau ada bisa dibuka umum.
2: Kabit Humas Polda Maluku Utara juga mengakui dalam rapat bersama tersebut, Komisi 3 DPR RI juga mendorong agar pengungkapan kasus dapat dilakukan secara profesional dan tuntas oleh Polda Maluku Utara. Tak hanya penanganan kasus, Kabit Humas juga mengakui Komisi 3 DPR RI juga meminta agar kinerja Polda Maluku Utara disesuaikan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.
1: Beliau hadir di Maluku Utara membahas salah satunya di bidang Polri itu kinerja Polda Maluku Utara ini bagaimana disesuaikan dengan dana yang ada di sudah terserap bagus tidak, satu masalah anggarannya. Yang kedua kesiapan personil melaksanakan tugas seluruh Maluku Utara ini. Yang ketiga masalah penegakan hukum dilaksanakan secara optimal.
2: Bahkan, dalam kesempatan tersebut di hadapan Komisi 3, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman memaparkan mengenai kondisi real Polda Maluku Utara yang masih menghadapi keterbatasan jumlah personel serta sarana-prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Meski demikian, penegakan hukum tetap dilakukan secara optimal. Bahkan, dalam menjalankan tugas, Polda Maluku Utara terus membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kejaksaan, guna mendukung proses penegakan hukum di Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional atau Perpusnas RI, Agus Sutoyo, mendorong perguruan tinggi di Maluku Utara membuka program vokasi hingga prodi ilmu perpustakaan atau pustakawan. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Teguh berikut ini.
3: Adanya SDM-SDM yang baru tumbuh. Nah, SDM yang baru tumbuh itu adalah industri yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi.
4: Perguruan tinggi di Maluku Utara didorong membuka program vokasi hingga prodi ilmu perpustakaan. Hal ini sebagai langkah menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan yang berdampak pada penguatan literasi. Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI Agus Sutoyo mengatakan, pengembangan SDM perpustakaan di Maluku Utara harus dibangun melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menurutnya, kampus memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga pustakawan.
3: Dalam hal ini kalau di Maluku Utara, Universitas Hairun paling tidak diawali dengan vokasi dulu, atau kalau bisa prodi bagus. Tapi kan itu ada standar yang untuk bisa menyiapkan program tersebut. Dari beberapa universitas yang pernah saya datangi berkaitan dengan vokasi, itu dari vokasi yang tadinya D3 menjadi D4, itu juga salah satu yang memberi semangat terkait dengan industri perpustakaan ini. Jadi sebenarnya keluaran dari jurusan perpustakaan atau prodi perpustakaan ini pasarnya banyak.
4: Agus menambahkan, apabila Unhair dan perguruan tinggi lainnya merealisasikan pembukaan program tersebut, maka pengembangan literasi di Maluku Utara akan semakin pesat.
3: Jadi saya kira kalau Universitas Hairun sudah mulai untuk bisa mengangkat program ini menjadi satu program ya vokasi ataupun prodi, saya kira Maluku Utara akan bertambah pesat literasinya, bahkan bertambah maju. Saya kira yang saya maksud literasi maju bumi rempah berdaya, di sini juga ada poinnya gitu, untuk bisa ditingkatkan. Dan Dinas Perpustakaan ketika ingin merekrut tenaga pustakawan tidak kesulitan juga, karena tidak jauh-jauh ngambil dari Jawa, dari Sulawesi atau dari mana, tapi Maluku Utara sudah ada potensi di sana dan perpustakaan pasti akan lebih maju.
4: Ia juga menilai jumlah pustakawan profesional di Kota Ternate maupun Maluku Utara secara umum masih sangat terbatas. Karena itu, peningkatan kompetensi pustakawan harus menjadi perhatian bersama agar kualitas layanan perpustakaan terus meningkat. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Gelora Kiara Ternate kembali dijadikan sebagai kandang Persiter Ternate untuk berkompetisi mulai dari Liga 4. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
2: Gelora Kiara Ternate kembali resmi menjadi home base Persiter Ternate untuk kembali menghibur masyarakat Kota Ternate yang kehilangan hiburan setelah perpindahan Maluti United ke Jawa Tengah. Persiter merupakan tim kebanggaan masyarakat Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya yang sempat berjaya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada masanya. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan yang melibatkan jajaran Persiter Ternate dan Asprof PSSI Maluku Utara serta pemilik klub yang berlangsung di kantor wali kota Ternate Kamis sore. Pemanfaatan Gelora Kiraha sebagai home base Persiter diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas sepak bola sekaligus mengoptimalkan penggunaan fasilitas olahraga tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung Presiden Klub sekaligus Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli usai rapat dengan Wali Kota Ternate dan ex-Persiter Ternate. Rizal mengakui Persiter Ternate disiapkan untuk kembali berkompetisi dan ditargetkan mulai perjalanan dari Liga 4 pada tahun 2027 mendatang. Persiapan badan hukum Persiter juga tengah dilakukan dan telah mencapai 90%.
5: Intinya bahwa kami akan membangkitkan kembali Persiter Ternate untuk bagaimana Gelora Kiaraha yang ada di Kelurahan Stadion itu bisa berfungsi kembali. Dari beberapa poin tadi memang sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa Persiter ini kita lagi menyiapkan badan hukum untuk dibuat PT. Nah, dan sekarang kita sudah menyusun kurang lebih sudah 90% dan itu kami akan masuk untuk nantinya bisa di transfer atau diambil alih oleh pihak dari Maluku Maju Sejahtera.
2: Rizal Marsoli juga mengakui Persiter Ternate nantinya akan berada dalam ekosistem PT Maluku Sejahtera. Langkah tersebut dilakukan karena regulasi tidak lagi memungkinkan adanya alokasi pembiayaan klub melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah atau APBD.
5: Nah, untuk divisi Liga 1-nya itu mainnya di Jawa Tengah, yaitu dengan Java United. Nah, sedangkan untuk yang di Liga 4, ya Persita Tegalatih. Nah, memang secara regulasi untuk 2-1 nanti itu bisa dilakukan penyesuaian. Nah, untuk Liga 4 dan 3, untuk sementara kami masih bisa bergabung dengan satu perusahaan yang namanya Maluku Maju Sejahtera.
2: Sementara itu, perwakilan ASPROF PSSI Maluku Utara Aldi Ali menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, penggunaan Gelora Kieraha sebagai home base Persiter menjadi momen penting untuk mengembangkan kembali sepak bola di Kota Ternate. Dirinya berharap Gelora Kieraha Ternate tidak hanya menjadi tempat pertandingan Persiter, namun juga dapat dimanfaatkan untuk menggelar berbagai kegiatan olahraga bertaraf regional hingga nasional di Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Justia. Silakan informasinya.
6: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate. Kami menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Jumat 24 Juli 2016. Dengan secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan gelombang udara relatif antara 80 hingga 95%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari, diperkirakan umumnya cerah berawan. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang masih dekat perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, perakirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Adrian dengan desk editor Irwan Zailani undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk Ternate sore lanjutan, tentunya kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio Bung Adrian dan rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, kami ajak Anda selanjutnya ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, untuk informasi waktu atau kumandang azan maghrib ya, pada pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami ajak Anda untuk mengikuti mutiara hadis dan juga pengajian ayat suci Al-Quran bersama Haji Muhammad ZA dan Haji Humaidi dengan surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya. Selamat mendengarkan.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sadaqallahulazim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat malam, mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di Ternate malam hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Pendengar, kita ke informasi Cek Fakta. Akun Facebook Dewi Ayu Putri membagikan foto yang menampilkan klaim Bahlil menegaskan pengguna HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Berikut narasinya, Bahlil mulai 2027 pengguna HP juga akan dikenakan pajak. Sumur bor, Sanyo bakal dikenakan pajak setara dengan PDAM. Belum juga aturan pajak sumur Sanyo selesai dibahas, sudah muncul rencana baru lagi. Unggahan disertai takarir, waduh sumur dan HP juga harus bayar pajak, di mana tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turmbek Hoax memasukkan kata kunci pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027 ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita yang tidak saling berkaitan, yaitu antara lain artikel liputan6.com, Cek Fakta, hoax Bahlil sebut pemilik TV harus bayar pajak mulai 2027 yang tayang pada Selasa 14 Juli 2006. Artikel ini menjelaskan bahwa klaim Menteri Bahlil Lahadalia yang menyebut pemilik TV akan dikenakan pajak mulai 2027 merupakan informasi hoax atau tidak benar. Berita CNBCIndonesia.com, kena PPN 12%, beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Tayang Senin 16 Desember 2024, berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut bahwa Bahlil sebut pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027. Imbauan untuk masyarakat agar tidak mempercaya informasi dan menyebarkan informasi-informasi dan membagikan ke media sosial. Informasi tersebut merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate malam hari ini kami hadirkan satu lagu dari mendiang Kris ya, tadi dengan lilin-lilin kecil tentunya menemani Anda di Ternate malam hari ini. Selamat menikmati waktu malam Anda ya pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih sudah mendengarkan kami melalui FM, aplikasi juga streaming kami dan stasiun relay kami. Untuk malam hari ini juga ya, selamat menikmati makan malam Anda. Yang lagi di jalan juga hati-hati dalam perjalanan Anda. Yang lagi dinas malam juga ya, yang lagi beraktivitas, jangan lupa untuk makan malam, vitaminnya juga gitu ya. Untuk semuanya yang lagi dengerin kami, tentunya selamat menikmati waktu malam Anda. Pendengar, kami hadirkan ya informasi khususnya untuk Anda warga masyarakat di Kota Sofifi ya. Sebagai langkah memperkuat penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menerapkan sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE di Kota Sofifi. Nah, sistem ini terdiri dari ETLE statis yang dipasang di sejumlah titik strategis serta ETLE mobile yang beroperasi menggunakan kendaraan patroli. PLT Kepala Dinas Perhubungan Maluku Utara, Dedi Kotambunan, yang menjelaskan bahwa pengoperasian ETLE sepenuhnya berada di bawah kewenangan Polda Maluku Utara. Sementara pemerintah Provinsi Maluku Utara berperan menyediakan perangkat yang selanjutnya dihibahkan kepada kepolisian. Jadi ETLE nantinya dioperasikan oleh Polda Maluku Utara. Pemerintah provinsi hanya menyediakan peralatan yang kemudian dihibahkan. Selain ETLE statis yang dipasang di sejumlah titik, nantinya juga dihibahkan ETLE mobile ya, yang dipasang di mobil patroli Polda Maluku Utara. Jadi sebagai tahap awal, kamera ETLE statis dipasang di sejumlah lokasi strategis di Sofifi, yaitu di perempatan Pasar Galala, depan Bank Mandiri Sofifi, serta depan rumah dinas Gubernur Maluku Utara. Sementara itu, ETLE mobile bakal digunakan untuk melakukan pengawasan di berbagai ruas jalan sehingga jangkauan penindakan menjadi lebih luas. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa penerapan ETLE bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas ya, tetapi juga membangun budaya tertib berkendara dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Pemprov juga mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan helm dan sabuk pengaman, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, dan juga mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Tentunya jika ditujukan untuk media nasional, berita ini juga dapat diperkaya dengan data mengenai tren penerapan ETLE di berbagai daerah di Indonesia serta dampaknya terhadap penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Demikian mendengar informasi terkini khususnya untuk warga masyarakat Sofifi ya, dan ini wajib tahu juga untuk Anda para pengendara kendaraan roda 2, roda 4, untuk tilang elektronik tentunya bakal segera dioperasikan gitu pendengar.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Pendengar, ini untuk ibu-ibu ya, mama-mama dorang. Ini terkait komoditas cabai ya di pasar. Ini memang lagi mengalami penurunan harga gitu ya di pasar tradisional Kota Ternate yang dipantau oleh rekan-rekan reporter pada Jumat hari ini 24 Juli 2026. Penurunan harga berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PIHPS atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional melalui laman resminya, di mana komoditas cabai yang mengalami penurunan harga, dan cabai rawit hijau dari harga Rp85.000 ini turun Rp80.000 per kilogramnya, jadi turun Rp5.000 pendengar. Begitupun dengan harga cabai merah besar dari Rp32.500 per kilogramnya menjadi Rp30.000 per kilogramnya, yang turunnya itu Rp2.500. Selain cabai, harga komoditas lainnya terpantau tidak mengalami perubahan sejak beberapa hari kemarin, seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, dan lain sebagainya. Beras dengan variasi hingga harga tergantung kualitas mulai dari Rp15.750 per kilogramnya hingga Rp19.250 per kilogramnya. Komoditas bawang merah juga dengan harga Rp62.500, bawang putih Rp58.750 per kilogramnya. Selanjutnya minyak goreng curah Rp23.000 per kilogramnya. Dan pendengar, untuk minyak goreng kemasan bermerek ya, bermerek 1 itu Rp24.750 per kilogramnya, sedangkan bermerek 2 itu Rp22.500 per kilogramnya. Dan ini juga terbantukan gitu ya buat ibu-ibu para penjual makanan juga gitu ya, di mana beberapa harga untuk bahan-bahan di dapur gitu ya yang mulai menurun harganya gitu pendengar. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi dari Presiden Prabowo Subianto ya, yang melantik Doni Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Sunito Yoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara Jakarta pada Rabu kemarin 22 Juli 2026. Pelantikan juga dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 80/P tahun 2006 tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Kedua pejabat baru tentunya mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan tersebut. Tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Ternate. Waktu beranjak pukul 19 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Mendengar kita ke informasi olahraga, kita ke Timnas Indonesia yang telah merilis daftar 26 pemain untuk Piala AFF 2026 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Dan pendengar, tentunya dalam unggahan di Instagram pada Jumat hari 24 Juli, pelatih Timnas Indonesia John Herrmann yang mengombinasikan pemain langganan di skuad sebelumnya dan nama-nama yang sempat mengorbit. Ada pula pemain baru yaitu Mitchell Becker ya untuk posisi kiper, tiga nama jadi tumpuan yaitu Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi dan juga Muhammad Riyandi. Sedangkan di posisi back pemain andalan seperti Rizky Ridho mantap di dalam susunan. Dirinya bakal didampingi oleh barisan pemain menjanjikan yaitu Wahyu Prasetyo, Doni Trimamungkas, Justin Hubner dan juga pemain veteran Sandi Wah serta Jordi Ahmad. Sementara lini tengah Timnas Indonesia juga solid dengan kehadiran Tom Haye, Ivar Jenner dan juga Kadek Agung. Lalu di sektor sayap, pemain berbakat seperti pendengar ini seperti Beckham Putra dari Persib Bandung, terus ada juga Egy Maulana, ada juga Egy Maulana Fikri ya pendengar, dan tim Gaipen, Serayan Hanan dan Eliano Reijder pendengar dipercaya bisa maksimal memburu gelar juara. Sedangkan di lini depan tim Merah Putih berharap pada Jens Raven, Ragnar Oratmangun, Sadil Ramdhani dan juga Michel Becker pendengar. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 ini bakal dimulai ya pada Senin 27 Juli 2026, nantinya bakal melawan Kamboja pendengar. Nah, kemenangan ini juga pastinya ya dipetik Rizky Ridho dan kawan-kawan sebagai modal untuk partai berikutnya. Setelah lawan Kamboja, Timnas Indonesia bakal bertandang ke Thailand untuk menghadapi Timor Leste pada Jumat 31 Juli 2026. Kemudian tim asuhan John Herrmann juga bakal menjamu Vietnam pada Senin 3 Agustus, lalu bertamu di ke Singapura juga pada Jumat 7 Agustus ya pendengar 2026. Demikian pendengar daftar 26 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Dan sedangkan pendengar, kita ke Federasi Sepak Bola Prancis yang bakal mengumumkan pelatih baru tim nasional pada 28 Juli mendatang. Pengumuman ini ditunggu Zidane dengan harap-harap cemas. Pengumuman bakal digelar dalam konferensi pers juga, meskipun tidak disebut ya dalam pernyataan FFF. Zidane dikabarkan menjadi kandidat kuat sebagai pengganti Didier Deschamps ya pendengar. Dan dikutip dari Associated Press pada Kamis 23 Juli kemarin, Zidane memang telah lama disebut sebagai kandidat pengganti Deschamps pendengar. Mantan pelatih Real Madrid ini pun juga sudah lama menunggu kesempatan tersebut. Zidane sudah tidak melatih sejak 5 tahun lalu saat meninggalkan Madrid, dan ia siap mengikuti langkah rekannya Laurent Blanc yang melatih timnas mulai 2010 hingga 2012 lalu. Dan tentunya pendengar, Nation League 2036 juga ya, Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030 bakal jadi tugas Zizou. Kabar terakhir, ia telah menyetujui kontrak 4 tahun dan sedang mencari asisten pelatih pendengar. Nah, untuk 28 Juli nanti ya, kita tunggu pengumuman resmi pekan depan di mana Zidane bakal selangkah lagi menjadi pelatih Prancis menggantikan Didier Deschamps pendengar. Untuk informasi tersebut pendengar merupakan informasi terakhir ya yang kami hadirkan pada pukul 19:45 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk selanjutnya khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, kami informasikan untuk Anda kumandang azan Isya ya pada pukul 19:57 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk beragam informasi dan lagu-lagu hiburan kami jeda. Untuk selanjutnya pendengar kami ajak Anda, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah, untuk mengikuti Mutiara Radius dan juga lagu-lagu bernuansa islami menjelang kumandang ajian Isa pada pukul 19:57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
4: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang

Pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang Ajan Isa dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Sufari memaparkan capaian kinerja yang meliputi kendala penegakan hukum, rencana strategis dan program yang menjadi skala prioritas, serta target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tahun anggaran 2027 oleh Kejati Maluku Utara. Pemaparan tersebut disampaikan langsung Kejati saat kunjungan kerja reses Komisi 3 dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu di Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang berlangsung di Bela Hotel Ternate pada

Utara, yaitu yakni sebesar 8,3 triliun rupiah. Maaf, maksud kami 8,3 miliar rupiah. Gajah Timur Utara juga turut menekankan pelaksanaan reformasi kultural dan penguatan kualitas SDM di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, termasuk pembinaan integritas profesionalisme jaksa dan penerapan nilai etik dalam penanganan perkara. Menyikapi penerapan KUHP dan KUHAP baru, Kejati Maluku Utara mendorong para jaksa agar dapat beradaptasi dengan perubahan norma hukum pidana, hukum acara pidana, serta implikasinya terhadap kebijakan penuntutan. Kita beralih ke informasi nasional. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan mengungkap kasus penyelundupan 3 ton sisik Trenggiling menuju Kamboja. Pengungkapan kasus tersebut menegaskan komitmen pemerintah memberantas perdagangan satwa liar yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dalam kasus ini, seorang tersangka berinisial TT telah ditetapkan. Berkas perkara tersangka kini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk segera dilimpahkan. Penyidik juga menjerat tersangka menggunakan ketentuan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati terkait perdagangan satwa dilindungi secara ilegal. Saat ini penyidik juga mempersiapkan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum untuk proses persidangan selanjutnya. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Setiap malam Sabtu ya, tentunya edisi 24 Juli 2026 tepat berpada hari Jumat, kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo Polisi, di mana narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate, Bapak AKBP Muhammad Jabir Esos, selaku Kasubdit Gasum. Selamat malam, assalamualaikum Bapak.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Pak Muhammad Jabir ini selaku Kasubdit Gasum ya, pendengar. Nah, ini akan tentunya menjelaskan terkait dengan tugas pokok dan fungsi di Samapta Polda Maluku Utara. Pendengar Persatu RRI Ternate, buat Anda yang pengen gabung, silakan kami buka di line telepon 0921312551, atau Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp kami di 0821203751180. Untuk kartu Halo Persatu RRI Ternate juga Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 4001 1082. Baik, tentunya pendengar, berbicara terkait dengan Dit Samapta ya, untuk wilayah Polda Maluku Utara, pastinya beragam kegiatan, tugas dan fungsi masing-masing. Bapak, maaf sebelumnya, yang kita ketahui tugas pokok Samapta Polri ya, di sini melaksanakan kegiatan preventif, yaitu pencegahan tentunya terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk wilayah Maluku Utara itu sendiri. Pastinya mempunyai tugas dan fungsi dari Dit Samapta Polda Maluku Utara. Bapak bisa menyampaikan terkait tugas fungsi dari Dit Samapta Polda Maluku Utara. Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kepada pemirsa sekalian. Seperti apa yang disampaikan oleh presenter, akan saya menjelaskan tentang tugas dan fungsi Direktorat Samapta. Pemirsa sekalian, Direktorat Samapta Polda Maluku Utara menyelenggarakan suatu tugas fungsi di wilayah Polda Maluku Utara ini tentunya mempunyai dasar ya. Kami berpedoman atau pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang revisi ketiga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Di sana disampaikan bahwasanya pada pasal 13 tentang tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia ya, melaksanakan kegiatan penjagaan, perlindungan, patroli, pengawalan kepada seluruh kegiatan masyarakat maupun pemerintah. Kemudian melaksanakan segala kegiatan dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan aman. Kemudian membina masyarakat untuk meningkatkan turut serta menjaga situasi kamtibmas di Maluku Utara secara khusus. Kemudian juga meningkatkan ya kesadaran hukum masyarakat. Kemudian mengajak masyarakat untuk taat kepada hukum dan perundangan undang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Itu sekilas dasar yang kami gunakan di Direktorat Samapta. Sedangkan Direktorat Samapta sendiri itu tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan Turjawali. Nah, Turjawali di sini pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli. Di samping itu juga kami melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat, khususnya untuk unjuk rasa dan kegiatan pengamanan, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Kemudian kita juga melaksanakan bantuan SAR ya, untuk penyelamatan dan pertolongan. Kemudian kami juga melaksanakan tipiring, tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan. Kemudian kita juga melaksanakan TP/TKP, tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Nah, saya kira itu garis besarnya selaras dengan undang-undang yang tadi saya sampaikan.
1: Iya, baik Bapak, dengan tugas yang sudah Bapak sampaikan dari Dit Samapta Polda Maluku Utara, termasuk yaitu Turjawali, pengaturan penjagaan, pengawalan dan juga patroli yang sudah dilaksanakan untuk mengimplementasikan tentunya tugas-tugas tersebut ya, di mana Bapak sebagai Kasubdit Gasum gitu ya, tentunya membawahi staff-staff juga atau Polri lainnya ya, untuk bisa turun langsung ke masyarakat, di mana tadi Bapak juga mengatakan ada beberapa kegiatan, yaitu preventif pencegahan. Dan mungkin sejauh ini gitu ya Bapak, karena Polda Maluku Utara kita tahu sendiri ini sudah berada di Sovivi gitu, dan di ibu kota Sovivi dari Ditsamapta Polda Maluku Utara tentunya banyak hal tugas yang sudah dilakukan gitu. Mungkin bisa Bapak sampaikan apa saja yang sudah dilakukan Ditsamapta Polda Maluku Utara di Sovivi.
0: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi kami mengimplementasikan tugas dan fungsi Samapta dalam hal Turjawali. Kami sudah melaksanakan untuk penjagaannya, untuk kegiatan instansi pemerintah di bank, kami juga sudah tempatkan anggota, kemudian di daerah perusahaan. Okay. Juga kami tempatkan. Kemudian pada saat jam-jam rawan, dari mulai jam 6 hingga jam-jam yang lainnya ada kerawanan, kami juga tempatkan anggota di tiap-tiap titik kerawanan. Mm-mm. Untuk melakukan penjagaan dan pengaturan di sana. Mm-mm. Kemudian kami juga melaksanakan patroli. Ada namanya patroli dialogis ya, ada patroli presisi, kemudian ada patroli penolong masyarakat, kemudian ada patroli sambang.
1: Sambang itu patroli apa Pak? Bisa
0: itu,
1: disampaikan?
0: Itu sambang ke tempat-tempat atau daerah-daerah rawan.
1: Okay.
0: Untuk memberikan bimbingan dan masukan-masukan. Mm-hmm. Agar daerah itu bisa netralisir dari kerawanan dan mengajak membina masyarakat itu untuk ikut berpartisipasi menjaga lingkungannya.
1: Oke. Ya. Baik, mungkin yang sudah Bapak sampaikan ya terkait patroli tadi. Nah, dari masyarakat setempat sendiri gitu ya, manfaat yang didapat atau dirasakan oleh masyarakat dengan adanya patroli yang dilakukan oleh Samapta Polda Maluku Utara. Apakah Bapak sejauh ini untuk masyarakat itu sendiri, masyarakat Sovivi sudah merasa aman, Pak?
0: Saya kira dengan adanya patroli yang berbagai macam kami bentuk. Mm-hmm. Dan memberikan pelayanan yang menyentuh langsung ke masyarakat dan memberikan mengambil keluhan-keluhan masyarakat untuk ditindaklanjuti. Setiap saat siang sampai malam kami patrolinya ada dibagi malam juga sampai jam 4. Mm-hmm. Sehingga terus dilakukan patroli setiap jam-jam rawan tadi sehingga masyarakat merasakan terlayani. Mm-hmm. Artinya mereka secara kisis dan fisik merasakan rasa aman. Mereka sampai larut malam pun di Sovivi mereka ada menikmati suasana dengan tenang. Mereka adanya tadi setiap saat kami ada laksanakan patroli, mereka merasakan aman. Sehingga seluruh saya lihat masyarakat di Sovivi itu sudah tidak lagi merasa ketakutan.
1: Okay.
0: Sehingga meninggalkan rumah pintunya juga tidak dikunci karena merasa kita setiap saat ada melaksanakan patroli.
1: Okay.
0: Dan masukan-masukan yang merasa mereka rasakan ada gangguan, mereka sampaikan sehingga kita dapat menindaklanjuti sehingga keamanan itu 24 jam terjamin.
1: Oke, baik. Siap. Baik Bapak. Oke, kita ke pertanyaan lainnya. Dan pendengar, buat Anda yang lagi mendengarkan kami di Prosatu RRI Ternate, bisa bergabung juga melalui line interaktif kami. Nah, baik Bapak, kegiatan yang tentunya Bapak lakukan ya bersama rekan-rekan yang bertugas. Nah, tentunya yang paling miris yang sering terjadi di wilayah Maluku Utara nih, yang kita ketahui yaitu minuman keras gitu ya Bapak ya. Nah, untuk efek jera dari orang yang suka mungkin ya, bukan yang mabuk-mabukan aja, tapi mereka yang menjual dan mengedarkan miras atau cap tikus dan jenis lainnya gitu di Maluku Utara. Dan yang kita ketahui ini sangat banyak beredar dan banyak juga pengguna, mulai bukan saja untuk orang dewasa tapi anak-anak remaja sekarang ini juga. Nah, mungkin upaya apa yang dilakukan oleh Ditsamapta Polda Maluku Utara, Pak?
0: Baik, terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali sehingga masyarakat bisa mendengarkan upaya yang Direktorat Samapta sudah lakukan selama ini dalam hal penanganan miras. Paling pertama tentunya kami dari Direktorat Samapta melakukan pemetaan atau identifikasi tempat-tempat produksi, kemudian tempat-tempat beredarnya, peredaran minuman tadi yang sudah diproduksi, kemudian tempat-tempat yang konsumtif minuman keras. Kami identifikasi dulu. Setelah kami mengetahui itu semua, kami bentuk satu tim, ya, baik di Polda Maluku Utara, Direktorat Samapta sendiri, kemudian dengan jajaran di Polres-Polres, membentuk tim razia. Nah, setelah dibentuk, dibuat sprintnya, kemudian kita laksanakan razia. Nah, dilaksanakan razia di tempat-tempat tadi yang diidentifikasi, tempat produksinya, kemudian tempat beredarnya melalui pelabuhan mana, kan seperti itu. Kemudian masuk di tempat penjualan yang biasanya menampung, kemudian di mana juga ada masyarakat sering melakukan minuman-minuman keras itu, maksudnya meminum, mengkonsumsi minuman keras. Karena akibat dari ini akan timbul satu kejahatan-kejahatan. Sehingga tekniknya seperti itu. Kemudian kami juga melakukan satu koordinasi dengan kejaksaan untuk supaya dendanya lebih ditingkatkan lagi. Nah, sehingga efek jeranya berdampak kepada baik itu produksi maupun pengedar, kemudian yang pengguna. Karena ini semua ada hukumnya, ya. Kalaupun itu produksinya melebihi dari tindak pidana tipir yang kami tangani, maka kami naikkan ke tingkat lebih tinggi ke narkoba, contohnya di Direktorat Narkoba, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan tadi, nomor 36 tahun 2003. Nah, itu lebih tinggi lagi nanti anunya, karena sesuai volume. Tapi kalau di tipiring ini, ya alhamdulillah untuk undang-undang yang baru ini, ya, Undang-Undang KUHP nomor 1 2003, ya, itu masuk dalam golongan 2, sehingga dendanya sampai 10 juta. Sehingga kemudian kurungannya sudah meningkat juga 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Sehingga saya pikir yang mengkonsumsi maupun yang mengedar ini juga bisa menjadi efek jera juga. Nah, itulah upaya-upaya yang kami lakukan. Terakhir kami melakukan suatu pembinaan, ya, pembinaan kepada yang memproduksi ini, ya, memberikan edukasi untuk supaya tadinya memproduksi minuman keras kalau bisa dialihkan menjadi produksi gula merah, gula aren, bisa gitu. Jadi kami upaya sampai ke sana. Ini bekerja sama dengan tentunya dengan dinas-dinas terkait untuk menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan tadi.
1: Oke. Baik, ya, siap, Pak. Terima kasih. Dan Bapak, mungkin selanjutnya, ya, tentunya karena kita tahu Ditsamapta Polda Maluku Utara ini kan membawahi dan juga pastinya mengkoordinasikan gitu ya beberapa jajaran Polres di wilayah Maluku Utara. Ada beberapa kabupaten kota. Nah, mungkin sejauh ini bisa Bapak sampaikan untuk kasus miras cap tikus atau untuk kabupaten kota mana yang paling tertinggi sejauh ini 2026 mungkin, Bapak, yang banyak tentunya menjual atau mengedarkan miras atau cap tikus untuk beberapa kabupaten kota untuk jajaran Polres.
0: Jadi setelah kami identifikasi ini, produksi-produksi miras ini biasanya kebanyakan di Halmahera dan kemudian dari Manado. Nah, itu masuk dari catatan ungkap kasus yang kami terima dari jajaran.
1: Yeah.
0: Itu dari Polres Ternate mengungkap miras sebanyak 192
1: kasus. 192
0: kasus. Untuk 2006 ini, Januari sampai Juli. Kemudian disusul Polres Halut 185 kasus. Kemudian disusul Polres Sula.
1: Sula.
0: Sebanyak 120.
1: 120.
0: Kemudian Halteng 116. Mm-mm. Dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari ranking ini di Ternate kenapa lebih? Ini tentunya yang tadi saya sampaikan.
1: Karena kota transit itu.
0: Jadi produk-produk yang dari luar tadi, mm-mm, rupanya peredarannya masuk ke sini dulu di Ternate. Karena di Ternate ini kan kita sama-sama tahu kota yang paling ramai dan indah di Maluku Utara,
1: mm-mm,
0: di Ternate, sehingga barang-barang itu lebih dominan masuk di sini,
1: mm-mm,
0: sehingga penggunanya dan penjual itu lebih banyak di sini.
1: Mm-mm.
0: Kalau untuk produknya yang tadi saya sampaikan dari kota seberang yang mengelilingi Maluku Utara, Manado, sama Papua,
1: mm-mm,
0: ya, kemudian masuk kemari melalui lewat laut.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Iya, baik. Dan sempat kami lihat juga ya kemarin dari Polsek Ahmad Yani kalau nggak salah, yang mendapat iya, yang tentunya ini karena kita ketahui Pelabuhan Ahmad Yani ini kan kota transit, jadi banyak kedapatan juga miras yang dibawa dari luar, yaitu salah satunya Bitung, Manado gitu. Dan baik pendengar Persatu RRI Ternate, mungkin ada keluhan masukan juga, masih bersama kami tentunya di program Halo Polisi bersama AKBP Muhammad Jabir Eso selaku Kasubdit Gasum, di mana kami sedang membahas yaitu tugas pokok dan fungsi Ditsamapta Polda Maluku Utara. Mungkin pendengar, buat Anda yang di sekitaran daerah Anda yang kedapatan ada miras yang tentunya pengguna miras gitu ya, yang mungkin kebal, yang tidak mau dibilangin atau tidak mau diganggu gitu ya, mungkin bisa disampaikan, nanti bisa ditindaklanjut oleh Ditsamapta Polda Maluku Utara untuk langsung turun ke jajaran kabupaten kota. Baik pendengar Persatu RRI Ternate, tentunya kami masih bakal membahas ya terkait dengan hal-hal tugas dan fungsi dari Ditsamapta Polda Maluku Utara. Nah, mungkin solusi untuk masyarakat yang memproduksi cap tikus nih Bapak ya, atau minuman keras, agar minuman keras ini tidak dapat diperjualbelikan secara umum gitu. Karena kita ketahui juga kalau banyak yang masih menjual gitu ya, tapi belum kebongkar aja, istilahnya seperti itu gitu Pak. Nah, ini dari Ditsamapta Polda Maluku Utara ini seperti apa cara turun langsung gitu Pak?
0: Jadi kami dari Direktorat Samapta tentunya dengan jajaran itu seperti tadi, upaya yang kami lakukan, kami setiap saat melakukan razia. Bahkan ada Polda setiap tahun itu ada 3 kali melakukan suatu operasi, namanya operasi pekat.
1: Iya, operasi pekat.
0: Pekat. Jadi operasi pekat ini penyakit masyarakat kan,
1: mm-mm,
0: termasuk salah satu budaya yang di Maluku Utara ini, yaitu mengkonsumsi minuman keras. Sehingga razia ini terus kita upayakan. Mengapa sudah sering dilakukan razia tapi tetap juga ada? Ini karena kita tahu bahwasannya budaya di sini tadi, pertama masyarakatnya mengkonsumsi miras ini sudah jadi budaya yang melekat,
1: mm-mm,
0: sehingga susah di kita untuk meninggalkan mereka itu.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini kenapa peredaran tetap juga ada, karena kita tahu harga minuman cap tikus ini. Contoh di Ternate sini satu botol sekitar 20 sampai 30 ribu. Nah, dengan harga yang mahal ini, tentunya yang memproduksi ini, walaupun kita itu basmi mereka dia sampai di sana, tapi timbul juga karena tadi sudah jadi mata pencaharian mereka.
1: Itu iya.
0: Karena juga harganya tadi menggiurkan, ya. Kemudian ya, kenapa menggiurkan? Tadi saya sampaikan bahwa sudah jadi budaya, jadi banyak yang membutuhkan, sehingga yang tadinya kita sudah perangi, begitu operasi selesai berjalan, terus-terus dia, setiap saat dia produksi terus, bahkan sudah sampai di tempat-tempat mereka produksi tanamannya kita ini terus tebang, tapi tetap juga namanya masyarakat, karena tempat pencariannya tidak ada lagi. Maksudnya itu saya sebaiknya pemerintah daerah ini turut serta untuk memberikan peluang-peluang kerja untuk mengalihkan kegiatan tadi. Ya, karena kalau tidak seperti itu, maka karena mereka kan punya anak sekolah,
1: terus ya, kemudian salah untuk satu kebutuhan di rumah, iya.
0: Nah, tidak ada lapangan pekerjaan selain itu yang bisa mereka lakukan, sehingga walaupun kita basmi nih, mulai dari tempat produksinya, bahkan pohonnya, tetap juga mereka sampai ke hutan mencari lagi, buat lagi di tempat yang lain.
1: Karena tergiur dengan pendapatannya
0: tadi yang
1: bisa dibilang tinggi, meningkat, iya, gitu meningkat. Ya.
0: Bahkan seperti tadi kan, walaupun dari Bitung, Manado masuk terus ke sini, dan kita razia juga di pelabuhan, mereka juga punya akal. Kadang mereka pakai jerigen buangnya di tengah laut yang jauh dari pulau, masih jauh, sehingga masih ada terus yang beredar. Kan kita tidak tahu tempatnya di mana dia buang itu jerigen yang isinya seperti cap tikus. Dan nah, ini kami minta peran dari masyarakat untuk membantu kami dari kepolisian, khususnya Direktorat Samapta dan jajaran, untuk memberikan informasi kepada kami.
1: Iya.
0: Kalau ada yang melihat dan mengetahui,
1: iya,
0: barang haram atau cap tikus ini mereka taruh di mana atau buang di mana, sehingga barang ini bisa kembali beredar, walaupun kita tadi melakukan secara kontinu operasi-operasi, tapi iya, tetap juga ada, karena mereka tadi harganya yang menggiurkan, sehingga dia gunakan berbagai macam cara bagaimana bisa tetap mendapatkan harga daripada minuman itu.
1: Ada keuntungan tersendiri ya, itu, Pak. Oke. Okay. Baik. Iya, mungkin dari minuman keras ya, Bapak ya, kita beralih ke patroli. Yang tadi Bapak sampaikan juga ada patroli biologis ya, kalau enggak salah ya, presisi dan banyak hal patroli lainnya gitu. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan kepada pendengar kita juga patroli yang sudah dilakukan oleh Ditsamata Polda Maluku Utara bersama jajaran Polres kabupaten lainnya. Mungkin daerah rawan kejahatan itu di kabupaten mana, Pak? Untuk wilayah Maluku Utara itu sendiri,
0: yang rawan kejahatan tentunya yang paling nomor satu yang di Ternate ini.
1: Di Ternate ya?
0: Ya, rawan kejahatan.
1: Contohnya kan, mungkin kasus atau kejahatan apa saja, Pak? Selain minuman keras.
0: Akibat dari minuman keras ini berbagai macam kejahatan bisa terjadi. Contohnya perkelahian yang paling ringan setelah mengkonsumsi, bahkan sampai ke keluarga. Pengalaman kami ya. Pengalaman,
1: yeah,
0: itu bahkan orang tuanya bisa jadi akibat dari minuman keras tadi, bisa terjadi tindak pidana kepada orang tua, ibu maupun bapaknya. Karena apa? Tadi sudah mengkonsumsi minuman keras ini kan sudah tidak normal lagi, ada kesalahan kata atau tutur kata atau perilaku yang salah sedikit, mereka cepat tersinggung, sehingga mengakibatkan banyak tindak pidana terjadi. Ini di Ternate ini pada umumnya kalau kita perkelahian itu karena minuman keras di Ternate. Kemudian juga ada juga bisa juga pada mengganggu anak perempuan orang ataukah orang-orangnya lewat. Jadi akibat daripada minuman keras ini banyak yang kita dapatkan di Ternate ini. Kenapa? Karena tadi peredarannya pusatnya di sini. Hingga masyarakat dengan budaya itu bisa melakukan tindakan pidana, bahkan pencurian, kemudian KDRT juga sering terjadi.
1: Siap-siap. Oke, baik Bapak. Tentunya terkait dengan kejahatan ya, ini Kota Ternate dibilang rawan gitu ya. Mungkin pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan. Dan iya Bapak, dari Ditsamapta Polda Maluku Utara, tentunya edukasi sosialisasi selalu dicanangkan gitu ya, selalu disampaikan ke masyarakat di wilayah Maluku Utara dan tentunya untuk jajaran Polres juga di Kabupaten Kota terkait dengan edukasi agar tidak takut atau tidak sungkan juga gitu ya untuk mungkin melaporkan hal-hal yang terjadi di daerah setempat. Mungkin bisa Bapak sampaikan juga, mungkin ada hotline atau telepon atau WA yang bisa dihubungi gitu ya dari masyarakat itu sendiri kepada Ditsamapta Polda Maluku Utara. Mungkin ada hotline-nya ataukah ada aplikasi tertentu yang bisa dilaporkan atau keluhan dari masyarakat kota, bukan Kota Ternate tetapi pada umumnya Maluku Utara. Ya.
0: Baik, terima kasih untuk kepada masyarakat bila ada mengetahui, melihat atau mengetahui atau mengalami gangguan Kamtikmas yang diakibatkan dari oknum-oknum tertentu, boleh melaporkan ke seluruh. Kalau memang terjadi di satu tempat, di tempat Anda, segera laporkan melalui 110 yang secara resmi seluruh jajaran akan merespon dengan cepat.
1: Iya, 110. Itu langsung ke pusat atau masih di Sekperempul?
0: Tiap-tiap Polres sudah ada
1: 110 ya. Baik pendengar, tentunya untuk keluhan atau kasus di daerah atau di tempat Anda ya, tempat tinggal Anda, bisa dihubungi ya 110 untuk Ditsamapta Polda Maluku Utara, bisa Anda sampaikan atau bisa Anda laporkan juga. Baik, pendengar Persatu RRI Ternate masih di program Halo RRI. Bapak, sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Ini Pak Subiono dari, tapi jauh, Madiun, Jawa Timur nih. Baik, kita menyapa dulu ya apa yang mau ditanyakan gitu. Iya, kita terima. Halo, selamat malam Pak Subiono.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
0: Malam.
2: Ya, selamat bertugas dan benar sukses, Mandan.
0: Alhamdulillah. Insyaallah.
2: Dari Madiun, Bapak. Dari Pak Subiono Madiun. Saya dari TNI AU, Pak.
0: Siap.
2: Gini, Pak. Ya, enggak ada yang disampaikan ya. Hanya selamat bertugas saja ya. Ya barangkali menjadi tambahan aja, Pak.
0: Siap.
2: Jalur yang paling rawan itu Delo Ternate, Pak. Yeah. Laut, Pak. Kemudian bolehlah kiranya ditingkatkan mengenai patroli pesisir, Pak.
0: Oh, siap.
2: Patroli pantai, Pak. Ini ada dua cara, Pak. Ini mohon izin, Pak, ya. Ini hanya tambahan aja.
0: Makasih
2: ya,
0: lagi.
2: Saya katakan bukan
0: nanti. Makasih, Pak. Siap.
2: Polisi, Pak, ya. Jadi, tapi kami lama di Morotai, Pak. Jadi ada, apa ya, Pak, ya. Itu semacam proses sama, Pak. Antara Polairut dengan Samapta, Pak. Patrolinya Alairut di laut, kemudian Samaptanya di tidak tentunya, Pak.
0: Ya.
2: Ini dalam hal ini Anggota Polri itu sangat kurang, Pak. Munisi sangat kurang, Pak. Di Maluku Utara, Pak. Karena tidak sesuai dengan luasnya laut, Pak.
3: Ya,
2: jadi
3: betul.
2: Ini bukan berkenan, ini Mabes Polri itu di Jakarta menambah, Pak, anggota Polri itu sangat kurang sekali, Pak.
3: Iya.
2: Umumnya kebutuhannya itu katakan 5.000 itu hanya gak ada 500, Pak. Jumlahnya rahasia, Pak, ini, Pak. Jadi ini sangat kurang, Pak. Iya, jadi iya. Mungkin Direkt Polairo sudah mengusulkan dah itu, Pak. Kemudian mengenai mobil yang di darat itu kiranya bisa menggunakan mobil yang siap pakai, Pak, gitu. Karena kan nanti kan jalur tikus tuh, Pak.
3: Oh iya, betul.
2: Ya gitu, Pak, jalur tikus. Iya. Itu yang rawan itu, Pak, antara Delo dengan mata ini Ternate, Pak. Itu yang rawan, Pak. Kalau di Morotai itu rawan di Morotai Utara, Pak.
3: Bere-bere.
2: Kadang-kadang ada kapal yang masuk dari Filipina, Pak. Nah, ini kesiapan Polairnya harus ditambah karena itu, Pak. Sering ya, sekali kita mendengar informasi dari sana itu mengenai kapal-kapal yang dari Filipina itu masuk di dasaran laut Morotai Utara, Pak. Itu informasinya begitu. Jadi begitu, Pak. Barangkali bisa menjadi acuan Mabes, Pak, ya. Terasa ya Bapak Kapolda beliau sudah mengusulkan ini semua, Pak. Ini hanya mungkin mengingatkan saja, Pak.
3: Makasih.
2: Barangkali begitu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Polda sama Pak. Jadi yang penting adalah penambahan personil, Pak. Polairut, Pak, itu sangat kurang sekali, minim sekali, Pak. Walaupun dia menggunakan misalnya kapal tipe C sekarang, Pak, yang menggunakan kapal tipe C itu untuk Polairut di Malut, Pak, itu sudah ada, tapi anggota ini nggak ada, Pak.
3: Iya, betul.
2: Jadi ya gimana ya, nggak bisa menjangkau seluas itu karena laut sekali, lautnya sangat luas sekali, 1000 pulau kan.
3: Iya.
2: Iya. Gitu, Pak. Yang penting itu kan penyelundupan itu kan pertama yang Bapak bilang tadi benar itu, cap tikus, bom laut, terus IBBM kan,
3: ya.
2: Kemudian miras, kemudian narkoba lewat jalur tikus pantai semua itu, Pak. Isinya semua, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Pak Subiono di Madiun, Jawa Timur yang sudah bergabung. Ini masukan ya oleh Pak Subiono, mungkin tanggapan dari Pak Jabir, silakan, Pak.
3: Ya, tentunya pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan. Iya. Nah, ini tadi apa yang disampaikan benar sekali.
1: Mm-hmm.
3: Bahwasannya kita punya daerah di Maluku Utara ini terdiri dari pulau-pulau.
1: Iya.
3: Yang sangat banyak.
1: Siap.
3: Untuk memerangi tadi miras yang masuk dan kejahatan lainnya dari negara tetangga maupun daerah lain, itu tentunya benar. Kami punya personil Direktorat Polairut ini sangat memang terbatas sekali.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian di samping itu juga sarana prasarana lautnya juga masih sangat kurang. Jadi apa yang disampaikan ini benar. Nah, tentunya untuk hal demikian ini dituntut kepada masyarakat untuk turut serta melakukan suatu pengawasan.
1: Mm-hmm.
3: Pemantauan, pengawasan, kemudian penjagaan terhadap daerahnya masing-masing. Dari masuknya hal-hal yang buruk.
1: Mm-hmm.
3: Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya masyarakat bisa menghubungi 110 dengan cepat. Kami akan merespon, menyampaikan ke polsek-polsek terujung yang di mana ada tempat kejahatan tadi.
1: Iya, bisa.
3: Jadi melaporkan. Bisa dilaporkan lewat 110, kemudian kami teruskan ke jajaran yang paling ujung tombak polsek untuk menindaklanjutinya secara cepat.
1: Mm-mm.
3: Nah, ini sekali lagi kami mohon kepada masyarakat untuk turut serta meningkatkan suatu penjagaan pada daerahnya masing-masing.
1: Mm-mm.
3: Karena kalau tidak, seperti tadi digambarkan bahwa polisi ini masih sangat kurang secara realnya di Maluku Utara. Dibandingkan DSP yang untuk seharusnya 457 personil, kami di sini Direktur Rasa Mata baru 214. Itu contoh kecil satu unsur satker saja. Baru Direktur Rasa Mata, perbedaan jumlah real dengan jumlah menurut DSP itu sangat jauh. DSP-nya 457, kami baru 214 personil. Jadi separuh lebih yang tidak ada. Nah, mungkin di Polairut juga seperti itu. Sehingga untuk mengcover wilayah-wilayah luar ini tidak mungkin kita bisa sesuaikan dengan harapan-harapan masyarakat. Benar. Nah, maka dari itu kami sekali lagi memohon kepada masyarakat untuk turut serta meningkatkan pengawasan penjagaan ya pada daerahnya masing-masing. Bila memang ada kejahatan yang tidak bisa ditanggulangi sendiri, maka segera dimohon untuk melaporkan kepada kepolisian, pihak kepolisian terdekat, untuk kita sama-sama memeranginya. Baik. Saya kira itu. Kemudian yang dari Jailolo ini ke Ternate itu benar ya? Iya, kenapa kapal, tadi saya?
1: Iya, kapal dari Manado kan dia dari ke Jailolo dulu.
3: Jailolo
1: ya,
3: juga.
1: Ternate,
3: ya.
1: Benar.
3: Selain itu tadi saya sampaikan bahwasanya produksi minuman lokal ini khususnya cap tikus itu adanya di Halmahera memang. Jadi daerah-daerah Halmahera mulai dari Halut, Halbar, Haltim, Halteng itu produksinya di sana. Kenapa? Di sana banyak pohon-pohon enau di hutan itu. Sehingga produksi dari sana. Cuma mungkin kenapa lewat Halbar? Karena daerah Halbar itu lebih dekat jangkauannya dan mungkin agak gampang apa
1: transportasinya. Laut sekarang
3: juga memadai.
1: Lancar.
3: Kalau lewat speed kan gampang kita tangkap karena setiap saat anggota ada di pelabuhan speed. Kalau dari Halbar dia boleh turun di satu-satu desa terpencil.
1: Ini jalan tikus gitu ya Pak.
3: Iya. Sehingga itu tadi seperti yang disampaikan Pak Subagia itu betul itu adanya. Nah, ini yang sekali lagi peran dari masyarakat yang kami mohon untuk bersama-sama menjaga lingkungan.
1: Baik. Iya. Siap. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan mungkin karena waktu kita juga ya jelang pukul 21 atau pukul 9, mungkin terakhir Bapak sampaikan mungkin closing statement ya kepada para pendengar masyarakat Maluku Utara, lebih khususnya untuk peran aktif bersama tentunya membersamai Dit Samapta Polda Maluku Utara tentunya untuk memberantas kejahatan apapun itu Pak. Silakan.
3: Ya. Jadi kami himbau ya.
1: Iya.
3: Kami himbau kepada masyarakat sekalian, seberapa pun kami kegiatan dari Direktorat Samapta lakukan, kalau tanpa dukungan dari masyarakat sekalian dalam hal menciptakan situasi kamtikmas di lingkungan masing-masing ini khususnya di Maluku Utara ini bisa kondusif, itu mustahil bisa kami lakukan sendiri tanpa ada keikutsertaan dari masyarakat. Untuk itu kami mohon kepada masyarakat, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan menciptakan situasi kamtikmas secara umum di Maluku Utara, secara khusus di daerah masing-masing, sehingga dengan situasi aman tentunya Bapak Ibu sekalian pemirsa, perasaan psikis maupun fisik itu rasa tenang, tentunya tidak lagi ada kekhawatiran terhadap kejahatan karena kita sudah sama-sama menanggulangi. Bapak Ibu juga bisa bebas ke kebun berjualan dan ini, tanpa ada pemikiran-pemikiran negatif untuk kejahatan lagi di rumah atau ke anak sekolah yang Bapak Ibu punya anak. Sehingga itu yang sekali lagi yang perlu perhatian kita bersama, mari kita menjaga lingkungan secara bergandeng tangan.
1: Baik, iya, kalau untuk desa dan juga kelurahan kan ada Babinkamtibmas ya,
3: ada.
1: Jadi bisa melaporkan yang paling terdekat. Gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga bermanfaat tentunya, insya Allah juga ke depan masyarakat Maluku Utara pada umumnya ikut serta berperan aktif tentunya membersamai Ditsapapta Polda Maluku Utara. Dan pendengar Pro 1 RRI Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri untuk program Halo Polisi, dan jangan lewatkan nantinya pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saya Mesara bersama Bapak AKBP Muhammad Jabir Esos selaku Kasubdit Gasum pamit undur diri. Selamat malam tentunya buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang dia ketahui bahwa hari ini sudah ada

0: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
1: Itu mau PM publik. Nanti ke depan, PM publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
0: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemasangan lampu ini, Bapak Ibu.
3: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
5: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
6: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
5: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
7: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
8: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
9: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
10: Yang mana tuh?
9: Uang yang di dalam amplop itu.
10: Saya nggak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
9: Yang ngasih Bapak. Bapak yang ngasih.
11: Kenapa dikasih, Pak?
9: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
11: Kenapa dikasih, Pak?
10: Bapak kata isinya ya?
8: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
13: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
12: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
13: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
14: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
13: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan. We've seen
8: progress. Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
10: Yes, 100% yes. We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
10: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kami tim yang bertugas tentunya masih menemani Anda ya di Ternate malam hari ini. Pendengar jangan lewatkan untuk berbagai program. Nantinya juga kami hadirkan program Rama Radio produksi RRI Atambua pada pukul 22.30, yaitu Dengan Cahaya Untuk Masa Depan, judul drama radio pada edisi malam hari ini. Untuk senandung malam ya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu hiburan tentunya menemani Anda. Tetap bersama kami.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Dan tentunya pada hari ini Jumat ya, 24 Juli 2006, di mana besok udah akhir pekan aja. Di mana akhir pekan di bulan Juli terakhir ya, kalau gak salah gitu ya pendengar. Nah, berbagai film baru dengan beragam genre tentunya menjadi opsi atau pilihan tontonan akhir pekan Anda di bioskop. Mungkin gak tahu mau kemana, terus mau ngilangin galau kah itu ya pendengar, mau quality time sendiri atau bersama keluarga atau orang terdekat, sahabat dan juga orang-orang tersayang. Nah, salah satunya Ip Man Kung Fu Legend yang merupakan sequel film Ip Man Kung Fu Master 2019. Film tersebut mengisahkan perjuangan Ip Man membela kaum buruh dari penindasan pedagang Inggris dan organisasi kriminal Triad. Dan selain Ip Man 2, penonton juga bisa menyaksikan film aksi Indonesia dalam Leave No One Behind yang dibintangi Suwardi dan Yati Surahman. Penggemar NCT juga dapat menyaksikan adu aktingnya Zeno dan Zaimin dalam Wind Up. Film Korea lainnya The Isles dapat menjadi pilihan bagi penonton yang pengen menyaksikan psychological thriller. Dan bioskop juga pada pekan ini diramaikan film horor yang mengangkat fenomena makam kosong yang dipercaya membawa kutukan dalam sihir tanah kubur. Paling takut ya, walaupun banyak rame-rame, tapi kalau namanya film horor gak mau ya. Oke, dari Ip Man Kung Fu Legend, terus ada juga Wind Up ya pendengar, The Eyes juga, Leave No One Behind juga ada untuk film horor, sihir tanah kubur, terus tentunya ya pendengar ini bisa Anda tonton juga di bioskop di daerah Anda gitu pendengar. Dan ada nih ya, yaitu The Eyes ini yang fokus pada kehidupan ini, film-film untuk 17 tahun ke atas ya pendengar. Dan ada juga pendengar, ini film yang untuk kungfunya, Kung Fu Legend, bisa Anda tonton juga. Dimana kalau mau sedikit cerita trailernya ya, di Hong Kong pada tahun 1950-an, pedagang Inggris dan kelompok Triad Tiongkok bergabung untuk memperluas wilayah mereka, menghancurkan pabrik-pabrik secara paksa tanpa memperhatikan kesejahteraan umum. Nah, langkah ini menuai perlawanan sengit dari Ip Man yang membela para pekerja menghadapi tekanan dari segala sisi. Ia dituduh melakukan pembunuhan hingga akhirnya dipenjara. Di dalam tembok penjara, kelompok Triad memasang berbagai jebakan mematikan. Film yang diberi label R13 atau penonton remaja berusia 13 tahun ke atas ini tentunya tayang ya di bioskop kesayangan Anda pendengar. Jadi jangan lewatkan untuk tonton film-film rekomendasi yang sudah kami sampaikan, termasuk Ip Man Kung Fu Legend.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa gak ya?
1: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kan selalu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu dari Stinky ya. Kita flashback pendengar dengan Cinta Suci. Kita ke informasi-informasi terkini pendengar. Sebelum nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Atambua dengan judul Cahaya Untuk Masa Depan. Pendengar, kita ke Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyambut baik putusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Menkomdigi Multi Hafid mengatakan pemerintah bakal mempelajari putusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Komdigi menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi putusan agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan investasi dan kualitas jaringan telekomunikasi di tanah air. Sebelumnya pendengar, MK mewajibkan jaminan kuota internet ya yang dibeli konsumen dapat digunakan sampai habis alias tidak hangus. Dan MK juga memberikan 6 opsi atau pilihan agar kuota internet tidak hangus. Dalam perkara tersebut, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pengemudi ojek online, pedagang kuliner, dan juga dosen atau advokat, di mana pendengar Hakim Konstitusi Adir Kadir mengatakan formula tarif dan skema layanan telekomunikasi tidak boleh hanya diletakkan dalam cara pandang komersial pada operator, melainkan harus tetap menjamin perlindungan yang wajar bagi pengguna jasa telekomunikasi. Dan Mahkamah Konstitusi juga memandang penting operator seluler untuk meningkatkan keterbukaan dan juga kemudian akses informasi kepada pengguna jasa telekomunikasi perihal harga, volume kuota ya pendengar, masa berlaku, segmentasi penggunaan, kebijakan pemakaian secara wajar, dan berakhirnya layanan pendengar. Tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Ternate. Kami masih akan tetap menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Salah satu lagu dari finalis Indonesian Idol PC Kota dengan Bahagia Lagi. Semoga terhibur tentunya buat Anda ya pendengar di mana saja Anda berada. Dan pendengar, kita tahu ya Spanyol yang merupakan pemenang atau winner di Piala Dunia 2026. Nah, kemenangan timnas Spanyol dalam turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Utara memicu lonjakan drastis pada minat perjalanan wisata dari masyarakat China dan pendengar pencarian tiket pesawat ke berbagai destinasi populer di Spanyol. Pengen banget gitu ya pergi ke Madrid, Barcelona gitu pendengar. Iya, kita mimpi dulu ya karena ada tentunya klub sepak bola dari Real Madrid, ada Barcelona juga gitu ya, tepatnya di Madrid ya, kalau Real Madrid gitu pendengar. Ini memang sangat diimpikan gitu, tapi ya kita mimpi aja dulu gitu pendengar. Iya, dan tentunya kita ketahui destinasi populer di Spanyol yaitu Barcelona, Tenerife hingga Malaga melonjak hingga 33 kali lipat dari data dari platform perjalanan daring ternama asal China yaitu Qunar, menunjukkan bahwa pencarian rute penerbangan dari Shenzhen menuju Barcelona itu melonjak tajam pendengar hingga 33 kali lipat tepat setelah Spanyol menundukkan Argentina pada babak final Piala Dunia 2026. Dan gairah wisatawan China juga terlihat pada rute-rute penerbangan lainnya. Pencarian penerbangan dari Kunming ke Barcelona tercatat naik hingga 10 kali lipat dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara itu, pencarian penerbangan menuju ibu kota Madrid mengalami peningkatan pesat. Dari berbagai kota di China, rute dari Chongqing naik 1,9 kali lipat. Sementara rute dari Kunming dan Jinan masing-masing melonjak 8 kali lipat. Serta rute dari Wuhan naik 6 kali lipat mengutip laporan dari Euronews. Analis dari Big Data Research Institute milik Qunar menjelaskan bahwa beberapa kota besar di China juga telah mengoperasikan rute penerbangan langsung atau non-stop ke Spanyol, yaitu seperti layanan penerbangan dari Beijing dan Shanghai menuju Madrid dan juga Barcelona. Pihaknya menambahkan juga bahwa momen kemenangan Spanyol di panggung Piala Dunia bertepatan dengan puncak musim liburan. Libur musim panas ya diprediksi bakal menggenjot permintaan perjalanan jarak jauh wisatawan Asia ke kawasan Eropa. Dan pada tahun lalu, Spanyol tercatat menyambut 96,8 juta wisatawan mancanegara atau meningkat 3,2% dibandingkan tahun 2024. Dan pencapaian ini mengukuhkan posisi Spanyol sebagai negara yang paling banyak dikunjungi kedua di dunia setelah Prancis pendengar. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, jelang pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio produksi RRI Atambua dengan judul Cahaya Untuk Masa Depan. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
1: Suatu hari... lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya, Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek. Itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
5: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
4: Hoi, tidak sebentar juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
6: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari, ya?
2: Betul.
0: Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, ya, Ibu?
0: Bisa, Eng. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut, ya, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat, sayang.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek.
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadi nyala ke tidak listrik nih?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita, Me.
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

Terima kasih pendengar Anda baru saja mengikuti program Drama Radio Produksi RRIA Tambua, Cahaya untuk Masa Depan. Masya Allah ya, tentunya warga masyarakat saling bahu-membahu tentunya untuk satu tujuan, yaitu menciptakan tentunya lampu ya, bukan lampu tapi penerang untuk masyarakat setempat gitu pendengar. Dan salah satu lagu dari Sal Priadi ya, ada titik-titik di ujung doa, tentunya merupakan salah satu juga doa dari masyarakat yang memang belum ada penerangan atau listrik ya di daerah atau di tempat-tempat tertentu gitu pendengar. Baik pendengar, waktu beranjak ya, pukul 22 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kami tim yang bertugas masih menemani Anda di FM 101,8 maupun aplikasi kami di RRI Digital maupun stasiun relay kami juga. Jangan kemana-mana, lagu-lagu hiburan kami hadirkan sembari kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi-informasi lifestyle atau gaya hidup.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke salah satu informasi lifestyle, gaya hidup juga banyak orang, tapi mungkin salah satu dari Anda juga, yaitu di mana ciri-ciri orang yang sulit menerima kritik. Jangan sampai sedemikian dengan hal-hal tersebut gitu ya pendengar. Menerima kritik memang enggak mudah gitu ya. Bahkan ada sebagian orang yang merasa tersinggung ketika mendapatkan masukan. Biasanya seperti ini ciri-ciri orang yang sulit menerima kritik. Nah, kritik pendengar mungkin salah satu tanggapan yang terkadang disertai dengan uraian pertimbangan baik buruk terhadap suatu hal, karena memperlihatkan suatu kekurangan. Banyak sekali orang yang tidak senang mendengar kekurangannya dibahas oleh orang lain. Padahal kritik yang disampaikan dengan baik sebenarnya bisa menjadi kesempatan ya untuk berkembang. Sikap sulit menerima kritik justru dapat menghambat perkembangan diri, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun di lingkungan kerja. Maka dari itu, hindari sifat-sifat atau hal yang sering dilakukan oleh orang yang sulit menerima kritik, seperti yaitu selalu mencari pembenaran. Mengutip dari situs Psikologi Today, salah satu ciri-ciri orang yang sulit menerima kritik yaitu selalu memiliki alasan ya untuk membela diri gitu pendengar. Mereka lebih fokus menjelaskan mengapa melakukan kesalahan daripada memahami inti dari kritik yang diberikan. Nah, akibatnya mereka kehilangan kesempatan untuk belajar karena energi mereka habis untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, ciri-ciri lainnya yaitu menganggap kritik sebagai serangan pribadi. Alih-alih melihat kritik sebagai masukan, mereka sering menganggap ya sebagai bentuk penolakan atau penghinaan terhadap diri sendiri. Padahal kritik biasanya ditujukan untuk memperbaiki perilaku atau hasil kerja, bukan menyerang kepribadian seseorang. Sering berkata memang saya seperti ini merupakan ya pendengar tambahan atau beberapa kalimat yang sering dikatakan oleh orang yang tidak bisa menerima kritik. Contohnya yaitu kalimat yang disampaikan tadi, saya memang orangnya begini, atau dari dulu saya seperti ini sering digunakan untuk menghindari perubahan. Ucapan tersebut menjadi alasan agar tidak perlu memperbaiki kebiasaan yang sebenarnya masih bisa diubah menjadi lebih baik. Dan pendengar, ciri-ciri lainnya yaitu langsung menyalahkan orang lain. Ada juga kalanya seperti itu ya, saat dikritik mereka justru mengalihkan pembahasan kepada kesalahan orang lain. Biasa disebut kalau anak-anak Gen Z itu playing victim. Nah, misalnya dengan mengatakan, lalu bagaimana dengan kesalahanmu? Sikap ini membuat masalah utama tidak pernah benar-benar diselesaikan gitu pendengar. Nah, sulit mengendalikan emosi merupakan kritik yang sering memicu kemarahan, rasa malu atau kecewa yang berlebihan. Emosi juga membuat mereka sulit berpikir jernih, sehingga lebih memilih membalas atau menolak kritik daripada mendengarkannya hingga selesai. Mudah merasa menjadi korban, menolak mengakui kesalahan. Mereka memainkan pendapat orang lain gitu. Jadi mereka itu sering mengatakan bahwa hanya satu orang yang memiliki pendapat tersebut. Contohnya ucapan seperti, tidak ada orang lain yang bilang begitu, padahal bisa saja orang lain memiliki pendapat yang sama tetapi memilih untuk diam. Dan ciri-ciri lainnya yaitu menganggap semua kritik itu gak adil gitu pendengar. Apapun bentuk masukannya, mereka selalu merasa diperlakukan tidak adil. Padahal kritik yang membangun biasanya diberikan berdasarkan pengamatan terhadap perilaku atau hasil kerja yang memang perlu diperbaiki. Setelah menerima kritik, ada ciri lainnya yaitu sulit melakukan perubahan. Tidak ada langkah nyata yang dilakukan. Mereka tetap mengulangi kesalahan yang sama karena merasa tidak ada yang perlu diperbaiki. Nah, akibatnya perkembangan diri menjadi terhambat dan orang lain pun bisa kehilangan kepercayaan. Jadi jangan seperti itu ya, mungkin salah satu dari Anda, salah satu dari kita juga ya seringkali seperti itu gitu.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih.

0: buat 45 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
0: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
0: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
0: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
0: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

dalam menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Hah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini di edisi Jumat 24 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasa RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur, masih melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate melalui FM 101,8, aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id. Kembali mengudara bersama Anda untuk edisi hari Sabtu akhir pekan 25 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di Pancar Luas yang langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali program 1 Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini, akhir pekan Sabtu 25 Juli 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni, dibantu teknik studio ada Dani Prayoga. Rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan mengiringi Anda pendengar. Kami akan menghadirkan serangkaian program-program menemani waktu akhir pekan Anda di hari ini. Hingga nanti selesai di jam 11 siang, kita akhiri kebersamaan kita untuk Ternate Pagi hingga memasuki waktu siang. Anda bisa mendengarkan program 1 melalui FM di 101,8, terus juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Dan program 1 akan mengudara hingga nanti selesai di jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Baik, mengawali perjumpaan kita pagi ini, Anda kaum muslimin dan muslimat, kami menginformasikan untuk Anda yang akan selagi mempersiapkan diri Anda menunaikan sholat subuh, informasi waktu azan subuh sebentar nanti jatuh pada pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan kemudian azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan menghadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi ini saya ambil dari surat Gaf ayat 31 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muhajir. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada. Saatnya untuk kemenan ajan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasyiyah ayat 23. Hikmah Qurani yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar pagi ini di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 5:31 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya Anda kaum muslimin dan muslimat, kita ikuti kuliah subuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Kita berjumpa kembali pagi hari ini, kuliah subuh hadir untuk anda. Hari ini Sabtu di akhir pekan, 25 Juli 2026. Pagi ini saya sudah bersama Ustadz Adamaru. Saya menyapa langsung Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, pagi ini kita angkat topik mengenai mari kita menyatukan diri kita dengan kekuasaan Allah. Betul ya?
1: Iya.
0: Dengan topik tersebut, pendengar kami undang anda, silakan bisa berinteraksi bersama Ustadz di line telepon 0921312551, juga di nomor halo kita 0811400110028, atau di WhatsApp 0821203751 80. Ustaz, disilakan.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy Juma Dubo Juma Dihutu Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi ini kita bisa bersua kembali dalam acara dialog subuh. Ya, semoga kita ini Pak Haji, Pak Leo di Hiri, Pak Sam di Tanah Tinggi, Jojo di Toloko di sana, Haji Halil di bawah, Dong di Tidore sana, Bung Tahir di Susupu sana, ya dalam keadaan sehat walafiat bolo.
0: Betul.
1: Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini ya menjadikan mereka sebagai referensi historis dan melihat fenomena baru ini dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai ilahiyah yang mereka tinggalkan kepada kita. Pendengar di rumah dimanapun anda berada, kalau kita simak ini ayat begini: Inna fi halqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian antara siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bagi mereka yang menggunakan akal pikiran. Jadi ini ayat dia bersifat global. Nah, artinya Allah kasih tahu pak kita orang bahwa siang malam tuh langit dan bumi ini adalah suatu ciptaan Tuhan. Ya, kalau bicara langit dan bumi dan segala isinya, kan termasuk kita orang ini.
0: Ya, betul Ustaz.
1: Ya, bumi itu di dalamnya ada air yang mengalir, lautan yang membentang biru di sana. Kemudian di atas, di dalam lautan itu penuh dengan bermacam spesies ikan yang ada di dalam. Tuh. Ikan macam apa saja di dunia ini ada dalam lautan itu, dan itu kita gunakan untuk kita makan setiap hari. Begitu juga gunung yang menjulang tinggi di dalam bumi itu, dalamnya ada juga berbagai macam pohon dan binatang hidup di atasnya.
0: Kita terima. Sudah ada yang ingin bertanya Ustadz ya?
1: Sudah ada yang masuk.
0: Baik. Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
2: Waalaikumsalam. Halo.
0: Iya.
2: Dan Haji Gilar Haji, kabar dukasa.
1: Kabar lah apa tuh Nejo?
0: Bung Din
2: dan nako ini ni belua.
1: Ini Bung Tahir tu masuk supu pun lagi ni.
0: Bung Din tidore.
1: Bung Din tidore. Bung Din tidore ya. Ya. Ya, Jo.
2: Ya. Suba Jo.
1: Jo Suba, ya.
2: Semoga Allah, semoga Jo madubo Jo madihutu segira bahagi na umur.
1: Jo, insyaallah.
2: Supaya hangone makudero terus sama udara.
1: Insyaallah.
2: Ya. Enggak ada tema pertama kau ni.
1: Ya, menyangkut tentang ciptaan langit dan bumi dan segala isinya supaya kita satu pikiran dengan
0: bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi saya rasa yang lain sebahagian yang lain tidak mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ana selalu cinta dunia, Ustaz. Ya. Anak cinta akhirat malu.
1: Yo.
2: Jadi saya membawa satu cerita toh.
1: Ya.
2: Cerita tentang saya punya ponakan. Saya bilang dia begini. Seperti dengan bahasa daerah. Saya bilang dia begini. Ngone aku toma dunia ni harus ngone sabia. Sedangkan fangare ni hidup. Sedangkan fangare ni to hidup uang ni pato, hidup malu ni pato fangare. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
2: Jadi fangare gai sore gula dokane supaya fangare ka contoh. Sengon yang normal langsung fangare na tema dokage langsung arah anak-anak ari. Anak hari langsung anak oro pakai wudu, oro pakai abdas langsung anak tagi sabia.
1: Jo.
2: Jadi begini Ustaz, yang kita hidup di dunia, kita hidup ini kan hanya dua.
1: Ya.
2: Dunia dan akhirat, hidup dan mati.
1: Ya. Ya, betul.
2: Langit dan bumi.
1: Ya.
2: Jadi kalau kita selalu cinta dunia, berarti kita Allah, bukan Allah hitung kita itu bukan umat-umat beliau. Ya kan? Jadi saya takutkan jangan-jangan sampai Allah kutukkan.
1: Ya. Betul.
2: Sedangkan saya hidup tunanetra, Ustaz. Saya hidup tunanetra.
1: Ya, saya tahu Bapak.
2: Sedangkan saya hidup tunanetra saja, saya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sampai orang hidup normal itu terkunci di dunia, Ustaz?
1: Betul.
2: Oke. Jadi kalau saya ginado ke anak itu benar bolohua, mohon Ustaz kupas.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini
0: Bung Din
1: di Tidore su curhat.
0: Iya.
1: Memang apa yang pun Bung Din bilang itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Dia nasihat pada dia pu anak-anak untuk dekat kepada Allah. Itu betul. Karena Bung Din sadar bahwa sesungguhnya kitong ini dari Allah. Dan pasti kitong kembali kepada Allah. Ya,
0: betul Ustaz.
1: Itu pasti. Yang kedua, posisi anak-anak itu adalah amanah. Tuh. Allah kasih amanah ini anak-anak kepada Bung Din untuk ya didik padorang. Tuh, pelihara padorang, kasih makan, minum. kemudian bagaimana memberikan bekal ilmu pengetahuan ini. Dan yang terakhir yang paling penting pengundin tanamkan adalah bagaimana anak-anak ini melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Bung Din lakukan ini benar adanya. Saya ingat Luqmanul Hakim itu, dia dalam sebuah curhatnya dia bilang begini. Banyak orang tua-tua kita hari ini paling takut sekali. Apabila dia meninggal, anak ini makan apa? Banyak orang tua kita ini takut sekali kalau anak-anak ini dia meninggal, anak-anak ini punya masa depan seperti apa, kerja apa. Itu kekhawatiran mereka, apalagi di kondisi persaingan global yang hari ini luar biasa. Tapi jarang sekali orang tua kita ini khawatir kepada anak-anak kalau tara sampai lima waktu. Jarang orang tua-tua.
3: Padahal salah satunya itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wataala, itu dia. Dengan sholat kan, ya.
1: Nah, jadi kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Bung Din dengan penjelasan saya itu betul. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Kita pun diri juga ini berasal dari Allah. Dan sekali waktu juga kita tua karena Allah. Oleh karena itu paling bijaksana kalau di ayat yang saya baca, seharusnya kita ini duduk, berdiri, berjalan, berbaring, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Kalau itu kita tara mampu lakukan, doga sanguin au si oke ne. Ya. Ya ini cuma solat. Ya,
3: terima dulu.
1: Ya silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oke. Okay. Bung Tahir.
1: Oh, Bung Tahir itu supu jo habar dugo sana lagi.
4: Jo, habar lala nih, lagi bangun sehat nah.
1: Jo.
4: Arang supura-pura nih, ilmu-ilmu cuma kuliah-kuliah subuh sekolah nih. Ya, begitu sebenarnya pertanyaan saya begini, Ustaz. Sholat itu berikannya sholat karena sesungguhnya sholat itu menjaga perbuatan
1: nahi dan
4: munkar. Kalau orang yang sholat tapi kemudian tidak cara-cara mencegahnya seperti apa? Karena
1: iya,
4: sholat ini perlu itu harus memukasi baik sebagus mulia. Karena semua amalan tergantung sholat. Sholatnya baik makanya amalannya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu semua amalan akan mengikuti baik gitu. Maka sholatnya dia tidak baik, makanya amalan semuanya akan terpuruk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mencegah itu seperti apa agar kita punya sholat itu
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bung Tahir di Susupu bilang begitu. Ini ayat bilang begini, as-salatu tanha anil fahsai munkar. Salat itu mencegah perbuatan nahi dan munkar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara supaya orang sambayang itu tinggalkan maksiat? Kasarnya seperti itu.
3: Itu dia.
1: Bagaimana supaya orang sambayang itu juga jangan korupsi uang negara? Ya.
3: Tapi makin saja merajalela.
1: Bahkan lagi ada orang sekarang jadikan sambayang sebagai tameng supaya menutup dia apa yang dia korupsi. Makanya ini betul ada orang yang ya tampilnya secara simbolistik dia menggunakan soko haji itu. Dia terkesan datang di masjid itu terus sambayang. Tapi sesungguhnya dia juga koruptor. Itu menjadi problem kita hari ini. Nah, pada posisi ini Bung Tahir, ya kita juga harus artikan itu apa tuh sholat dulu. Sholat ini kan bahasa Indonesia bilang tung sambayang bolo. kalau bahasa itu, kalau istilah sholat itu alat penghubung. Ya, sholat wasilah, alat penghubung. Jadi sebuah media yang menghubungkan kita dengan Tuhan yang menciptakan alam raya ini. Ya, jadi sembahyang itu adalah alat penghubung antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Ya, untuk melihat supaya Allah itu Maha Berkuasa, dan tadi yang saya jelaskan bahwa Allah itu menciptakan segala-galanya, bumi dengan kekayaannya, kita pun diri ini dan segala-galanya itu, itu Allah ciptakan.
3: Betul.
1: Untuk mengetahui itu, maka lakukanlah sholat. Ya, artinya masuk di sambayang untuk melihat tu Allah berkekuasaan.
3: Ya.
1: Nah, itu dia kunci begitu.
3: Itu mungkin apa yang merupakan langkah-langkah konkret istilahnya begitu ya.
1: Nah, sekarang dengan menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita melihat bisa menjadikan itu, ada tiga hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita jangan cuma membaca ayat-ayat itu. Ya, kita bilang Allahu Akbar itu di mulut. Allah itu Maha Berkuasa. Tadi yang segala-galanya itu berkuasa. Tetapi ada satu hal yang penting adalah bagaimana kita meyakini kekuasaan Allah itu. Kalau meyakininya, ya itu tentu saja butuh pengetahuan. Artinya, kalau ilmu pengetahuan itu bilang begini, ilmu itu diketahui dulu baru diyakini kebenarannya. Ya. Ya. Sekarang ini bagaimana supaya kita meyakini Allah itu Maha Berkuasa? Tentu harus kita belajar.
3: Baik, Ustaz, kita tahan dulu, ada telepon yang
1: masuk. Ya, masuk.
3: Nah, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Oh, Bung Sapa datang.
3: Bung Jojo,
1: Bung Jojo. Jojo, Jojo, habar tu ke sana lagi.
5: Oh, ngalah waktu. Ini yang ada satu syair Ebe tu aja. Kita bangga dengan dosa-dosa.
1: Dosa, iya.
5: Kalau lagi dosa kita tanggungnya bangga.
1: Iya.
5: Yeah. Nuh sekarang Ustaz, mesti wangi sahu nih. Mana cinta? Kira-kira ayat apa yang tu minta kepada Allah untuk sirami bumi? Gue tu sabi sabi, tapi berdoa ya Allah mudah-mudahan. Ayat duka.
3: Betul.
5: Iya, iya. Bisa ucurunik, bisa bingung lagi.
1: Ya. Ya, ya, ya.
3: Baik, ya.
1: Oke, okay,
3: okay. Sudah.
1: Ya, itu selesai pertama. Jadi Bung Tahir, sabia ger igra ange ge. Pertama ngoni na nyinga ge, ngoni na bicara ge gogo. Yang kedua, antara kata dan keyakinan itu dia harus satu. Nah, tong ini gagal begitu. Cuma di ketika membaca, ya saya kasih contoh begini. Ketika tong baca Al-Fatihah, iya karena abudu wa iya karena stain. Ya Allah, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Itu ketika membaca itu harus tong yakin betul bahwa Allah itu memang tong harus sembah pada dia. Kalau dalam konteks ilmu ihsan begini, kita menyembah kepada Allah seakan-akan tong lihat Allah.
3: Ya.
1: Kalau tong tara mampu lihat pak Allah, yakin dan percayalah Allah itu akan lihat pak kita. Ah, itu. Nah, banyak kita ini gagal di situ, gapa Bung Tahir. Bilang di mulut tapi di hati lain bolo. Bagaimana kita tahu kebesaran Allah? Bagaimana sholatnya kita lakukan itu bisa mencegah perbuatan kita orang? Sementara kita bilang dan tempuh hati juga lain ketika membaca ayat-ayat itu. Ya, itu yang menjadi problem antara kata dengan keyakinan itu, dia berbeda. Yang ketiga, ada satu hal lagi harus dibuktikan itu. Artinya kalau ngana menyembah kepada Allah bukan hanya pada saat muni sambayang.
3: Yeah.
1: Ya, Al-Qur'an mengatakan bahwa yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dia mengingat kepada Allah, meyakini Allah itu di mana saja dia berada. Itu problem bangsa ini. Bung Tahe ngoni iya katara setiap pejabat di Indonesia ini terus naik pangkat dong dapat sumpah.
3: Oh, sumpah, ya, betul.
1: Itu dong sumpah itu kan dengan nama Allah.
3: Sumpah dan janji yang harus dilakukan ya. Begitu Ustaz.
1: Itu ya. Sebenarnya Bung Tahir itu adalah aplikasi dari sembahyang lima waktu itu di situ. Kita ini tidak punya kemampuan membawa salat itu di luar tindakan salat secara simbolistik. Ya wajar kalau seandainya Allah tidak kasih berkah di negeri ini. Wajar itu Bung Tahir. Ini korupsi dia merajalela semakin hari semakin terbuka, bahkan secara sistematis. Yang melakukan itu adalah orang Islam yang haji. Ada orang Islam yang tahu ayat tapi bafoya. Maaf saja ini dong. Ya. Jadi dosa ini itu bukan hanya kenal para aparat penegak hukum, tapi juga kadang-kadang ustaz-ustaz juga yang baca ayat juga banyak foya. Ini menjadi problem bangsa ini ya. Jadi pengertian sholat mencegah perbuatan itu adalah ada tiga komponennya Haruni. Bilang di lidah, diyakini dan buktikan dalam perbuatan. Kalau itu tong mampu lakukan ya Allah, sebenarnya itulah aplikasi sholat. Ya. Kalau ada pengertian lain, sholat as-sholatu ruhul ibadah. Ada juga disebut as-sholatu ruhul doa. Jadi tiga itu. As-sholatu ruhul ibadah. Jadi semua apa saja itu melakukan ini, kuncinya ada di sembahyang itu. Jadi sebenarnya pengertian kunci rohul ibadah itu secara umum. Karena apa? Semua yang kita lakukan itu mengarah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dan sembahyang itu di situ. Jangan diartikan bahwa sembahyang itu dalam pengertian simbolistik bahwa rukubala lima waktu. Pengertian ruhul ibadah itu artinya seluruh tindakan yang mengarah kepada yang Maha Kuasa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bahagian daripada salat. Ah, itu Bung Tahir. Jadi kadang-kadang ngode rukubala lima waktu tapi ngode nafail sabia uagi. Jadi uagi. Itu. Ya. Yang kedua, as-salatu ruhul doa. Salat itu adalah rohnya doa. Jadi nguni doa, doa sawaba, doa kie, doa ismi tayyib ka, doa siti nafisa. Nah, dia kan doa-doa yang nguni baca tuh kampung-kampung, kubawa tuh tahalil. Itu doa. Tapi doa-doa gena juga berada pada simbol sembahyang lima waktu itu.
3: Benar pun terakhir boleh.
1: Ya, ya, ya.
3: Baik, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Oke, okay. Bung Din. Pak Haji.
6: Bung Din balik lagi.
1: Oh, Bung Din balik lagi. Ya.
6: Tanya Minado di luar tema boleh?
1: Boleh.
3: Silakan Bung Din.
6: Ah, oke okay, begini. Karena ini saya mau cerita, katanya saya ada orang sedikit paham dengan saya.
3: Bung Din bisa dipersingkat karena waktu sudah hampir selesai. Nah,
6: karena saya sedikit paham dengan orang. Terus di waktu sembahyang saya mau sudah turun sembahyang, saya minta maaf dengan orang, tapi dia tidak mau maafkan saya. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Mohon dijelaskan. Yeah. Tapi karena saya mau ingin minta maaf, tapi dia tidak mau mau minta maaf, kasih maaf ke saya. Oke.
3: Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini Bung Dentum persingkat saja. Dan Jojo tadi ini minta Pak Allah itu insya Allah Allah kabul. Tapi ini maaf Jojo. Ini musim ini keadaan ini begitu. Tumpu kewajiban ya, tu minta Pak Allah. Ya. Allah kasih turun kata rada itu hanya dia yang tahu.
3: Ya.
1: Okay. Itu. Yang kedua, Pak Bung Tahir di Susupu bahwa sesungguhnya harus antara kata perbuatan itu harus satu dalam sholat. Sembahyang itu jangan diartikan pada rukubala lima waktu, tapi aspek sholat itu dan aspek doa dan ibadah itu dia diterjemahkan dalam konteks kehidupan, baru sholat itu dapat mencegah perbuatan nahi dan munkar. Dan yang ketiga, Bung siapa namanya?
3: Bung Din.
1: Torang ini punya kewajiban untuk minta maaf. Ya, itu memang Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita kalau orang lain mengampuni tumpu dosa. Itu betul. Tetapi ketong mau bilang tong punya niat supaya minta maaf kalau dia tara kasih maaf, itu bukan wilayah torang, itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Fa ida azamta fatawakkal Allah Allah. Kalau mungding super upaya minta maaf dengan hati yang ikhlas, kalau dia tara kasih maaf, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha tahu orang pu hati yang paling terdalam.
3: Ya.
1: Allah itu maha pemaaf bagi orang yang salah. Allah itu sangat benci kepada orang yang pengkhianat, yang suka menyakiti hati orang lain. Dan ingat Pak Din, bahwa hidup ini itu kalau pernah kita kasih sakit hati Pak orang lain, sakit hati boleh, ingat sekali waktu juga orang lain juga akan menyakiti kita. Hukum karma itu tetap berlaku. Ya. Kalaupun terjadi di dunia, di akhirat itu pasti akan terjadi.
3: Betul, betul.
1: Yakin dan percayalah. Barangkali sewaktu kapan?
3: Ya, satu menit lagi.
1: Ya. Sebenarnya. Untuk itu kepada kita sekalian bahwa alam ini ada dua, namanya alam kabir dan alam sagir. Kita ini adalah alam sagir. Kita ini adalah miniatur dari kitab Allah, dari seluruh jagat raya ini. Manusia adalah miniatur dari jagat raya ini. Artinya kalau yang kecil ini menyatu kepada yang besar, insya Allah kita berada pada sunnatullah, sebuah sistem yang dilakukan oleh Tuhan dalam bentuk ibadah-ibadah ritual. Artinya kalau kita sudah menyatu dengan sebuah sistem yang dibangun oleh Allah dalam sebuah jagat raya, maka hidup kita akan menjadi tenang sesuai dengan sunnatullah. Di antaranya adalah dekat kepada Allah dalam bentuk melihat fenomena alam ini, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk simbol-simbol salat lima waktu. Wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita ikuti kuliah subuh sudah bersama Ustadz Adam Ma'ruf, ya, bagaimana kita menyatukan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, menyatukan diri dengan kekuasaan Allah berarti menyerahkan seluruh kehendak pribadi kepada kehendaknya, ya, dapat dicapai melalui salat, khusyuk, zikir yang konstan dan sikap tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah subuh hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Mudah-mudahan ada manfaatnya sudah diberikan sama Ustaz Adam Ma'ruf pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita pagi.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Dinas Pendidikan Kota Ternate fokuskan anggaran 2027 untuk peningkatan mutu pendidikan daerah. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia menyoroti sejumlah kasus yang ditangani Polda Maluku Utara. Salah satu kasus dugaan pembunuhan terhadap korban Ali Abbas, umur 25 tahun. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara, dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, pemancar relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Sabtu 25 Juli 2026, bersama saya, Roni.

0: Saudara Dinas Pendidikan Kota Ternate fokuskan anggaran 2027 untuk peningkatan mutu pendidikan daerah. Sementara untuk belanja modal ditunda sambil menunggu revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Berikut laporan Novianti Merasa Besi.
1: Dinas Pendidikan Kota Ternate akan merinci kembali kebutuhan anggaran tahun 2027 pada setiap program agar dapat menjadi bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali kepada RRI menyatakan anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan 5 program prioritas yakni program pembinaan PAUD dan pendidikan informal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
2: Dan untuk belanja modal untuk 2007 itu kita nihil, hampir nihil, itu tidak ada karena kita sambil menunggu revitalisasi yang telah kita usulkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga takutnya kita sudah anggarkan untuk di sini di APBD, ternyata bantuan revitalisasi itu dikeluar, itu dia sangat mengganggu satuan-satuan pendidikan yang bersangkutan, sehingga kita tidak mau untuk terlalu membawa itu ke 2027. Jadi kita kasih nol saja, tidak ada anggaran untuk rehabilitasi maupun pembangunan unit sekolah baru.
1: Ridwan menambahkan, kenaikan pagu anggaran dari Rp282 miliar pada 2026 menjadi Rp284 miliar pada 2027, bukan untuk penambahan program atau kegiatan baru. Tambahan anggaran tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji aparatur sipil negara dan gaji pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Reporter Novianti Merasa Besi melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, DPR RI, menyoroti sejumlah kasus yang ditangani Polda Maluku Utara. Salah satu kasus dugaan pembunuhan terhadap korban Ali Abbas yang berumur 65 tahun hingga teror warga di area perkebunan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Sorotan tersebut mencuat dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI dengan Polda Kejati hingga BNNP Maluku Utara yang berlangsung di Malirum Bella Hotel Ternate Kamis siang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dihadiri mitra kerja yakni Kapolda, Kejati hingga Kepala BNNP Maluku Utara. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi menjelaskan dalam rapat bersama tersebut, salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kasus pembunuhan di Kabupaten Halmahera Tengah yang diproses mengungkapkan kasus tersebut masih terkendala minimnya saksi serta keterbatasan peralatan pendukung investasi. Bahkan untuk membuat terang kasus tersebut, Polda Maluku Utara terus meminjam peralatan khusus dari Bareskrim Polri untuk memperkuat proses penyelidikan.
3: Bukan disorot, artinya beliau memberikan motivasi. Salah satunya penanganan masalah kasus pembunuhan yang belum terungkap itu karena keterbatasan saksi. Kita Polda Maluku Utara berusaha meminjam alat ke Bareskrim untuk mengungkap itu, sedang diupayakan. Nanti kalau ada bisa dibuka umum.
0: Dirinya mengakui dalam rapat bersama itu, Komisi 3 DPR RI juga mendorong agar pengungkapan kasus dapat dilakukan secara profesional dan tuntas oleh Polda Maluku Utara. Tak hanya penanganan kasus, Kabit mengakui Komisi 3 DPR RI juga meminta agar kinerja Polda Maluku Utara disesuaikan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.
3: Beliau hadir di Maluku Utara membahas salah satunya di bidang Polri itu kinerja Polda Maluku Utara ini bagaimana disesuaikan dengan dana yang ada, di sudah terserap bagus tidak. Satu, masalah anggarannya. Yang kedua, kesiapan personil melaksanakan tugas seluruh Maluku Utara ini. Yang ketiga, masalah penegakan hukum dilaksanakan secara optimal.
0: Bahkan dalam kesempatan tersebut di hadapan Komisi 3, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman memaparkan mengenai kondisi real Polda Maluku Utara yang masih menghadapi keterbatasan jumlah personil serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Meski demikian, penegak hukum tetap dilakukan secara optimal. Bahkan dalam menjalankan tugas, Polda Maluku Utara terus membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk kejaksaan guna mendukung proses penegakan hukum di Maluku Utara. Saudara Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional Perpusnas RI Agus Sutoyo mendorong perguruan tinggi di Maluku Utara membuka program vokasi hingga prodi ilmu permustakaan atau pustakawan. Berikut laporan Sofian Tugubo.
4: Adanya SDM-SDM yang baru tumbuh. Nah, SDM yang baru tumbuh itu adalah industri yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi.
5: Perguruan tinggi di Maluku Utara didorong membuka program vokasi hingga prodi ilmu perpustakaan. Hal ini sebagai langkah menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan yang berdampak pada penguatan literasi. Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI Agus Sutoyo mengatakan, pengembangan SDM perpustakaan di Maluku Utara harus dibangun melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menurutnya, kampus memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga pustakawan.
4: Dalam hal ini kalau di Maluku Utara, Universitas Hairun paling tidak diawali dengan vokasi dulu, atau kalau bisa prodi bagus. Tapi kan itu ada standar yang untuk bisa

0: bertambah pesat literasinya, bahkan bertambah maju. Saya kira yang saya maksud literasi maju bumi rempah berdaya, di sini juga ada poinnya gitu, untuk bisa ditingkatkan. Dan Dinas Perpustakaan ketika ingin merekrut tenaga pustakawan tidak kesulitan juga, karena tidak jauh-jauh ngambil dari Jawa, dari Sulawesi atau dari mana, tapi Maluku Utara sudah ada potensi di sana, dan perpustakaan pasti akan lebih maju.
1: Ia juga menilai jumlah pustakawan profesional di Kota Ternate maupun Maluku Utara secara umum masih sangat terbatas. Karena itu, peningkatan kompetensi pustakawan harus menjadi perhatian bersama agar kualitas layanan perpustakaan terus meningkat. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, Gelora Kieraha Ternate kembali dijadikan sebagai kandang Persiter Ternate untuk kompetisi mulai dari Liga 4. Berikut laporan Irwan Jelan.
3: Gelora Kieraha Ternate kembali resmi menjadi home base Persiter Ternate untuk kembali menghibur masyarakat Kota Ternate yang kehilangan hiburan setelah perpindahan Maluti United ke Jawa Tengah. Persiter merupakan tim kebanggaan masyarakat Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya, yang sempat berjaya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada masanya. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan yang melibatkan jajaran Persiter Ternate dan Asprof PSSI Maluku Utara serta pemilik klub yang berlangsung di kantor wali kota Ternate Kamis sore. Pemanfaatan Gelora Kieraha sebagai home base Persiter diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas sepak bola sekaligus mengoptimalkan penggunaan fasilitas olahraga tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung Presiden Klub sekaligus Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli usai rapat dengan wali Kota Ternate dan ex-Persiter Ternate. Rizal mengakui Persiter Ternate disiapkan untuk kembali berkompetisi dan ditargetkan mulai perjalanan dari Liga 4 pada tahun 2027 mendatang. Persiapan badan hukum Persiter juga tengah dilakukan dan telah mencapai 90%.
4: Intinya bahwa kami akan membangkitkan kembali Persiter Ternate untuk bagaimana Gelora Kieraha yang ada di Kelurahan Stadion itu bisa berfungsi kembali. Dari beberapa poin tadi, memang sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa Persiter ini kita lagi menyiapkan badan hukum untuk dibuat PT. Nah, dan sekarang kita sudah menyusun kurang lebih sudah 90%, dan itu kami akan masuk untuk nantinya bisa ditransfer atau diambil alih oleh pihak dari Maluku Maju Sejahtera.
3: Rizal Marsoli juga mengakui Persiter Ternate nantinya akan berada dalam ekosistem PT Maluku Sejahtera. Langkah tersebut dilakukan karena regulasi tidak lagi memungkinkan adanya alokasi pembiayaan klub melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
4: Nah, untuk divisi Liga 1-nya itu mainnya di Jawa Tengah, yaitu dengan Java United. Nah, sedangkan untuk yang di Liga 4, ya Persiter Ternate. Nah, memang secara regulasi untuk 2-1 nanti itu bisa dilakukan penyesuaian. Nah, untuk Liga 4 dan 3, untuk sementara kami masih bisa bergabung dengan satu perusahaan yang namanya Maluku Maju Sejahtera tadi.
3: Sementara itu, perwakilan Asprof PSSI Maluku Utara Aldi Ali menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, penggunaan Gelora Kieraha sebagai home base Persiter menjadi momen penting untuk mengembangkan kembali sepak bola di Kota Ternate. Dirinya berharap Gelora Kieraha Ternate tidak hanya menjadi tempat pertandingan Persiter, namun juga dapat dimanfaatkan untuk menggelar berbagai kegiatan olahraga bertaraf regional hingga nasional di Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Dari informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni, teknik montasi Dani Prayoga, des editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Selamat pagi, saya ucapkan untuk Anda yang masih bersama kami pagi ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda? Sudah bangunkah Anda di rumah? Ini menikmati libur di hari Sabtu hari ini ya. Kita sudah di lembaran ke-25 ya. Ini sudah memasuki di minggu terakhir untuk bulan Juli 2026. Yang pasti Anda sudah punya rencana hari ini menikmati libur kira-kira kemana. Ini bagi mereka yang menikmati libur. Tapi ya, ada yang juga masih disibukkan dengan berbagai rutinitas hari ini yang pasti sudah disiapkan ya. Kami iringi Anda pagi ini di Ternate Pagi dengan sejumlah informasi, juga lagu-lagu hiburan. Salah satunya lagu ini yang mungkin memberikan semangat Anda di pagi hari.

0: Bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam, seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: dong logika.
1: Nih lagunya dari si burung camar, Vina Panduwinata, Logika. Untuk anak pagi ini yang masih setia bersama kami di Ternate Pagi. Lagu-lagu hiburan yang salah satunya menyemangati Anda yang sudah bangun, sudah punya rencana menikmati akhir pekan di hari ini ya. Dan kalau bicara tentang akhir pekan, mungkin ada waktu yang namanya yang paling berharga lah untuk menghabiskan waktu Anda bersama keluarga setelah beraktivitas selama seminggu penuh ya. Ini momen memberikan kesempatan bagi Anda untuk mungkin bersantai, bermain, dan mempererat hubungan dengan anggota keluarga tercinta di rumah. Ada banyak hal yang mesti bisa dilakukan bersama keluarga, mulai dari punya rencana menikmati suasana kota Ternate dan sekitarnya di tempat-tempat rekreasi begitu, atau punya hobi tersendiri di rumah bersama keluarga yang pasti sudah disiapkan lah ya, ya. Baik, kita sudah lewati menit ke 37 dari pukul 6 pagi. Gimana suasana Anda juga pagi ini yang sudah mungkin mempersiapkan diri Anda menuju ke tempat aktivitas ini yang bagi mereka yang bekerja, istilahnya begitu ya. Ya ini setelah Anda sudah bangun, sudah mempersiapkan mungkin sarapan pagi, dan sebentar lagi mungkin akan menuju ke tempat kegiatan Anda, begitu ya. Nanti banyak informasi yang saya berikan melalui portal rri.co.id. Tapi ada baiknya bagaimana sebelum Anda melakukan berbagai kegiatan hari ini, kita berikan mungkin informasi cuaca lebih cocok pagi-pagi lah ya, biar kita tahu apakah cuacanya bisa berubah setelah kita sudah memasuki mungkin di musim kemarau sekarang ya. Beberapa hari kebelakang cuacanya sangat luar biasa kalau menjelang siang ya, terik sekali. Baik, yuk kita update cuaca hari ini di hari Sabtu untuk Anda pendengar.

25 Juli 2026 pendengar dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, rilisan cuaca di pagi hingga nanti sore dan siang dan sore hingga malam. Nah, BMKG menyatakan bahwa setidaknya ada 10 provinsi yang berpotensi masih dilanda hujan lebat, sedangkan provinsi lain yang akan diterjang angin kencang. Menurut BMKG, fenomena Madden Julian Oscillation atau MJO secara spasial ini diperkirakan mulai memasuki Indonesia bagian barat. Kondisi tersebut disertai gelombang ekuator Rossby dan melintasi sebagian Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, BMKG mencatat keberadaan bibit siklon tropis 92W di Samudra Pasifik sebelah utara Maluku Utara. Nah, bibit siklon tropis ini diperkirakan meningkat menjadi kategori siklon tropis dan berpotensi menarik aliran massa udara dari wilayah barat menuju timur Indonesia. Nah, interaksi berbagai sistem tersebut dapat membentuk daerah berelokan dan perlambatan angin yang mendukung pengumpulan massa udara. Adanya dukungan uap air yang cukup, BMKG menyebutkan bahwa awan dapat tumbuh dan memicu cuaca signifikan. Oleh karena itu, pendengar, meskipun kondisi sering kemarau dan kering di berbagai daerah, diperkirakan tetap lebih dominan. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpeluang terjadi, terutama di wilayah yang mempengaruhi aktivitas gelombang atmosfer, sirkulasi siklonik, serta daerah konferensi. Kita intip satu persatu. Hari ini saya mau jalan-jalan menuju ke Sumatera. Kota-kota di Sumatera seperti Banda Aceh dan Palembang, di sana udara kabur. Medan, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Padang hujan disertai petir, Bengkulu berawan tebal, sedangkan Bandar Lampung yaitu berkabut. Dari Sumatera saya berpindah ke Pulau Jawa. Nah, di Jawa seperti Serang yaitu berawan, Jakarta dan Surabaya berawan tebal, sedangkan Bandung, Semarang, dan daerah istimewa Yogyakarta cerah berawan. Dari Jawa kita intip di Bali dan Nusa Tenggara, seperti Denpasar, di sana cerah berawan, Mataram dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Coba dari Bali dan Nusa Tenggara saya berpindah ke Kalimantan. Kota-kota di Kalimantan seperti Pontianak dan Palangkaraya, di sana berawan. Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Samarinda berawan tebal. Dari Kalimantan kita berpindah ke Pulau Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Manado, Makassar, dan Kendari berawan. Palu udara kabur, sedangkan Gorontalo cerah berawan. Bagian timur dari Indonesia bagaimana? Maluku, Maluku Utara, dan Papua, Ternate, Ambon, Nabire, Jayapura berawan tebal. Sorong dan Jayawijaya berkabut, sedangkan Manokwari dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Itu dia seluruh wilayah di tanah air yang kami ikuti pagi ini melalui portal rri.co.id informasi cuaca. Bagaimana dengan Maluku Utara hari ini? Dari stasiun geofisika Ternate juga melaporkan hari ini di Maluku Utara sepertinya di pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Itu pertanda bakal panas lagi nih ya. Siang dan sore juga demikian, tidak berubah ya. Seluruh wilayah di Maluku Utara masih cerah berawan. Ada peringatan dini cuaca, perlu diwaspadai peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah juga di Maluku Utara. Dengan suhu udara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 sampai dengan 85%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 sampai dengan 45 km per jamnya. Informasi tinggi gelombang 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Dan peringatan dini gelombang juga waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Jadi sepertinya hari ini semuanya juga aman ya, belum ada hujan, masih saja kemarau, masih saja panas akan melandai seluruh wilayah di Maluku Utara untuk hari ini dari pagi hingga nanti sore. Baik, sebagian informasi-informasi lain nanti kita update lagi untuk Anda pendengar di pagi ini ya, yang pasti tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kumpul Bocah, ini dari Malik and the Essentia. Ini lagunya sukses dan populer dibawakan sama Vinda Panduwinata ya. Tapi sepertinya di-recycle kembali oleh Malik and the Essentia. Mengiringi Anda pagi ini pendengar, kira-kira kalau hari Sabtu ini Anda punya rencana apa sih? Menghabiskan akhir pekan mungkin yang lebih produktif dan lebih menyenangkan lagi seperti itu ya. Mungkin Anda punya rencana hari ini kira-kira mau ngapain ya. Apakah Anda mau pergi menikmati suasana liburan di sekitaran kota Ternate saja, atau ingin membaringkan tubuh samja sambil menikmati libur hari ini? Nah, atau pagi-pagi begini diisi dengan apa? Olahraga kali bagus ya. Baik, sebelum nanti kita berbagi informasi pendengar dengan sejumlah informasi yang saya berikan, kita intip bagaimana informasi-informasi updatean dari portal rri.co.id untuk hari ini. Cuma nanti kita bagi untuk Anda ya. Atau Anda ini berbagi informasi bersama kami juga boleh, silakan kita buka di line telepon. Tapi informasi yang Anda berikan itu adalah informasi yang benar. Jangan sampai Anda memberikan informasi yang bohong begitu ya. Jangan, harus yang benar-benar ada. Tapi sebelumnya, yuk kita update dulu lintas informasi pukul 7.
1: Saatnya Anda ikuti lintas informasi.
0: Dua informasi melalui portal rri.co.id untuk mengisi lintas informasi pukul 7 pagi hari ini. Kita ke informasi nasional. Kementerian PPN Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Seperti dikatakan, fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas Rati Handayani, bahwa perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaan membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Ia juga menambahkan pemerintah telah memasukkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027. Selain itu, literasi digital anak, pendampingan keluarga, pengawasan orang tua dinilai menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya. Satu informasi daerah, Direktorat Jenderal Pajak DJP menegaskan bahwa Babinsa TNI Angkatan Darat dan Babikam Timnas Polri bukan merupakan petugas pajak serta tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi perpajakan. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di media massa maupun media sosial terkait keterlibatan aparat kewilayahan dalam kegiatan Direktorat Jenderal Pajak. Kepala KPP Pratama Ternate Rehbina Sari yang mengatakan seluruh kewenangan perpajakan mulai dari pengawasan, pemeriksaan, penagihan hingga penegakan hukum tetap menjadi tanggung jawab petugas DJP sesuai ketentuan perundang-undangan. Pernyataan itu disampaikan saat media briefing Corang NAPBN edisi Juli 2020 di Aula Gamalama Kanwil DJPP Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, sapaan bahwa DJP dalam pelaksanaan tugasnya membangun koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur kewilayahan sebagai bagian dari pengumpulan data dan informasi perpajakan. Koordinasi tersebut merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas negara. Kerjasama dengan Babinsa dan Babikam Timas dilakukan dalam kerangka jejaring di informasi wilayah. Dalam kondisi tertentu, koordinasi tersebut juga dapat mencakup pendampingan di lapangan guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dari DJP. Demikian lintas informasi pukul 7 pagi ini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

12 menit berlalu, peringnya dari pukul 7. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami di sini ya, di Ternate pagi ini. Anda bersama saya Roni, ada Bung Dani juga rekan-rekannya bertugas di pemancar kayu merah, mengiringi Anda di Ternate pagi hari ini di Sabtu 25 Juli 2026. Baik, kita bagi informasi-informasi melalui portal rri.co.id. Tapi sebelumnya ada sebuah pemberitahuan yang perlu saya sampaikan juga untuk masyarakat Kota Ternate dan sekitarnya. Ini terkait dengan pemadaman bergilir ya. Info peningkatan keandalan listrik, rencana penghentian aliran listrik sementara pada hari Sabtu hari ini 25 Juli 2026. Nah, ini informasinya dari PLN terkait dengan pemadaman bergilir di hari Sabtu hari ini. Nanti di pukul 10.00 sampai dengan 14.00, jadi jam 10 sampai dengan jam 2 siang mungkin ya. Wilayah pemadamannya yaitu kenanya di Benteng Orange, Benteng Oranye maksudnya. Terus juga Kampung Makassar, Lelong, terus juga Salero, Kasturian sebagian, Kolon Cucu sebagian, dan Sabia sebagian. Karena untuk informasi dari PLN yaitu ada pekerjaan pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Nah, itu dia informasi yang perlu kami sampaikan untuk masyarakat Kota Ternate dan sekitarnya di hari Sabtu hari ini. Anda yang mungkin kena giliran pemadaman listrik, di hari ini ada rencana penghentian aliran listrik sementara yang dari PLN ini. Sekali lagi, sekitar pukul 10 nanti sampai dengan jam 2 atau pukul 14.00 ya, di sekitaran atau wilayah pemadamannya yaitu di sekitar Benteng Orange, Benteng Oranye, terus juga Kampung Makassar, Lelong, Salero, Kasturian sebagian, Kolon Cucu sebagian, dan Sabia sebagian. Karena ada pekerjaan pemeliharaan jaringan tegangan menengah. Jadi informasi dari PLN yang perlu kami sampaikan juga. Ini mohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pemadaman listrik tersebut ya. Jadi mungkin Anda yang sebagian nanti kena pemadaman listrik di hari ini, di hari Sabtu. Baik, informasi-informasi yang saya turunkan untuk Anda pagi ini. Ini salah satunya, Anda yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan harga kopra. Nah, ini pasti ingin tahu nih semua nih ya. Buat para petani kopra di wilayah Maluku Utara. Terus juga nanti informasi terkait pendengar yang lainnya. Baik, ini terkait juga dengan Persiter Ternate ini ya, yang nanti siap bangkit di Gelora Kiaraha. Nah, ini membidik 5 Liga 4 tahun.

PT Kapal Laut nih. Nanti saya akan berikan juga untuk Anda pagi ini ya. Dari portal rri.co.id yang lain juga. Baik, ini terkait dengan bagaimana perkembangan komoditas harga pangan di wilayah Maluku Utara ya. Apa yang naik hari ini? Apakah cabai? Apakah bawang? Ataukah yang lain? Kebutuhan sehari-hari nanti kita berikan informasi untuk Anda juga. Begitu juga pendengar Ternate, ini akan memperkuat pemenuhan hak anak menuju kota layak anak. Nanti kita lihat informasi-informasi tersebut dari portal RRI.

Dan informasi nasional yang saya akan berikan juga untuk Anda di hari ini, pendengar. Oke. Yaitu informasi dari KPK yang menahan 3 tersangka pemberi suap dana hibah Pokmas di Jawa Timur. Terus juga yang lain lagi, bagaimana kekerasan digital terhadap anak yang semakin meningkat ya. Informasi melalui portal rri.co.id. Ini dari Save the Children Indonesia yang menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi ini perlunya perlindungan anak yang di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan yaitu melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan ya. Seperti yang dikatakan oleh Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, bahwa menurutnya perundungan daring atau cyberbullying dan kekerasan seksual non kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Ini yang kemarin juga masih viral heboh ya, terkait dengan kekerasan ya pasti Anda juga tahu nih ya, seorang guru ya yang melibatkan juga anak sekolah SD. Nah, paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online di ilegal dan ekstremisme turut meningkatkan risiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Jadi menurutnya literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Karena itu pemerintah, keluarga, dan sekolah dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama. Nah, selain itu juga peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak atau yang kita tahu sekarang kan yaitu apa? PPT Tunas ya. Nah, itu dia PP Tunas ini yang memang menjadi langkah penting lah untuk mendorong penyelenggaraan sistem elektronik dan menghadirkan platform digital yang lebih aman bagi anak. Nah, regulasi tersebut pendengar mengatur perlindungan privasi atau privasi, pembatasan paparan konten berbahaya serta upaya mencegah kecanduan perangkat digital sejak usia dini. Begitu juga dan masih dari portal rri.co.id pendengar, pemerintah Kota Ternate yang memang juga terus memperkuat bagaimana upaya pemenuhan anak melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, terus juga sekolah, keluarga, dan masyarakat ya. Nah, komitmen tersebut mengemuka yang ini yang dikatakan tentang bagaimana Hari Anak Nasional juga salah satunya memaknai Hari Anak yang berani memimpikan masa depan, begitu ya. Seperti dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Ternate, Marjui Saidal Amal, bahwa peringatan Hari Anak Nasional di tahun ini yaitu kita tahu mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Jadi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah dan mendukung tumbuh

dari Ternate, Piringarea. Di Telantas Polda Maluku Utara, salah satunya juga ini menepis mengenai bagaimana isu yang beredar mengenai adanya penyiagaan petugas Samsat dan Polantas di setiap SPBU. Jadi untuk memeriksa pajak kendaraan mulai 1 Agustus nanti, ya, isu tersebut marak sepertinya menyebar melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp lengkap dengan lampiran brosur yang menampilkan gambar petugas di area SPBU. Seperti dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan, bahwa kabar yang meresahkan warga tersebut sama sekali tidak benar. Ya, dia memastikan tidak pernah ada kebijakan penempatan personil di SPBU khusus untuk merazia pajak kendaraan bermotor. Jadi informasi tersebut adalah tidak benar, ya. Terlantas Polda Maluku Utara menghimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta selalu melakukan pengecekan ulang melalui saluran resmi pemerintah maupun Polri, ya. Jadi sebelumnya narasi yang diramaikan di media sosial dan grup percakapan menyebutkan bahwa tim gabungan Samsat dan Polantas akan mulai bersiaga di SPBU per 1 Agustus 2026. Dengan adanya klarifikasi resmi tersebut, di Telantas Polda Maluku Utara memastikan seluruh narasi tersebut adalah tidak benar atau bohong atau hoax. Baik, masih ada informasi-informasi yang akan saya berikan untuk Anda pendengar pagi ini, tetap bersama kami.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

sudah di menit ke-30 dari pukul 7. Anda masih di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan untuk Anda di hari ini ya. Anda yang selagi mendengarkan kami melalui FM di 101,8, selamat pagi saya ucapkan salam sehat, selamat menikmati akhir pekan Anda, terus juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Selamat pagi semuanya ya. Terus juga Anda di Morotai yang lagi dengerin kami pagi ini juga selamat pagi. Terus juga di Halmahera Timur juga, mudah-mudahan bisa dengar kami juga di sana ya, melalui stasiun relay di sana. Baik, kita masih punya banyak informasi-informasi pendengar yang kami bagi melalui portal rri.co.id. Peringat pemerintah Provinsi Maluku Utara ini menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya nasional dalam memberantas penyalahgunaan narkotika demi melindungi generasi muda sebagai fondasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, komitmen tersebut juga disampaikan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Nasional atau HANI 2026 yang diikuti secara virtual di kantor Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Maluku Utara di 2 hari kemarin ya. Ini langsung dikatakan mewakili Gubernur Maluku Utara staf ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Fahrudin Tukuboya bahwa peringatan HANI secara nasional dipusatkan di pusat rehabilitasi BNN dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menpolkam Jamari Caniago yang mewakili Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa perang melawan narkotika tidak dapat hanya yaitu mengandalkan aparat penegak hukum saja, tapi seluruh elemen masyarakat tentulah harus ya terlibat aktif mencegah peredaran gelap narkoba yang masih menjadi Indonesia ya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu sasaran utama jaringan internasional. Jadi posisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau tentu saja menjadi tantangan tersendiri karena membuka banyak jalur masuk bagi penyeludupan narkotika. Jadi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional juga ini mengusung semangat membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi sebagai modal utama membangun bangsa. Jadi terkait dengan kampanye pencegahan, Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar juga berbagai kegiatan yang menyasar kalangan muda. Ya, dari turnamen padel bersinar di Jakarta dan Bali, terus ada kompetisi e-football hingga Formula 1 virtual sebagai wadah penyaluran kreativitas dan energi generasi muda ke arah yang positif. Informasi melalui portal rri.co.id yang saya sudah bagi untuk Anda pendengar di pagi ini ya. Nah, kita lihat lagi informasi masih dari informasi daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos yang menjamu rombongan Komisi 3 DPR RI dalam acara makan malam di Rotot lantai 4 Bella Hotel di 2 hari kemarin, tepatnya ya di hari Kamis, betul ya. Jadi acara tersebut yang digelar seusai Komisi 3 DPR RI menyelesaikan agenda kunjungan ke kerja reses di wilayah Maluku Utara ya. Jamuan tersebut juga menjadi momentum penting untuk bagaimana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah terus juga lembaga legislatif dan aparat penegak hukum demi mendukung penegakan hukum serta menjaga stabilitas keamanan daerah. Nah, acara yang langsung dihadiri berbagai jajaran pejabat penting di Maluku Utara seperti anggota Komisi 3 DPR RI dari Jakarta, Kapolda Maluku Utara bersama jajaran dan Kapolres Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Maluku Utara beserta jajaran dan Kejari Se Maluku Utara, Kepala BNNP Maluku Utara beserta jajaran dan BNK Se Maluku Utara. Ada juga Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara. Baik, dan informasi lain, nah ini bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan mengenai informasi bagaimana perkembangan harga kopra nih. Coba kita lihat dulu ya. Oke, nanti sebentar kita intip juga
kebutuhan pokok di Maluku Utara perkembangannya bagaimana juga nih ya. Harga kopra kalau dilihat ini sepertinya buat para petani nih ya. Nah, di Maluku Utara ini sepertinya merangkak naik nih. Wah, ini bagus nih saya, informasi atau berita yang sangat baik untuk para petani kopra di wilayah Maluku Utara ya. Ini seperti merangkak naik ke angka Rp12.000 per kilogram. Jadi kenaikan ini terjadi setelah sempat merosot di kisaran Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram pada Juni di bulan kemarin ya. Meskipun membaik dibanding bulan lalu, tren harga di tahun ini baik, ya, tren harga di tahun ini secara umum masih terbilang menuju jika dibandingkan menurun maksudnya jika dibandingkan tahun 2025 ya. Karena di mana saat ini harga kopra sempat menembus angka yaitu Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Nah, di tingkat pengepul lain juga ini sepertinya petani saat ini masih dipatok rata-rata harga yaitu Rp12.000 per kilogram. Itu dia ya. Jadi sepertinya masih stabil. Kita berharap para petani kopra di Maluku Utara juga tidak mengeluh ya dengan harga kopra. Jadi masih di sasaran dan harga yang masih terjangkau baik lah begitu ya. Baik, saya break sebentar dulu. Nanti informasi lain kita akan berikan kembali untuk Anda di program 1 untuk Ternate pagi ini.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dari Once Pendengar dengan Sabda Alam. Untuk Anda di pagi ini yang masih bersama kami di Ternate Pagi untuk program 1 dengan lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi yang kami berikan menemani waktu pagi Anda yang sudah memulai aktivitas di hari Sabtu akhir pekan ini. Selamat beraktivitas saja untuk Anda ya, Anda yang di pusat-pusat perbelanjaan, para pedagang di sana yang sudah memulai aktivitasnya di pasar dan di pusat-pusat perbelanjaan ya, semuanya hari ini mudah-mudahan laris manis saja yang Anda dapatkan begitu ya. Anda seorang pekerja juga yang hari Sabtu juga masih harus balik ke tempat kerja untuk menuntaskan pekerjaan, mudah-mudahan semuanya hari ini bisa lancar ya. Yang lagi menikmati liburannya sudah, selamat melanjutkan liburannya saja. Mudah-mudahan sudah rencanakan hari ini mau kemana kira-kira liburannya ya. Apakah Anda ingin saja berkumpul bersama keluarga di rumah, memberikan yang terbaik bersama keluarga. Oke, baik, informasi lain yang saya akan bagi untuk Anda pendengar. Nah kalau kita tahu ini setelah cukup lama ya meredup dari panggung kompetisi, ini Persiter Ternate ini mulai menyalakan kembali asa kebangkitannya. Klub sepak bola kebanggaan masyarakat Kota Ternate ini menjadikan Stadion Gelora Kiara sebagai home base sekarang dalam upaya mengembalikan kejayaan sepak bola Ternate. Langkah kebangkitan Persiter ini nanti dibahas dalam perjamuan jajaran Persiter Ternate, Asosiasi Provinsi ASPROV, PSSI Maluku Utara dan pemilik klub di kantor Wali Kota Ternate. Ini beberapa hari kemarin, dua hari kemarin tepatnya hari Kamis ya. Jadi dalam pertemuan tersebut juga Persiter ditargetin kembali meramaikan kompetisi sepak bola nasional melalui yaitu Liga 4 tahun 2027 nanti. Rencana ini menjadi sinyal kuat bahwa Persiter mulai serius yaitu membangun kembali fondasi klub secara profesional. Wakil Ketua Persita Ternate Rizal Marsawoli juga mengungkapkan bahwa proses pembentukan badan hukum Persiter dalam bentuk perseroan terbatas PT kini telah mencapai sekitar 90% ya. Dan menurutnya pembentukan badan hukum ini menjadi salah satu syarat penting untuk bagaimana memastikan Persiter dapat mengikuti regulasi kompetisi sepak bola nasional. Jadi pendengar, Persiter nantinya juga akan berada di dalam ekosistem PT Malut Maju Sejahtera atau MMS ya, termasuk dalam hal pembiayaan klub. Skema ini disiapkan karena regulasi tidak lagi memungkinkan pembiayaan klub sepak bola menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi Stadion Gelora Kiara ini nanti diproyeksikan menjadi titik sentra kebangkitan sepak bola Ternate. Selain menjadi kandang Persiter, stadion yang menjadi ikon olahraga Maluku Utara juga diharapkan kembali ramai dengan berbagai aktivitas sepak bola. Operasional dan pemeliharaan stadion saat ini masih berada di bawah pengelolaan PT MMS ya. Namun berdasarkan perjanjian kerjasama, Gelora Kiara menjadi home base bagi Malut United dan Persiter Ternate. Jadi ASPROV PSSI Maluku Utara juga didorong yaitu tentu saja untuk menggelar berbagai turnamen termasuk Wali Kota Cup. Agenda tersebut diharapkan dapat menjadi ruang pembinaan pemain muda sekaligus menghidupkan kembali atmosfer pertandingan di Gelora Kiara ya. Jadi stadion tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kandang Persiter dan Malut United tetapi juga menjadi panggung berbagai agenda olahraga bertaraf regional hingga nasional. Baik, informasi lain juga pendengar. Oke, saya berikan dulu ya bagaimana perkembangan harga pangan di Maluku Utara, khususnya di pasar tradisional di Maluku Utara semuanya ya. Coba kita lihat dari komoditas cabai, sepertinya ini mengalami penurunan harga di pasar tradisional Kota Ternate pada Jumat kemarin. Nah, komoditas cabai yang mengalami penurunan harga adalah cabai hijau ya, dari harga Rp85.000 per kilogram menjadi Rp80.000, jadi turun ya. Begitupun dengan harga cabai merah besar dari Rp32.500 menjadi Rp30.000, jadi kurangnya Rp5.000 saja ya. Baik, boleh. Selain cabai, harga komoditas lain terpantau tidak mengalami perubahan sejak beberapa hari kemarin.
seperti beras, daging ayam, terus daging sapi, telur ayam, bawang merah dan lainnya. Masih sama harganya ya. Nah, kalau beras dengan variasi harga tergantung kualitas. Ini mulai dari 15.750 per kilogram, ada juga sampai 19.250 rupiah per kilogram, begitu ya. Sedangkan daging sapi yaitu di kisaran 150 rupiah per kilogram, sedangkan daging ayam ras segar 45.500 rupiah, dan telur ayamnya sekitaran 44.100 rupiah per kilogram. Jadi masih stabil ya. Harga cabai merah keriting sepertinya di 65.000, terus cabai rawit merah yaitu 100.000 rupiah. Kok kemahalannya di cabai merah ya? Nah, komoditas bawang merah dengan harga juga 62.500, bawang putih 58.750. Selanjutnya minyak goreng curah 23.500 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 1 24.750, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 2 22.500. Oke, masih stabil ya. Cuma yang ada kena turunnya harga yaitu di cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Yang lain masih stabil di harga yang sama. Oke, Anda ingin menginformasikan bagaimana perkembangan juga di daerah Anda? Boleh, ayo layangkan juga. Anda telepon ke kami ya, apakah stabil juga di sana? Begitu ya. Baik, sambil kita menantikan pukul 8, saya bagi dulu lintas informasi. Setelah itu nanti ada berbagai informasi lain yang masih kita berikan di pagi ini untuk Ternate Pagi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 8 pagi ini, dua informasi melalui portal rri.co.id. Dari informasi nasional, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta seluruh petugas menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG secara bertanggung jawab. Langkah tersebut bertujuan memenuhi hak gizi masyarakat, khususnya anak, ibu hamil, serta kelompok penerima manfaat lainnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG wajib memastikan makanan yang disajikan aman serta layak konsumsi secara merata. Himbauan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di Bogor pada Jumat kemarin. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa komitmen seluruh petugas menjadi penentu utama keberhasilan program pemenuhan gizi tersebut. Setiap petugas memiliki peran sangat penting dalam menjajikan hidangan berkualitas serta aman untuk dikonsumsi masyarakat. Ia juga menjelaskan seluruh standar operasional prosedur atau SOP telah menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan program tersebut. Penggunaan petunjuk pelaksana juklak serta petunjuk teknis atau juknis wajib diselaraskan dengan kepedulian hati nurani petugas. Ia juga mengingatkan para kepala satuan pelayanan agar segera mengkomunikasikan setiap kekurangan layanan kepada pihak mitra. Koordinasi cepat dengan yayasan terkait yang sangat diperlukan agar kualitas penyajian makanan bergizi dapat terus ditingkatkan. Satu informasi daerah, Kementerian Hukum memperkuat kolaborasi lintas kementerian dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, perempuan, dan anak. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan kick-off kolaborasi dan kerjasama antara Kementerian Hukum, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenpan P3A. Kegiatannya digelar secara virtual di Kamis 2 hari kemarin di seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum, termasuk wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Dipimpin langsung Kepala Kanwil Budi Aryab Situngkir bersama jajaran di ruang rapat Barero Ternate. Pembahasan program kerjasama, rencana aksi, dan hingga strategi implementasi yang dijalankan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Para peserta juga berdiskusi mengenai kesiapan masing-masing wilayah dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Aryab Situngkir menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung penuh implementasi kolaborasi tersebut di wilayah Maluku Utara. Demikian lintas informasi pukul 8.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas.

0: 101,8 FM Pro 1 RI Ternate, kenali informasi dan inspirasi. Kamulah satu-satunya dari Sound Dive. Ini lagunya siapa ya? Kamulah satu-satunya. Saya lupa ya. Oh ini ya, lagunya Dewa kalau tidak salah ya. Betul ya, baik. Sudah di menit ke-14 kita lewati dari pukul 8 pagi. Anda yang masih bersama kami ya, dan masih banyak informasi-informasi yang kami berikan untuk Anda menikmati akhir pekan. Mentarinya pagi ini, waduh luar biasa. Kalau pagi-pagi udah cerah begini, entar siang itu udah terik sekali kan. Juli ini ya, memang sudah memasuki musim kemarau, mungkin sampai dengan Agustus ya, karena kita sudah di pekan terakhir nih. Oke, ada yang berdering, mungkin ingin menginformasikan ke kita, kira-kira siapa di ujung telepon sana? Selamat pagi, halo.
1: Selamat pagi, Bu Roni.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
1: Wah, saya tidak kenal, Abang Atus.
0: Oh, Abang Atus. Di mana? Di Jailolo atau di mana nih?
1: Di Trans.
0: Di Trans mana?
1: Trans Goal ini.
0: Trans Goal. Bagaimana? Bung Atus mau menginformasikan ke apa untuk pendengar nih pagi ini?
1: Mau menghimbau kepada masyarakat karena ini kan musim panas.
0: Betul. Bagaimana kondisi di sana di Trans?
1: Karena ada yang buang puntung rokok. Kebun masyarakat, jalur ke ibu itu terbakar.
0: Oh, terbakar di sana. Di jalur mana nih? Jailolo menuju ke ibu ya?
1: Menuju ke ibu.
0: Iya, ya, itu jalannya itu. Nama jalan apa? Jalan Trans dari Jailolo ke ibu atau gimana?
1: Dari Kecamatan Sawu menuju ke ibu tuh.
0: Oh begitu. Ibu. Jadi akibat mungkin

0: mungkin puntung rokok yang tengah jadi buah. Mungkin, karena rumput kan kering semua. Akibatnya banyak kebun petani yang terbakar.
1: Baik.
0: Nah, jadi abang terhimbaukan supaya karena musim panas ini batasi pembakaran dulu bagi mereka yang buka lahan baru toh.
1: Baik, oke. Okay.
0: Nah, karena rumput kelihatan di atas buroni dia hijau tapi di bawahnya sudah kering. Jadi
1: mudah terbakar begitu ya.
0: Untung rokok itu dilepaskan, rumputnya berjalan dari bawah pohon itu, rumput pohon induk itu di bawahnya. Okay.
1: Tapi sudah padam kan, maksudnya apinya di sana kan?
0: Tapi bagi yang ke hutan itu juga kebakaran juga, Bung Roni. Siapa mau padangkan kalau angin kuat juga kan tetap.
1: Oh, jadi masih berasap di sana ya?
0: Iya, tapi kalau yang bagi yang lokasi pinggir jalan itu sudah
1: padam. Oke, baik.
0: Kemarin itu kendaraan juga tidak bisa melewati itu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ini sudah bisa lewat. Jadi abatus himbaukan pada masyarakat membakar lahan kebun juga, tapi waspada juga toh.
1: Okay.
0: Jangan sampai mengakibatkan kebakaran
1: meluas begitu.
0: Dia menjalar karena api itu angin, kalau angin kan tetap dia menjalar.
1: Betul.
0: Iya, jadi lebih baik tidak pembakaran daripada sudah terjadi. Habis kalau pembakaran kok orang punya kebun terbakar kan pasti minta ganti rugi.
1: Betul. Oke. Okay.
0: Jadi lebih baik janganlah.
1: Oke. Okay.
0: Ya, Bung Roni.
1: Baik, terima kasih Bung Atus informasinya.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi Bung Roni, nomor baru Pro 1 ada ya nomor
1: HP-nya? Mau dicatat, saya kasih sekarang, mau.
0: Ya, saya catat dulu.
1: Boleh, ayo.
0: Ya. Bung Roni bilang.
1: 08 0811.
0: Ya.
1: 400.
0: Sudah. Oh, 0811
1: ya. Iya, 400.
0: Awas.
1: Udah.
0: Ya udah.
1: 11.
0: Oke.
1: 082.
0: Oke.
1: Oke, baik. Sudah kan?
0: Terima kasih Bung Roni.
1: Ya, oke, terima kasih Bung Atus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya ya. Ini yang harus kita waspadai juga untuk Anda di saat musim kemarau seperti ini ya. Kalau membakar sampah atau membakar sekitar mungkin di kebun Anda, harus ekstra hati-hati karena lagi musim kemarau. Salah satu faktor mungkin utama yang menyebabkan kebakaran hutan karena kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Ini membuat vegetasi atau seperti rumput, semak, dan ranting ini menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Jadi dalam kondisi ekstrim seperti ini, gesekan antara dahan ataupun sembaran peti ini bahkan bisa memicu api secara alami lah begitu istilahnya. Apalagi kalau di musim kemarau terus disertai dengan angin kencang begitu ya, bisa terbawa, bisa meluas begitu. Jadi kami ingatkan ekstra hati-hati Anda yang selagi mungkin para petani di sana, jangan sampai membakar sembarangan di saat musim kemarau seperti ini ya. Nanti ini bisa meluas di mana-mana. Terima kasih Bung Atus untuk informasinya ya. Baik, saya akan bagi lagi informasi Anda yang lain seperti Bung Atus. Kira-kira informasi apa yang bisa Anda bagi ke kami, boleh ya. Asalkan informasi tersebut adalah informasi yang benar terjadi di sekitar Anda. Terbungkus penyesalan. Ada yang ingin bepergian melalui jalur laut, saya akan berikan informasi terkait dengan jadwal kapal Pelni. Nah, ini nih ya. Nanti memasuki di bulan Agustus tahun ini, coba kita intip, kapal Pelni KM Tatamailao yang akan berlayar pada bulan Agustus yang dijadwalkan singgah di berbagai lokasi. Pengecekan harga serta pemesanan tiket kapal Pelni KM Tatamailao ini juga bisa Anda dapat dilakukan di situs resmi dari pelni.co.id ya. Jadwal pelayaran rute A akan melalui yaitu Bitung, Tidore, Suasio, Ambon, terus Sorong, Fakfak, Kaimana, Tual, Dobo, Timika, Merauke, Timika, terus Dobo, Tual, Kaimana, Fakfak, Sorong, Tidore, Suasio. Bitung. Sementara rute B akan melewati yaitu Bitung, Ternate, Ambon, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke, Ambon, Ternate kembali Bitung lagi begitu ya. Nah, selanjutnya juga oke, saya berikan ya. Dari Dobo misalnya ke jadwal keberangkatan nanti di tanggal 24. Sudah kemarin ya, 24 Juli sudah. Kalau di hari ini Sabtu 24 Juli sekitar pukul 4.00 dari Timika. Sedangkan nanti di kalau di Dobo yaitu 25 Juli sekitar pukul 21.00. Jadwal keberangkatan dari Dobo juga Sabtu 25 Juli pukul 23.00. Itu dari Dobo. Kalau dari Tual, Tual terus menuju Kaimana, Fak-Fak, Sorong itu di tanggal 28. Kalau di Sorong 28 iya Selasa ya, tepatnya 28 pukul 12. Nah, di Tobelo ya, di Agustus nanti Anda yang mungkin mau menuju ke Tobelo, jadwal keberangkatan yaitu di Rabu 29 Juli 2026 pukul 13.00 atau jam 1 siang. Jadwal keberangkatan itu kedatangannya ya. Keberangkatannya yaitu di Rabu 29 Juli pukul 15 ya atau jam 3 sore. Ya pukul 15 jam 3 sore itu dari Tobelo. Sedangkan untuk Tidore, kalau dari Tidore jadwal keberangkatan KM Tatamailau yaitu Kamis 30 Juli pukul 4 ya atau jam 4 lah, jam 4. Terus jadwal keberangkatan itu kedatangan. Jadwal keberangkatannya yaitu di hari Kamis 30 Juli juga pukul 5. Jadi datangnya jam 4, berangkatnya jam 5. Satu jam saja ya. Okay. Sedangkan itu dari Tidore, itu di Tidore nanti hinggapnya ya, singgahnya di Tidore. Terus Bitung nanti di tanggal 30 juga. 30 oh Juli ya, iya tanggal 30 Juli yaitu di kedatangannya di pukul 17 atau jam 5 sore. Sedangkan jadwal keberangkatan pukul 7 ya. Pukul 7 oh nanti besoknya. Jadi wah banyak waktunya nih. Kedatangan di 30 sedangkan berangkat nih di 31. Oke. Baik, dan ada juga dari Tidore kembali di tanggal 31 nanti yaitu jadwal kedatangan di pukul 21, jadwal keberangkatan di jam 22 ya. Keberangkatannya dia pukul pukul 22. Betul ya. Oke, pukul 2 itu jam 10 malam ya. Oke, Tobelo kembali di tanggal 1 Agustus nanti. Jadwal keberangkat kedatangannya di jam 11 itu ke Tobelo, sedangkan jadwal keberangkatannya di pukul 13 atau jam 1 siang. Baik. Nah, itu dia sedikit yang perlu saya sampaikan untuk Anda angkanya ini bepergian melalui jalur laut KM Tatamailau dari Juli pertengahan akhir Juli sampai dengan Agustus dengan rute A, rute B. Lengkap tadi sudah saya berikan ya. Desir-desir mimpi isyaratkan lagi dunia. Informasi lain pendengar, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara ini menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas produk lokal yang melintasi batas negara. Jadi melalui pengawasan ketat ini, tim karantina memastikan setiap komoditas hewan, ikan dan tumbuhan ini bebas dari hama serta penyakit sebelum menembus pasar internasional. Nah, petugas karantina pekerja pemeriksa kesehatan komoditas, menguji kelayakannya hingga memverifikasi dokumennya. Proses ini menjadi benteng utama keamanan pangan sekaligus ikhtiar yaitu mempertahankan kepercayaan pasar global terhadap produk nasional. Seperti dikatakan Kepala Karantina Maluku Utara Sugeng Prayogo bahwa penerbitan sertifikat bukan sekedar urusan administrasi saja ya, melainkan bentuk hadirnya negara dalam melindungi masyarakat. Jadi inilah komitmen untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keamanan pangan, sekaligus mendukung daya saing komoditas Maluku Utara di pasar domestik maupun internasional gitu ya. Nah, selain itu komitmen tersebut dibuktikan melalui capaian karantina Maluku Utara sepanjang periode Januari hingga di bulan Juni kemarin, yaitu sertifikasi komoditas menerbitkan total 13.337 sertifikat karantina untuk produk hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengawasan pangan asal hewan mengawasi sekitar 2.828 kali pemasukan komoditas pangan hewan dengan volume mencapai 14,19 juta kilogram seperti daging ayam beku, telur ayam, dan daging sapi. Ini guna memastikan keamanan konsumsi masyarakat. Kalau di sektor tumbuhan sebanyak 582,84 kilogram lah istilahnya begitu, tumbuhan berhasil diekspor melalui 58 kali pengiriman. Sektor perikanan juga demikian, seperti ikan tuna, kepiting bakau ya, yaitu menuju ke Singapura, sedangkan tuna itu ada sekitar 8 kali pengiriman lah ke Vietnam dan Korea Selatan. Baik, satu informasi lagi sebelum kita ke lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ini terkait lagi-lagi soal miras nih ya. Oke, yang tidak pernah habis nih. Satuan Samapta Polres Ternate yang melakukan razia keras miras ilegal dan barang terlarang. Ya, ini personil Samapta yang dipimpin langsung Aibda Asri Marasabesi mendapat informasi adanya transaksi miras jenis cap tikus di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan. Nah, Polres langsung menuju lokasi dan menemukan barang bukti berupa 5 dus yang ada di dalamnya berisi miras jenis cap tikus sebanyak 210 botol berukuran 600 ml. Dalam operasi tersebut juga personil mengamankan pria berinisial T yang berumur 35 tahun yang diduga merupakan pemilik dari miras tersebut. Kapolres Ternate AKP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo bahwa pemberantasan peredaran miras merupakan salah satu langkah preventif Polres Ternate dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat ya. Jadi ia menghimbau masyarakat agar tidak memproduksi, mengedarkan maupun mengkonsumsi miras karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti gangguan ketertiban umum, tindakan kriminal hingga membahayakan keselamatan masyarakat. Baik, saya akan kembali untuk Anda pendengar. Masih ada informasi-informasi yang kami turunkan. Tapi kita dengarkan dulu ya lagu-lagu pagi ini sambil saya minum dulu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: dengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ternate pagi ini, menikmati akhir pekan ya. Sudah kita di menit ke-38 dari pukul 8 pagi. Sebelum nanti kita bergabung ke program 3, ada Warta Sentral. Masih ada informasi-informasi yang kami turunkan untuk Anda. Sesi potret dari Nau juga Ari Lesmana sudah bersama Anda. Saya coba melirik dulu dari portal kembali rri.co.id. Nah, pendengar informasi nasional, Majelis Ulama Indonesia MUI mengingatkan masyarakat mengenai bahaya mempelajari ilmu agama hanya dengan mengandalkan teknologi digital kecerdasan buatan atau AI. Terlebih jika hal tersebut dilakukan tanpa bimbingan guru ataupun ulama yang kompeten. Nah, ini dikatakan langsung oleh Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Muhammad Kholis Nafis bahwa MUI mencanangkan konsep jihad digital sebagai langkah strategis, ya, ini guna memastikan masyarakat memperoleh informasi keagamaan dari sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, menurutnya juga bahwa masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah dan memastikan keabsahan informasi yang mereka konsumsi, termasuk informasi keagamaan. Jadi teknologi AI maupun media digital menurutnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi ataupun sarana untuk memperoleh informasi awal. Namun, teknologi tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya sandaran dalam mempelajari agama. Menurutnya bahwa mesin cerdas tidak dapat menggantikan peran ulama atau guru agama yang memiliki kompetensi keilmuan sekaligus keteladanan, begitu ya. Sementara itu, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar juga ia mengatakan kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan dan profesi kini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan yang namanya digitalisasi, begitu ya. Jadi kemajuan teknologi memberikan manfaat besar bagi masyarakat ataupun kehidupan manusia. Jadi ia mendorong umat Islam untuk tidak bersikap pasif dalam menghadapi perkembangan teknologi. Ruang digital harus diisi dengan pesan-pesan moral dan dakwah yang membangun. Istilahnya, ingin agar digitalisasi di negara ini sebesar-besarnya akan diisi dengan dakwah untuk membangun bangsa yang sebaik-baiknya, begitu ya. Informasi melalui portal rri.co.id yang saya bagi untuk Anda. Masih dari portal kami, pendengar, kita kembali ke daerah. Ada 3 pemerintah kabupaten kota dan 2 perusahaan di daerah kita Maluku Utara bersaing merah memperebutkan tiket menuju Paritrana Award 2026 di tingkat nasional. Nah, ajang penghargaan yang digagas langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah ini menjadi tolak ukur komitmen daerah dan dunia usaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja. Jadi proses penilaian akhir berlangsung di Ternate ya, di 2 hari kemarin dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Akade dan selaku Ketua Dewan Penilainya. Jadi dalam proses tersebut, tim penilai yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, asosiasi pengusaha, dan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu melakukan verifikasi serta wawancara terhadap para finalis yang lolos ke tahap akhirnya. Jadi 3 pemerintah daerah yang masuk nominasi terbaik adalah Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Pulau Morotai. Ketiganya dinilai memiliki capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai kisaran 80% hingga 90%, begitu ya. Sementara pada kategori perusahaan menengah dan besar, persaingan mengerucut pada 2 kandidat, yakni PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP dan BPRS Bahari Berkesan atau Bobato ya. Penilaian tidak hanya berfokus pada banyak pekerja yang didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dewan juri juga menilai bagaimana keberlanjutan penganggaran, perlindungan pekerja, inovasi perusahaan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja hingga kontribusi sosial kepada masyarakat, begitu ya. Informasi masih dari portal rri.co.id untuk Anda pagi ini.
1: kali ini sudah lumayan.
0: Nah, ini informasi yang baik juga sebenarnya untuk kita yang ada di Maluku Utara ya. Dari Balai Pelestarian Budaya BPK Maluku Utara bersama program fasilitasi pemajuan kebudayaan ini tahun 2026 nanti siap menayangkan film dokumenter terbaru. Nah, film ini, dokumenter ini mengangkat kisah kehidupan budaya ada suku Tobelo Dalam atau Ohongana Manyawa yang sebelumnya sering dikenal dengan sebutan suku Togutil ya, dan diceritakan erat mereka dengan hutan Halmahera sana. Nah, film ini diharapkan menjadi media edukasi sekaligus sarana pelestarian warisan budaya Indonesia yang semakin langka. Jadi masyarakat dan para ahli peneliti kini lebih memilih menggunakan sebutan Tobelo Dalam satu Tobelo Dalam ya, atau Ohongana Manyawa, sebab istilah Togutil dinilai memiliki konotasi yang kurang tepat bagi komunitas adat tersebut. Nah, proses pengambilan gambar dilakukan langsung di kawasan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata serta beberapa wilayah adat di pedalaman Pulau Halmahera. Seperti dikatakan Ketua Tim Pelaksana Muhammad Sofian Ansar, bahwa seluruh proses produksi mengedepankan etika dokumentar dan penghormatan terhadap ruang hidup masyarakat adat di sana ya. Pendekatan partisipatif salah satunya yaitu membangun komunikasi yang transparan dengan tokoh adat dan warga setempat. Terus salah satunya setiap pengambilan gambar menjaga etika, privasi, serta adat istiadat yang berlaku. Begitu ya. Sinemagrafi diarahkan untuk menampilkan sudut pandang yang humanis dan menghargai martabat yang adat juga. Kalau dilihat mengangkat sisi kehidupan hingga tantangan zaman. Nah, dokumenter ini tidak hanya menampilkan keunikan tradisi, tetapi juga merekam dinamika kehidupan Ohongawa Manyawa secara utuh, di antaranya itu pola hidup dan tradisi di sana, spiritual dan gotong royongnya, tantangan modernisasinya. Jadi film ini hanya akan merekam kehidupan suku Tobelo Dalam, tetapi menghadirkan kisah mereka dengan penuh rasa hormat. Nah, film dokumenter ini rencananya akan diputar di berbagai wadah seperti forum kebudayaan, terus lembaga pendidikan, festival film dokumenter, platform digital sebagai media pembelajaran dan promosi budaya. Jadi melalui penayangan ini nanti masyarakat diharapkan dapat mengenali kehidupan Ohongo Manyawa secara lebih utuh ya, suku Togutil, menghargai hak-hak masyarakat adat serta mendukung upaya pelestarian lingkungan dan kebudayaan khususnya di Maluku Utara. Jadi kita tunggu saja ya filmnya. Nah, BPK Maluku Utara yang siap menayangkan film dokumenter suku Tobelo Dalam atau Ohongo Manyawa. Kalau Anda bisa tahu lebih jelas lain, yaitu dari suku Togutil gitu ya. Baik, kita break lagi. Lagu-lagu masih kami hadirkan untuk Anda ya, yang lagi sarapan pagi ya, udah pas banget nih ya, lagi sarapan pagi. Oke, mudah-mudahan sudah disiapkan sarapannya. Kalau udah terlambat nanti sebentar makan siang lagi menujunya ya. Baik, saya akan kembali bersama Anda masih di Ternate pagi ini.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Waktu kita masih ada sekitaran 6 menit lagi ya, sebelum kita akan ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Nah, saya sedikit beda nih sebenarnya ya, biar agak tidak jenuh begitu ya, dengan mungkin informasi-informasi yang saya berikan. Tapi ada informasi sedikit saya melirik mengenai bagaimana sebenarnya ya, ini bisa dibilang tips lah ya, ada ciri-ciri orang yang mungkin sulit menerima kritik. Jangan sampai Anda mungkin salah satunya begitu ya. Kalau kita menerima kritik memang tidak mudah sih sebenarnya. Bahkan ada sebagian orang yang merasa tersinggung ketika mendapatkan masukan. Biasanya seperti apa ya, ciri-ciri orang yang sulit menerima kritikan tersebut. Nah, kritik adalah mungkin tanggapan yang terkadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hal begitu ya. Karena memperhatikan ke suatu kekurangan, banyak sekali orang yang tidak senang mendengar kekurangan dibahas oleh orang lain. Jadi padahal sebenarnya kritik yang disampaikan dengan baik ini bisa menjadi kesempatan loh untuk berkembang, untuk lebih baik lah istilahnya. Sikap sulit menerima kritik justru dapat menghambat perkembangan diri, baik dalam kehidupan pribadi maupun di lingkungan kerjanya. Nah, sebenarnya harus dihindari hal-hal yang mungkin sering dilakukan untuk orang yang sulit menerima kritikan tersebut ya. Salah satunya, orang yang sulit menerima kritik adalah selalu memiliki alasan untuk apa, membela diri. Mereka lebih fokus menjelaskan mengapa melakukan kesalahan daripada memahami inti dari kritik yang diberikan. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar karena energi mereka habis untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bermasalah atau bersalah begitu ya. Nah, selain itu juga mereka menganggap sebagai bentuk penolakan ataupun penghinaan terhadap diri sendiri. Jadi padahal kritik biasanya ditujukan untuk memperbaiki perilaku atau hasil kerja, bukan menyerang kepribadian seseorang ya. Nah, selain itu, saat dikritik mereka justru mengalihkan pembahasan kepada kesalahan orang lain. Misalnya dengan mengatakan apa? Biasanya apa ya? Lalu bagaimana dengan kesalahannya? Di larinya ke orang lain begitu ya. Sikap ini membuat masalah utama tidak benar-benar diselesaikan. Jadi ketika kritik diserta memicu kemarahan, rasa malu ataupun kecewa berlebihan, nah disitulah emosi tersebut membuat mereka sulit berpikir jernih, sehingga lebih memilih membalas ataupun menolak kritik daripada mendengarkan sampai selesai. Orang yang sulit menerima kritik sering merasa dirinya selalu diperlakukan tidak adil. Mereka mungkin berkata bahwa semua orang selalu menyalahkan ataupun merasa sengaja dijadikan sasaran. Padahal kritik tersebut diberikan untuk membantu mereka berkembang lebih baik, begitu ya. Itu dia beberapa hal yang perlu mungkin saya sampaikan untuk Anda. Dan pendengar, nanti setelah Warta Sentral saya akan kembali juga. Masih ada informasi juga, tips yang akan saya berikan untuk pagi di akhir pekan di hari ini ya. Mungkin ada nanti saya berikan tips mengenai kira-kira masakan yang enak yang disajikan untuk keluarga apa tipsnya. Saya akan berikan buat ibu-ibu di rumah yang terbaik untuk masakan hari ini, makanan favoritnya apa, mungkin menunya apa begitu. Dan ada lain hal lain tentang kesehatan juga saya berikan, bagaimana kita menghindari dampak lagi dari musim kemarau. Itu salah satunya juga. Dan nanti informasi-informasi nasional juga akan saya berikan untuk Anda. Tapi kita dengarkan dulu sebentar ya, informasi bersama Programa 3 dalam Warta Berita Sentral. Kita jelang pukul 19 untuk 19 lagi. Maksudnya pukul 9 ya, pukul 9 pagi ini. Jadi Anda tetap di sini di Programa 1.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.